0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: diriku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis tak berbekas. Aku bodoh, gara-gara salah manajemen hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

84,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamwagi di hari Jumat ini, kira-kira udah sarapan belum sih Minamwagi di pagi hari ini? Pokoknya Minamwagi yang mau melakukan aktivitasnya, pokoknya jangan sampai melewatkan sarapan gitu ya. Biar nanti aktivitas dari Jumat ini tentunya tetap semangat dan juga badannya lebih fit gitu ya dalam menjalani aktivitas di pagi hari ini. Dan apalagi nih, suasana Kota Bandar Lampung di Jumat pagi ini cukup cerah dan juga seger gitu ya. Jadi cocok banget nih untuk Minamwagi yang mau mulai aktivitasnya, baik yang sedang bersiap ke kantor, ke sekolah, ataupun juga ke pasar, ataupun juga yang udah mulai aktivitas sejak pagi hari tadi ya. Dan semoga cuaca yang cerah pagi ini membawa semangat dan suasana untuk yang lebih baik untuk Minamwagi.

tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung

dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi, transportasi tentu menjadi bagian penting ya dalam aktivitas masyarakat sehari-hari. Mulai dari berangkat bekerja, ke sekolah, hingga juga menjalankan usaha dan juga tentu berbagai kegiatan lainnya. Dan semua tentu ini membutuhkan akses transportasi yang nyaman dan juga terjangkau gitu ya. Dan saat ini, pemerintah ini terus mendorong penggunaan transportasi massal di kawasan perkotaan. Selain untuk mengurangi kemacetan, langkah ini tentu juga diharapkan dapat membantu menekan penggunaan bahan bakar minyak atau BBM subsidi agar lebih tepat sasaran. Apalagi nih dengan semakin banyaknya ya masyarakat yang beralih menggunakan angkutan umum, tentu dampaknya nanti juga bagi lingkungan nih karena dapat mengurangi kepadatan kendaraan di jalan raya. Dan informasinya yaitu pemerintah melalui Kementerian Perhubungan ini terus mendorong penguatan transportasi massal perkotaan. Hal ini sebagai solusi untuk menekan beban subsidi bahan bakar minyak atau BBM, sekaligus juga untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara di kota-kota besar. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan, ini mengatakan saat ini sektor transportasi menjadi salah satu penyumbang terbesar beban ekonomi masyarakat. Selain biaya mobilitas yang tinggi, sektor ini juga menyerap sebagian besar subsidi BBM nasional. Dan menurut Aan, kondisi tersebut memicu berbagai persoalan perkotaan mulai dari lamanya waktu perjalanan, kerugian akibat kemacetan, polusi udara, hingga terbatasnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan juga pekerjaan. Dan untuk mengatasi persoalan itu, pemerintah ini terus mengembangkan angkutan umum massal perkotaan atau AUM di 20 kota utama sesuai RPJMN 2025 hingga 2029. Dan program tersebut diarahkan untuk memangkas durasi perjalanan, meningkatkan akses aksesibilitas dan memperkuat kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Dan sebagai bentuk dukungan terhadap digitalisasi layanan transportasi daerah, Kemenhub juga menghadirkan sejumlah platform digital seperti aplikasi Mitra Darat untuk membantu operator meningkatkan kualitas layanan secara cepat dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang

teladan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Rompat FM Suara Budaya Lampung.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.

88,5 FM Suara Budaya Lampau. Minam lagi, pelayanan administrasi kependudukan ini menjadi hal penting ya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan karena itu, dokumen seperti KTP elektronik ini bukan hanya sebagai identitas diri, tetapi juga menjadi syarat tentunya dalam mendapatkan berbagai layanan publik. Dan untuk memastikan seluruh masyarakat ini mendapatkan hak pelayanan yang sama, berbagai upaya ini terus dilakukan pemerintah daerah, termasuk juga nih menghadirkan layanan jemput bola bagi warga yang memiliki keterbatasan. Dan langkah seperti ini tentu sangat membantu gitu ya, khususnya bagi penyandang disabilitas dan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang mengalami kesulitan untuk datang langsung ke kantor pelayanan. Dan informasinya yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Pringsewu ini terus meningkatkan pelayanan administrasi pendudukan bagi penyandang disabilitas dan orang gangguan jiwa atau ODGJ. Dan Kepala Disdukcapil Kabupaten Pringsewu, Sudarsi, ini mengatakan salah satu pelayanannya adalah dengan menjemput bola datang langsung ke rumah warga. Dan ia juga menjelaskan, Disdukcapil ini juga memiliki program khusus bagi warga ODGJ yang belum memiliki kartu keluarga maupun KTP elektronik. Dan program tersebut dilaksanakan melalui koordinasi bersama Dinas Sosial, Dinas Kesehatan melalui Puskesmas, serta pemerintah pekon maupun kelurahan. Dan menurut Sudarsi, prosedur pelayanan perekaman KTP ini bagi penyandang disabilitas dan ODGJ ini diawali dengan pengajuan permohonan dan atau pemberitahuan dari keluarga, pemerintah pekan atau kelurahan, dinas sosial maupun pihak kesehatan. Dan setelah itu, tim Disdukcapil ini melakukan koordinasi terkait jadwal perekaman sebelum langsung turun ke lokasi. Dan selain itu, pengurusan dokumen kependudukan bagi warga ODGJ ini juga dapat diwakilkan oleh pihak keluarga sehingga memudahkan proses administrasi. Dan dalam pelaksanaannya, Disdukcapil ini mengakui masih menghadapi sejumlah kendala, terutama dalam komunikasi dengan warga ODGJ. Dan selain itu, kondisi fisik sebagian warga ini juga menjadi tantangan saat proses perekaman biometri. Dan minam wagi ya, semoga pelayanan seperti ini tentu bisa terus dilakukan secara berkelanjutan agar seluruh nih masyarakat tanpa terkecuali ini mendapatkan hak administrasi kependudukan dengan mudah dan juga merata.

Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wajah Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten Badung menyalurkan bantuan sosial hari keraya keagamaan masing-masing sebesar 2 juta kepada 210 kakak umat Buddha berKTP Badung menjelang peringatan Waisak 2570 BE. Dan Bupati Badung Aiwayan Adi Arnada ini juga mengatakan program ini tercipta karena melihat kondisi masyarakat setempat yang heterogen dengan identitas yang sangat beragam. Untuk itu, program tersebut dirancang dengan tidak hanya diberikan kepada umat beragama tertentu saja, namun kepada seluruh umat beragama yang diakui di NKRI. Dan Bupati Adi Arnada Arnawa ini juga mengungkapkan pihaknya berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik untuk mendukung perayaan Hari Raya Waisak. Informasi selanjutnya, Pemprov Lampung terus memperkuat langkah mitigasi menghadapi potensi dampak El Nino terhadap sektor pertanian. Upaya ini melalui percepatan pembangunan infrastruktur air dan penguatan sarana produksi pertanian di seluruh wilayah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Elvira Umi Hani ini mengatakan langkah tersebut merupakan arahan langsung Gubernur Lampung Rahmat Mizani Jausal, terutama untuk menjaga ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung target swasembada pangan nasional. Dan menurutnya Pemprov Lampung ini terus memperkuat kolaborasi bersama Kementerian Pertanian RI guna menjaga tren peningkatan produksi pangan. Pada tahun 2025 tercatat tumbuh lebih dari 16% dibandingkan tahun sebelumnya. Demikian Wajah Pukul 8, Moloko Tunggadi Wajah selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang kini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan gitu.

0: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter 1/2 inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.
1: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
2: Ngedimung-dimung tegatung, wat anak lain jam.
3: Ngedimung-dimung tegatung, ngeme anak lain ijan. Nyokidah.
1: Artinya, berjuntai-juntai tergantung. Punya anak bukan tangga. Jawabnya, petah di batang atau petai di pohon.
4: FM Suara Budaya.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi pecinta sepak bola tanah air ini tentu semakin antusias gitu ya, mengikuti perkembangan timnas Indonesia yang belakangan ini terus menjadi perhatian publik. Dukungan masyarakat pun ini terasa luar biasa nih setiap kali skuad Garuda ini menjalani pertandingan baik di dalam maupun juga di luar negeri. Dan tentu saja nih atmosfer pertandingan timnas emang selalu ya menghadirkan semangat tersendiri. Apalagi nih ketika pemain ini dihadapkan dengan pendukung sendiri gitu ya. Jadi tidak heran jika memang harga tiket pertandingan ini sering menjadi buruan para supporter yang ingin memberikan dukungan langsung di stadion. Dan kali ini ada info terbaru nih dari dunia sepak bola nasional. Ini PSSI dikabarkan menyiapkan puluhan ribu tiket untuk laga timnas Indonesia menghadapi Oman dan Mozambik. Dan informasinya yaitu PSSI melalui PT Garuda Sepak Bola Indonesia atau GSI ini mengungkapkan bahwa mereka menjual sekitar 35 ribu tiket untuk pertandingan timnas Indonesia di FIFA Matchday pada Juni saat melawan Oman dan juga Mozambik. Dua laga ini digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dengan penjualan tiket pertandingan ini sudah dibuka pada Jumat pekan lalu. Dan juga Managing Director GSI Marsala Masita dia juga mengatakan tiket untuk menonton dua pertandingan itu dijual dengan tiga kategori berbeda. Dan yang termurah itu adalah 300 ribu untuk kategori Garuda South. Kemudian selanjutnya itu ada Garuda West itu dengan harga 500 ribu. Kemudian untuk kategori termahal itu pada tiket Premium West itu dengan harga 750 ribu. Dan saat mengungkapkan beberapa tiket yang sudah terjual sekarang, ini Marsha juga mengungkapkan tiket yang terjual ini sudah menyentuh angka ribuan. Dengan waktu menuju pertandingan pertama yang menyisakan waktu satu pekan lagi, ia optimis bahwa semua tiket yang disediakan akan terjual ludes. Wow, semoga ya pertandingan nanti tentu bisa berjalan lancar dan juga menjadi ajang positif nih untuk meningkatkan performa timnas Indonesia ke depannya. Dan juga nih dukungan para supporter tentu akan menjadi tambahan semangat gitu ya bagi para pemain untuk bisa tampil maksimal dan juga tentu memberikan hasil terbaik bagi sepak bola Indonesia.

26 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

0: Sahabat budaya, konon dalam kehidupan masyarakat Lampung zaman dahulu mengenal mantra atau mamang. Mantra atau mamang merupakan perkataan yang dapat mendatangkan daya gaib. Dengan mantra ini, alam pikiran seseorang dapat berhubungan dengan hal-hal supranatural. Sehingga, dengan membacakan mantra atau mamang, sesuatu yang menurut logika tidak mungkin akan menjadi mungkin. Contoh mamang pada saat berpakaian. Bulung pandan di pinggir wai, rise dibilang puyuh. Cuti dandan ku pakai, ku terimo di tubuh. Dalam lelek A, bulung pandan di pinggir wai, rise dikitai puyuh. Cuti dandan ku pakai, ku terima di tubuh.
1: Artinya, daun pandan di tepi sungai sering didatangi burung. Sedikit perhiasan kupakai serasi dengan tubuh.

98,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamwagi sektor pariwisata hingga saat ini masih menjadi suatu kekuatan penting ya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan juga dalam memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia ke dunia internasional. Dan tentu berbagai kegiatan promosi dan juga kerjasama ini terus dilakukan untuk menarik minat wisatawan. Dan juga tentu sekaligus ya untuk membuka peluang usaha bagi pelaku industri pariwisata di berbagai daerah. Dan salah satunya nih, aja yang menjadi perhatian ini adalah Bali and Beyond Travel Fair yang mempertemukan berbagai pelaku industri wisata untuk memperluas jaringan dan juga kerjasama pariwisata. Dan Minamwagi ini ada Menteri Pariwisata, ini berharap kegiatan ini mampu menciptakan lebih banyak peluang kerjasama yang tentunya berdampak positif ya bagi perkembangan sektor pariwisata di Indonesia. Dan informasinya itu Menteri Pariwisata atau Menpar Widianti Putri Wardana ini menginginkan pameran perjalanan wisata Bali and Beyond Travel Fair atau BBTF 2026 ini menciptakan lebih banyak kerja pasama pariwisata. Dan Menpar menaruh harapan besar ke BBTF ini sebab pameran perjalanan wisata tersebut ini selama 12 tahun terakhir menjadi platform penting bagi industri pariwisata di Indonesia. Dan dengan tahun ini menghubungkan 407 buyer atau pembeli internasional dan juga nasional dari 44 negara dengan 286 seller atau penjual. Maka ditargetkan akan banyak menumbuhkan kemitraan, menciptakan peluang dan juga tentu menampilkan potensi pariwisata Indonesia ke dunia. Dan untuk menciptakan lebih banyak kerjasama di pameran ini, Menpar mengarahkan para seller atau penjual paket-paket pariwisata Indonesia ini menampilkan Indonesia dengan rasa percaya diri, kreatif dan profesionalisme. Meski pameran ada di Bali, pemerintah ingin para pelaku perjalanan wisata internasional ini melihat keindahan Indonesia lainnya. Ada lebih dari 17.000 pulau dengan ratusan budaya, keanekaragaman hayati, tradisi kuliner yang kaya, warisan jalur rempah yang bersejarah, serta keramahan masyarakat yang dapat dirasakan. Dan Minamwagi tentu juga kita berharap ya sektor pariwisata Indonesia ini dapat terus berkembang dan juga semakin dikenal dunia nih, sehingga juga tentunya mampu ya memberikan dampak positif bagi perekonomian rakyat. Karena dengan meningkatnya ya kunjungan wisatawan dan juga tentu kerjasama antara pelaku industri, peluang usaha di lapangan dan juga pekerjaan di sektor pariwisata ini juga tentu akan semakin terbuka luas gitu ya. Dan selain itu promosi wisata ini yang terus dilakukan juga menjadi kesempatan ya untuk memperkenalkan keindahan alam, budaya dan juga keramahan Indonesia kepada masyarakat internasional.

Asia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Budaya Lampung.
1: Minamagi dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wajah pukul 9 waktu Indonesia Barat. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP Marwar Sirait atau ARA mengungkapkan tanah-tanah yang diberikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional atau ATR BPN ini dimanfaatkan untuk pembangunan rumah susun dan kota satelit bagi masyarakat. Terkait rusun, menurutnya memang menjadi perhatian dari Presiden Prabowo dan Ketua Satgas Perumahan Hashim Jojo Hadikusumo. ARA mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang mengecek tanah-tanah yang diberikan oleh Kementerian ATR di 188 lokasi. Dan sebagai informasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional ini memperkuat dukungan terhadap Program Strategi Nasional atau PSN melalui pembangunan pemukiman hunian vertikal dan kota satelit. Dan Menteri ATR, Kepala BPN Nusron Wahid ini mengatakan bahwa dukungan diberikan dengan menyediakan lahan skala besar di berbagai wilayah Indonesia. Informasi selanjutnya, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ini memastikan pemerintah terus hadir untuk meningkatkan kualitas sektor pariwisata di tanah air. Dan dalam pembukaan Bali and Beyond Travel Fair atau BBTF 2026 mengatakan peningkatan di sektor pariwisata ini dilakukan baik dari segi berkelanjutan, keamanan, kenyamanan, dan wisata yang otentik untuk menghadirkan pengalaman wisata yang mengesankan bagi wisatawan. Namun hal ini diyakini hanya bisa diwujudkan dengan kolaborasi dari berbagai unsur termasuk pelaku usaha perjalanan wisata yang hadir dalam BBTF 2026. Kepada pelaku di bidang perjalanan wisata, ia juga mendorong untuk ikut membawa transisi pariwisata Indonesia yang mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian alam serta budaya. Demikian Wahca pukul 9, Maluku Tunggal di Wahca selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, Bina Magi tentu masih bersama Julita di pagi hari ini ya, di pukul 9:12. Gimana nih aktivitas Bina Magi di hari Jumat ini? Kira-kira ada yang udah sibuk dari pagi gitu ya, atau juga mungkin yang menikmati WFA di rumah gitu ya. Dan mungkin untuk Bina Magi yang sedang beraktivitas, selamat menjalankan aktivitasnya. Dan juga nih, untuk Bina Magi tentu ya, kita sudah masuk dalam program acara Nemuin Nyimah hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan tapi bersama Julita ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Bina Magi yang mau request lagu ataupun juga kirim salam, ini tentu bisa ya bersama kami bergabung di 255112, atau juga nih melalui WhatsApp kita di 0811720985. Oke nih, kita angkat penelpon pertama. Halo, Assalamualaikum Rompat.
1: Ya, halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hamham, gimana kabarnya pagi hari ini, Bang?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik juga, Bang. Lagi sibuk apa nih pagi hari ini, Bang?
1: Teleponan,
0: oke banget deh. Oke, lagunya Bang yang mau kita puterin, ini ada Sekah Lunggu, Penayuhan sama Senang Hati.
1: Penayuhan aja.
0: Boleh, salam-salamnya silahkan Bang Hamham.
1: Ya, buat Bunda Sabah, terus Kakak Nabila, Wo Putri, terus Mama Dila, Kakak Eva, terus Bunda Silvi, Abang Jomblo, Abang Topan, Abang Edo, terus Kang Maman, Abang Hirin, Abang Bahrin, terus Abang Apit Bulu-Bulu, terus Mbah Jarwo, Pak Jaini ya, nih, terus semuanya aja.
0: Oke, siap deh Bang Hamham.
1: Kak Julitanya, Matuka, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh Bang Hamham ya. Dan di belakang Bang Hamham udah ada masuk lagi. Kita gantian ngangkat yang di WhatsApp terlebih dahulu ya. Halo, Assalamualaikum Perempat.
2: Waalaikumsalam Perempat. Tapi pun.
0: Iya pun Bang Edo, gimana kabarnya?
2: Sehat, gimana Kak Julita kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat juga. Lagi sibuk apa nih Bang pagi ini?
2: Biasa Kak, tetap masih nguli.
0: Oke deh, sampai jam berapa sih Bang?
2: Sampai sore Kak.
0: Oke deh, dari jam berapa sih Bang? Abang udah keluar rumah nih?
2: Alhamdulillah, keluar rumah itu dari jam 8 Kak.
0: Jam 8, sampai sore, sampai jam 5-an?
2: Betul, 4:30 Kak.
0: 4:30, waduh Masya Allah ya. Gak ada liburnya, berarti liburnya cuma hari Minggu aja berarti ya.
2: Betul, tapi Alhamdulillah tanggal merah dempet hari Senin, jadi 2 hari Kak.
0: Oh gitu, kok ada tanggal merah sih ya? Aku aja gak ada tahu tanggal merah.
2: Karena di studio itu gak ada kalendernya Kak.
0: Iya benar, kalendernya gak ada, adanya item aja semua ya kan.
2: Nanti kalau mampir ke sana nanti spidol dibawain ya Kak yang warna merah.
0: Benar, permanen ya.
2: Nanti kita kena marah lagi sama pimpinan sana Kak.
0: Iya, pasti marahnya sama Minan Susi. Nanti kan aku bilang, Bang Edo gitu.
2: Gak apa-apa, Minan Susi ada nakannya namanya Leko. Gak apa-apa, udah akrab sama nakannya Kak.
0: Oh gitu, oke deh. Oke deh, mudah-mudahan lancar terus kerjanya ya Bang Edo ya.
2: Amin, ya Allah, amin.
0: Oke, lagunya Bang yang mau kita puterin ada Penayuhan, Sekah Lunggu sama Senang Hati.
2: Nah, Senang Hati aja lah Kak.
0: Boleh, salam-salamnya Bang.
2: Salamnya buat Bang Hamha, Pak Supriyadi Sindang Anom, ada juga Bang Zainal, ada Bang Zaini. Mm-mm. Ada juga siapa, Papa Topan selalu tampan di udara. Ada Bunda Nai, Bunda Samba, Bunda Ros, Ibu Ros, Bunda Eni, Kakak Nabila, Mama Pungki, Bunda Heni Pulpa, Ayah Yusuf Bidada, Batin Rahayati, Ayah Senen, Ayah Nurdin, Ayah Nerawi, Ayah Sultan Sebuai, Mama Pendio ke Selatan, Ayah Yus Punduh Pidada, Mbah Rin, Pak Dekatiman, Kang Maman, Bang Amir, Mama Irin, Putra Jawa, Putra Ungkep-Ungkep, ada juga Aacibi, Ayah Basir, Ayah Galih, Ayah Riko, Ayah Hamham, terus apa lagi ya, Ayah Lain Pilihan, Ayah Darson, Ayah Entok. Makasih Unyin aja lah, Kak.
0: Oke, siap deh.
2: Spesialnya ya, gak lupa.
0: Iya, Nenek Serati ya.
2: Betul, double spesialnya buat keluarganya Kak Julita. Semoga selalu sehat.
0: Amin.
2: Selalu dilakukan niat baiknya sekeluarga, semoga segera-segera dideketi. Terima kasih. Assalamualaikum, Kak Bipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh. Belakang Bang Ido ternyata terputus. Dan untuk minum lagi. Oke deh, kayaknya nih tumburan nih Datu Atin sama Bang Topan nih, gak bisa diangkat nih. Datu Atin, Bang Topan, ini tumburan, ini gak bisa diangkat. Aku tolak dulu, nanti coba ya di telepon lagi ya. Aku tolak dulu ya, maaf nih. Oke deh, dan mungkin masih bisa bergabung di 255112 atau juga di WhatsApp kita ya, di 0811-720-9885. Halo, Assalamualaikum perempat. Halo. Halo. Selamat pagi, Promat. Oke deh, gak ada suaranya ya. Dan kita coba angkat. Aduh, mental lagi nih. Bentar nih, Datu Atin, Bang Topan, kayaknya tumburan nih, gak bisa diangkat tuh. Akhirnya bisa ya. Oke deh, tumburan lagi sama Bang Irin nih. Kita angkat dulu. Halo, Assalamualaikum, Promat.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, Datu Atin, gimana kabarnya pagi hari ini?
3: Alhamdulillah sehat, lagi santai-santai aja.
0: Aduh,
3: lagi ini ngetan rendang sama gemblong nih.
0: Waduh, enak sekali di pagi hari ini udah ada gemblong ya, Datu Atin ya.
3: Iyalah, buat banyak rendang banyak, mau apa lagi?
0: Ketupatnya masih ada nggak, Datu Atin?
3: Masih tuh, ditaruh di dalam ini kulkas.
0: Waduh, cocok bener, tinggal diangetin, kasih rendang, cocok ya tuh ya.
3: Oh, mantap.
0: Mantap, kayaknya aku harus main juga ke tempat Datu Atin nih ya.
3: Boleh, ditunggu Duren.
0: Boleh, oke deh. Nih lagunya Datu Atin yang mau kita puterin. Ada Penayuhan, Senang Hati sama Kajong Pehua.
3: Oh, senang hati lah. Datu lagi senang.
0: Senang, lagi senang hati ya, tau ya.
3: Iya, nyimak Pro 4 ini, lagu-lagu Lampung.
0: Iya, tapi dari tadi nelponnya susah ya, tuh ya. Mental terus ya.
3: Mental terus, kalah jam siapa ya itu ya.
0: Ada Bang Irin sama Bang Topan, tumburan 3 tuh. Jadi gak bisa keangkat.
3: Tapi ini Julita banyak yang mau minta disenggol ini, agak banyak, gak apa-apa ya salamnya ya.
0: Iya boleh, silahkan.
3: Banyak yang minta disenggol kemarin itu, temu di masjid lah.
0: Oh, senggolin tuh.
3: Iya. Ya lanjut ini.
0: Silahkan.
3: Ya, pertama-tama Wo Putri di WH Halim, Edo di Teluk Betung, Topan di Kota Karang, Bang Jaini di Kemiling, Bang Senen di Sukabumi, Nabila di di Weluni Panjang, Bang Basir di Pasar Tani lagi jualan, Laris Manis Tanjung Karang dagangan habis, nggak ada yang utang. Kang Maman di Palang Besi, Jomblo di Kota Agung, mm-hmm. Mbah Jarwo di Pekalongan Lampung Timur, Bunda Samba di Tridatu Lampung Timur, mm-hmm. Pak RT Sioto belakang Bukit Mas Tugu Duren, Pungut di Sukadana, Muan di Sukadana, Malupa Monen Nurdin di Palang Besi, di Pulau Sebesi, Nakan Umrah di mm-hmm. Sukadana HAM, Bang Bahar, Kepala Lingkungan 1 Sukadana HAM, Malupa Mone, Jama Bang Kasman Sugito di Tanjung Gedong, Malupa Mone, Raden Mat di Sukadana HAM, Guai Seunyine Gawo Julita.
0: Oke, siap deh Dato Atin.
3: Assalamualaikum, tabipun, hatur nuhun.
0: Amin. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke deh, di belakang Dato Atin ada yang masuk lagi. Halo, Assalamualaikum perempat.
4: Perempat, suara budaya Lampung. Assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, Bang Jomlo gimana kabar pagi hari ini?
4: Ini duduk-duduk di gubuk, Mbak.
0: Waduh, udah mulai ya dinas ya.
4: Dina sambil tengok-tengok sana sini.
0: Iya, lagi musim apa bang di sana?
4: Ya yang lain musim nikahan, cuma aku yang enggak.
0: Jadi kapan mau dikondangin nih bang?
4: Enggak tahu.
0: Oke, di kebun gimana cuacanya, panas apa lagi redup nih bang?
4: Kayaknya mendung-mendung sini mbak.
0: Mendung-mendung, cocok lah ya untuk di kebun ya bang.
4: Ya cocok,
0: sambil on air. Iya, kopinya ketinggalan gak bang?
4: Enggak, udah bawa dimasukin aqua.
0: Wih, cocok banget deh bang Jomlo. Mudah-mudahan ya hasil panennya dapat melimpah banyak ya bang.
4: Amin, ya kalau niat kita baik ya mbak ya, mudah-mudahan dikabulkan.
0: Amin ya robbal alamin. Oke deh bang, biar kerjanya makin semangat. Ini ada lagu yang mau kita puterin, ada Senang Hati, Penayuhan sama Kajoh Penghua.
4: Senang hati ada mbak.
0: Boleh, salam-salamin silahkan bang.
4: Ya, salamnya yang pertama-tamanya buat semua kru perempat, tanpa terkecuali. Selamat pagi dan mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya.
0: Amin.
4: Amin, lanjut. Ada Bang Ham-Ham, Bang Jaini, Bang Irin, ada Bunda Samban, Nabila, Kang Maman, Datuk Atin, Bang Darson, Putra Jawa, Edo, dan juga buat apa ya, buat Atin Bolo-Bolo juga, selamat pagi. Salamnya semuanya, Bang.
0: Oke, siap deh, Bang Jomlo.
4: Itu yang tadi senang hati.
0: Iya.
4: Tadi ditanya semangat tugas.
0: Iya.
4: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Jakarta ibu kota.
0: Cakep.
4: Hidupnya tinggi-tinggi.
0: Amin.
4: Terima kasih waktunya Kak Julita.
0: Sama-sama.
4: Lain waktu disambung lagi.
0: Cakep.
4: Assalamualaikum tabi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, oke deh. Dan kita beralih ke WhatsApp terlebih dahulu ini ya, biar gak mental-mental nih. Halo, Assalamualaikum perempat.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Kak iya Julita Puspita.
0: Iya pun Bang Topan, gimana kabarnya pagi ini?
5: Kabarnya alhamdulillah selalu sehat. Dua hari libur nggak on air.
0: Oh iya, lagi sibuk apa sih? Lagi nyibuk nyate atau lagi bagi-bagi kupon nih?
5: Kebetulan bapakku kan tukang potongnya gitu. Mm-mm. Jadi ya jadi ketikutan sibuk wadah-wadahin daging okay buat masyarakat.
0: Oke, berarti lagi sibuk motong gitu ya?
5: Dua hari tiap hari mau santai lah. Oh, besok baru kerja.
0: Wis dapat banyak berarti kayaknya di rumah bagian ya.
5: Alhamdulillah bisa digunakan dan dimanfaatkan dengan baik.
0: Alhamdulillah udah nyate berarti ya bang ya?
5: Udah dua malam malah.
0: Wis cocok, hati-hati darah tinggi bang.
5: Enggak, aku udah enggak darah tinggian. Kan aku orangnya happy, tidak suka marah-marah. Okay. Kata Bang Abdullah dia harus positif. Tip.
0: Benar banget.
5: Apalagi RRI udah canggih, bisa pakai WhatsApp.
0: Benar banget. Oke deh lagunya bang yang mau kita puterin, ada Senang Hati, Penayuhan sama Dek Sapaniku.
5: Wah, itu yang sering aku request di Belajar Sumba itu.
0: Apa Dek Sapaniku?
5: Dek Sapaniku, Sapa Dek Gelamu,
0: Okay, cocok berarti ya. Silakan salam-salam ya Bang Topan.
5: Ya, salamnya pertama-tama buat Nay di Wai Kandis bersama keluarga besarnya Sela. Semoga sehat selalu. Dan ada Dato' Atin, sama RT-RT-nya Dato' Atin pada monitor katanya ke cerita.
0: Iya benar.
5: RT Sukadanaham sama masyarakat Sukadanaham tanpa terkecuali. Dengis nih RRI Perempat Bandar Lampung, sehat selalu. Terus jama Bang Hamham di Pringsewu, jama Bang Edo Saputra bersama Nenek Serati di Sukarami 2. Mak ya. Ketinggalan jama Wo Putri, Wo Dipa, Wo Komadeganis ku di RRI. Sibuk terus Wo Putri, jama Udone di Wehalim, jama Bunda Rohayati di Natar Lampung Selatan, jama Mama Fungki di Darussalam, terus Muni jama Bunda Selvi di Pulau Bacan, terus Muni jama Datuk Lemo, Datuk Penata, tadi Datuk Atin Tugu Duren, jama Bang Yus Punduh Pidada, jama Bang Pendi di Oku Selatan, terus Muni jama Bang Amir Lampung Timur, Kak Irma Muni Lampung Timur, Bunda Samba Lampung Timur, Bunda Tin Lampung Timur, Pak Suradi Lampung Timur, Bang Buyung Hampa Lampung Timur, Ayah Sultan Sebuai Lampung Tengah,
0: yeah.
5: Mas Yogi Lampung Tengah, terus Muni Jama Bang Raden Saka Kalianda, Jama Ayah Usup Suwa di Kalianda, Jama Bang Putra Jawa Lampung Selatan Batauni, terus Muni Jama Bunda dari Misakura di Pensaurebu, terus Muni Jama Kanabila di Waluni, Jama Acibi di Panjang, terus Muni Jama Panggali di Teluk Betung Timur, Jama Mbak Eni di Kemiling, Pak Basir di Pasar Tani Kemiling, Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, Kang Maman di Palang Besi. Pokoknya seunyine spesial jama Kak Julita Puspita bersama keluarganya, sehat selalu ya Kak.
0: Amin, terima kasih Bang.
5: Ya lagunya Dek Sapa Niko ya.
0: Oke, siap.
5: Ya makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ya. Oke deh, belakang Bang Topan. Oke deh, terputus ya. Dan untuk minum lagi tentu di Nemu Nyima. Ini bersama juga masih berlangsung hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo, Assalamualaikum Rompat.
6: Waalaikumsalam Nak Julita.
0: Iya, Mbak Jarwo gimana kabarnya pagi hari ini?
6: Alhamdulillah, Mbak sehat.
0: Alhamdulillah. Masih makan daging gak nih Mbak Jarwo?
6: Aduh, gak tedas, gak ada giginya.
0: Udah gak ada giginya, udah takut kelolodan nih berarti Mbah Jarwo ya.
6: Jadi tahu aja lah di pepes.
0: Yang empuk-empuk aja ya Mbah. Yang penting masih bisa makan sehat bergizi ya Mbah.
6: Amin.
0: Oke, lagunya Mbah Jarwo pagi hari ini yang mau kita puterin ada Senang Hati, Penayuhan sama Dek Sapa Niko.
6: Nayuhan.
0: Boleh, salam-salamnya silahkan Mbah Jarwo.
6: Ya, terima kasih Dato' Atin di Tugu Duren bersama RT RW kelurahannya Sukadanaham. Terus Ham-ham Jama Topan Babang Tampan bersama Nai di Wai Kandi. Jama Maman di Palangki, Jama Orang Ganteng Abdullah, Irin di Gunung Batu, Mama Pung.

0: Halo, Assalamualaikum Robat, Bang Irin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita?
0: Alhamdulillah baik. Bang Irin gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Udah ada pedaging belum nih, Bang?
1: Udah,
0: ada aman lah ya, Bang?
1: Aman lah.
0: Lagunya nih yang mau kita puter nih, Bang Irin, di pagi hari ini ada Senang Hati, Penayuhan sama Dek Sapaniku.
1: Dek Sapaniku lah.
0: Boleh. Salam-salam.
1: Salam-salam ya.
0: Iya.
1: Tadi ada Mbah Jarwo ya. Terima kasih senggolannya. Ada Topan, Edo, Jumbro juga tadi ya. Ada Datuk Atin lagi tadi ya. Yang kenal ya. Sama ini ada ini ya. Sama Anderson ya. Sama Mengucup Suwa ya. Wah Putri sama Udo enggak lupa ya. Ibu Ros di Kedamaian ya. Sama Nabila Cibi. Sama Alvin Bolo-Bolo juga ya, enggak lupa ya. Sama Layang Pilihan ya. Sama Amir Nasamba. Sama Bahrin enggak lupa juga ya.
0: Iya.
1: Sama Sukan Sebuah ya, enggak lupa juga. Sama Riko ya. Amham tadi ada ya. Sama Amadila ya, Senen, Nurdin, gak lupa ya. Pokoknya sama semuanya aja ya Dila ya. Kalau pulang hati-hati.
0: Iya sih ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh Bang Irin ya di Gunung Batu. Dan di belakang Bang Irin, halo, Assalamualaikum berempat.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar Junita?
0: Alhamdulillah baik. Ini Bang Senen gimana kabarnya di hari Jumat?
2: Ya, sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Oke deh Bang, lagunya hari ini yang mau kita puterin Bang Senen ada Senang Hati, Penayuhan sama Dek Sapaniku. Mau lagu apa Bang Senen?
2: Dek Sapaniku.
0: Boleh, salam-salamnya silahkan.
2: Bunda Sambak. Bunda Sambak. Bunda Rosya Gedaya, Selatan Jalan.
0: Iya.
2: Mama Gila, Tambah Tembar. Ibu Rosya Gedaya, Bunda Tambah Lapu Timur, Dia Pasawaran, Irin Pasawaran, Pendek Lepas Selatan, Nurdin di Palau Sisi, Dasan Raja Basa, Pasar Basya Raja Tani, Mama Pungki, Datu Ante, Jaina Sukabumi.
0: Iya.
2: Hidup belum ada.
0: Oke, siap deh Bang Senen.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Ya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh Bang Senen. Dan kita masih angkat ya hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kita beralih ke WhatsApp terlebih dahulu ya. Halo, Assalamualaikum Rompat.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana ini ya, Bang?
3: Dengan Kang Asep di Lempasing, okay. Di bibir pantai Lempasing.
0: Kang Asep, gimana kabarnya pagi hari ini?
3: Alhamdulillah wawai gawo.
0: Aduh.
3: Damang-damang gawo.
0: Damang-damang gawo. Jadinya aku harusnya nanya kumaha damang ini ya, Makang ya?
3: Iya sama aja damang-damang gawah juga.
0: Damang-damang gawah aja ya. Oke deh.
3: Neng Wita gimana kabarnya? Sehat?
0: Alhamdulillah sehat, Mang.
3: Syukur, alhamdulillah.
0: Iya.
3: Dari tadi enggak kebagian susah masuknya.
0: Iya, tuh mental wae ya, Kang.
3: Iya, ditabrak-tabrak sama datang tadi.
0: Iya benar, kalau di WhatsApp memang suka mental-mental kalau dia tumburan nih, jadi nggak bisa diangkat.
3: Banyak yang nombor, Bang Taupan tadi juga nombor sama, iya. Tumburan. Tapi bisa, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Gimana udah ngopi belum Kang Asep?
3: Alhamdulillah udah Neng. Neng apa? Neng aja ya.
0: Iya Neng, nggak apa-apa tuh.
3: Iya, Neng gelis,
0: tuhuna tuh.
3: Lagunya.
0: Lagunya
3: ikutan aja ya.
0: Oh mangga, salam-salamnya silahkan yeah. Kang.
3: Salamnya buat Tuatin. Datu Atin gak nyalem-nyalemin tadi ya, lupa kali. Terus buat Kang Topan ya, Kang Edo, Kang Maman, terus Kang siapa itu yang lagi ngopi di kebun tadi? Kang Jomblo ya.
0: Iya benar, Bang Jomblo.
3: Bang Jomblo, terus Kak Nadia. Nadia apa Nabila yang di Wekanan? Ya, yang di sini.
0: Wailui Nabila.
3: Iya Nabila lupa terus. Tuh udah masukan malupan Neng.
0: Iya enggak apa-apa.
3: Untuk

0: Untuk semuanya aja ya, gue seunyin ya, tanpa terkecuali.
1: Siap.
0: Gue sabaya nagawok.
1: Siap, Pak Kang.
0: Untuk Neng Witanya, semoga selalu sehat ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Akang Asep. Dan nanti Mina Mogi tentu di program Namu Nyimah. Ini masih berlangsung hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Mina Mogi, kita mungkin bisa angkat satu penelpon lagi ya. Halo, Assalamualaikum perempat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di mana ini ya Bang? Suaranya maaf putus-putus Bang.
2: Iya, jadi dengan Mbak Nasrun di Sulawesi Tengah.
1: Oke deh, Bang Nasrun di Sulawesi Tengah ya.
2: Iya.
1: Oke, gimana kabarnya di Sulawesi Tengah, Bang Nasrun?
2: Alhamdulillah, sama-sama kita baik-baik selalu, sehat walafiat. Cuaca juga cerah, ceria juga secara hati yang menyiar juga.
1: Oh, aduh, cuaca yang nelfon kira-kira cerah nggak sih, Bang?
2: Iya, cerah lah.
1: Cerah lah ya. Oke, walaupun akhir bulan tetap cerah ya, Bang Nasrun ya?
2: Iya,
1: benar.
2: Oke deh.
1: Oke, lagunya yang mau kita puter ini Bang Nasrun ada Senang Hati, Penayuhan sama Dek Sapaniku.
2: Iya, sudah, Senang Hati.
1: Boleh.
2: Apa itu berarti Senang Hati ya?
1: Iya, Senang Hati. Tahu nggak lagunya Lampung? Abang tahu nggak bahasa Lampung tapi?
2: Saya kalau lagu-lagu Lampung banyak sama saya, biasa download banyak.
1: Waduh, memang pecinta budaya Lampung berarti ini walaupun di Sulawesi Tengah ya Bang?
2: Kan saya selalu bergabung di perempat Lampung.
1: Benar, sering bergabung nih, walaupun dari ujung Pulau Timur nih ya, Sulawesi Tengah nih ya.
2: Iya,
1: mau salam-salam silahkan Bang Nasrun.
2: Ya, pertama-tama bagi nyara saya bertugas, saya selalu ya bersama keluarga rumah ya. Nala Edin, Faizin, mohon lahir dan batin, Baya.
1: Iya, sama-sama Nala Edin, Wal Faizin.
2: Semua krunya, Eri, Lampung, Abah juga, selamat. Lagi menjelang siang ya, selamat ngelukasnya. Saya selamat dengan keluarga rumah ya, selamat-selamat semuanya. Amin Allah yang pahajin mohon dan batin. Ya sudah selesai kompak semuanya lah. Tanpa terkecuali di alamat masing.
1: Oke.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh Bang Nasrun di Sulawesi Tengah. Dan tentu Maina Mogi ini kita gak ada, tidak hanya didengarkan oleh Bandar Lampung ataupun juga Lampung aja ya, karena kita didengarkan oleh RRI Digital. Jadi seluruh Indonesia ini bisa ngedengerin kita semua nih. Jadi untuk semua pendengar, tidak hanya warga Lampung yang mau berpartisipasi ataupun juga pengen nih tahu seperti apa sih lagu-lagu Lampung gitu ya, boleh request dan juga kirim salam bersama kami di 255-112 atau juga di WhatsApp kita di 0811 720985.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Mina Mwagi tidak terasa tuntas sudah jadi teman-temani Mina Mwagi dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada Rindi Amalia yang akan menemani Mina Mwagi hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit jundur jili, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM Suara Budaya Lampung.

lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat abang pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh abang pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Minamagi dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wasya pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Jayapura, Papua melalui distrik Sentani menanam cabai varietas Juwita di lahan milik petani di Kampung Yahim sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kepala Distrik Sentani Jack Puraro ini dalam keterangan juga mengatakan cabai varietas Juwita ini memiliki nilai ekonomi tinggi dan mempunyai kualitas sebuah yang unggul dan ketahanannya terhadap penyakit patek sangat baik. Dan selain menanam cabai, pihaknya bersama para petani melakukan panen tomat di lahan tersebut, di mana hasil panen menunjukkan tingkat produktivitas yang baik dan menjadi bukti lahan di Kampung Yahim sangat cocok untuk pengembangan komunitas hortikultura. Informasi selanjutnya, anggota Komisi 3 DPR Pringsewu Dedi Sutarno menegaskan bahwa pengerjaan ruas jalan provinsi di wilayah Kabupaten Pringsewu telah rampung dan hasilnya dinilai baik. Ia menyebut kondisi tersebut sudah sesuai harapan setelah proses perbaikan di sejumlah titik selesai dilaksanakan. Dedi menjelaskan terdapat dua ruas jalan utama yang telah selesai ditangani, yakni di Pekon Ambarawa dan Pekon Kresno Mulyo yang merupakan bagian jalan provinsi. Dua titik tersebut menjadi bagian dari penanganan ruas Pringsewu Pardasuka dengan total panjang mencapai 600 meter. Demikian Wahca pukul 10, Walokutunga di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Rajaniti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah gitu. Pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan, dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan gitu.

0: Langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat dawah minak muakin dai kanca seunyini di papun jenganan kuti api kabah. Kekalau minak muakin seunyini dalam keadaan sehat ya. Di hani ke 29 di bulan Mei 2026 putunggal luo jama amalia di hani jumahat yu dalam acara nemu imah. Dan gue minak muakin saya haga gabung dacok telepon di 0721255112 atau di WhatsApp Pro 4 di 0811-7209-885. Langsung saja kita angkat. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, jak sapa di Dipa?
1: Dari Minanwati di Serengsem.
0: Minanwati di Serengsem.
1: Iya.
0: Iya, gimana kabar nih?
1: Alhamdulillah, Kak, sehat.
0: Alhamdulillah. Serengsem sini dipanjang yo.
1: Ya daerah panjang cuman kelurahannya Serengsem.
0: Oh, oke. Okay.
1: Agak kecil lah tuh Kak.
0: Api?
1: Lagune.
0: Lagune di Dija Uat Dang Bimbang Uat Janji Setia Jamata Binta.
1: Dapat kilowat Kak?
0: Lagune kadu disiapkan sih di Dija. Jadi lagu-lagune yuk nji. Saya di saya dah cok dipilih.
1: Kayak dapat kilo kan
0: sih. Mak dah cok. Jadi lagunya saya sipa. Dang Bimbang, Janji Setia, Jamata Binta.
1: Dang Bimbang.
0: Dang Bimbang yo. Oke.
1: Okay. Salam pakai seunyi
0: menyapa. Yo.
1: Salam angkon. Salam kematian pakai seuninnya terus sangat enggak minan wati di serang semu makasih.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Gue Minanwati. Saya kadu gabung ya di nemu nyimah untuk edisi Kani Sinji. Siapa lagi saya agak gabung Pak Gundaco minak muahi Amalia Pak Gun ngebuka teleponnya di 0721255112. Halo, assalamualaikum. Halo. Oke, ternyata diputus ya nih, kebiasaan nih ya, ada yang suka main-main. Ada lagi, halo, assalamualaikum. Oke, kan, lagi-lagi kan, ya udah. Ada, oke, di WhatsApp ada Topan, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Kak Amelia.
0: Iya pun, gimana kabarnya Topan?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat. Gimana kabar sebaliknya Kak Amelia?
0: Sehat muni.
2: Amin. Lagunya Janji Setia Kak.
0: Janji Setia Pak Yuki dah.
2: Yo salam kenal yo jama Minanwati yo. Minanwati di Serengsem. Pernah ke Serengsem Kak Amelia?
0: Enggak.
2: Tempat saya dulu main di Serengsem. Kirain mah kalau di sini juga ada sih, beda-beda dikit namanya.
0: Apa itu?
2: Kalau di sini umbul asem.
0: Iya beda asem. Dong.
2: Ada temnya juga.
0: Iya. Tetap aja beda. Aduh doi, gimana? Ya udah salam-salam Gi.
2: Salam pertama-tama jama Nai di Waikandis. Sehat selalu bersama keluarga nih, saya lah di Cempaka Tiga. Mak ketinggalan jama Edo Saptra bersama nenek Serati di Sukarami Dua. Terus muni jama Datu Atin di Tugu Duren. Jama Bang Irin di Gunung Batu. Terus muni jama Kang Asep di Lempasing. Mak ketinggalan jama Bang Hamham. Terus muni jama Pak Basir, jama Waputri, jama seunyi nih lah Kak Amelia. Spesial nih jama Kak Amelia sekeluarga, sehat selalu ya Kak Amelia.
0: Iya, terima kasih.
2: Dan jama assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih untuk Topan ya. Udah telepon juga di WhatsApp Pro 4 di 0811-7209-885. Siapa lagi minak muahi? Saya Pak Gun Haga gabung. Amalia Pak Gun Dacho angkat telepon nih minak muahi di 0721255112 atau atau di WhatsApp Rompat di 0811-7209-885. Amalia tunggu togok pukul 11 waktu Indonesia Barat. Lagune jeno api yu dang bimbang janji setia jama tabinta ya. WhatsApp apa? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, gimana nih Bang Hamham? Gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
3: Sebaliknya gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga. Bang Hamham mau dengerin lagunya siapa tadi?
3: Lagunya ada apa aja?
0: Lagunya ada Dang Bimbang, Janji Setia sama Tabinta.
3: Janji Setia aja.
0: Oke.
3: Dalamnya. Buat Bintang Wati. Bunda Kelti. Bunda Jamba. Terus Kakak Nabila Wo Putri. Terus Mama Dila. Kakak Eva. Abang Jomblo. Abang Topan. Terus Abang Edo. Kang Maman. Kang Irit. Kang Bahrin. Terus Kang Apin Bulu-bulu. Terus Mbah Jarwo, Pak Jaini. Semuanya aja, Kak.
0: Semuanya aja, oke.
3: Kak Meli, Kak Amelianya. Selamat bertugas. Semoga sehat selalu ya, Kak.
0: Iya, amin.
3: Assalamualaikum, Kak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Hamham ya. Buat Edo di WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Tabi pun.
0: Iya pun, apa kabar?
4: Sehat wawai, munyayan, kepawa, sehat wawai.
0: Alhamdulillah, insya Allah sehat.
4: Alhamdulillah, kadungan ini sate wah.
0: Sate sih makum yo.
4: Iyo nyita nih nganeng-nganeng sate jijo wawai, nyita
0: wawai. Aduh, ya aduh, ya aduh, ya
4: Kung sempat wawai.
0: Oh, ki nyate, kirim-kirim lah. Yo kan.
4: Tenang gawe, ki fotoin apa?
0: Cak foto sih, lain foto dong. Kepala.
4: Atarana yang nyate kana binambi wo, tapi alhamdulillah pai mesa nambi hawo, pai dipelok dia.
0: Sampai dipelok.
4: Jadi pai mesa, alhamdulillah lah wo mesa wo.
0: Iyo, ganta ki di tapi diolah ne ganta dacok lah.
4: Dacol lah sempet. Tapi apa nih wah, ham lagi nguli wah.
0: Oh, kada kerja.
4: Alhamdulillah.
0: Oh, masya Allah. Amal ya, kinya di, dari tanggal 27 kada kerja.
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
4: Semangat, semangat wah.
0: Terima kasih. Terima kasih ya.
4: Wah, di sana mengkuban kada wah.
0: Di RRI.
4: Iyo.
0: Mawat.
4: Mawat wah.
0: Mawat.
4: Enak jenuhnya agak kilo kupon.
0: Kupon api.
4: Kupon kurban lah wah. Masa kupon perasaan.
0: Awak di dija mengindok saya kurban.
4: Ya udah kedah makanannya sama medisan wah.
0: Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Cak kenal sih. Kalau kita
4: mau masa kurban kan wah, kalian ya mampir ya, kan.
0: Ya
4: kalian aku kurban lumayan wah, 2 kilo.
0: Kuah kilo Allah lah.
4: Ya sekali ya tuh, gelarnya agak ngerendam, agak nyate, mah cukup lah, oke sekilo.
0: Cak niku beli nenggalan.
4: Ay mahal wah, 170. 2 kilo, 300 ribu, ya awan awan dan nyenunggu gak wah,
0: kurban. Ya Allah, berharapnya jangan sama manusia ya, berharapnya sama Allah.
4: Betul, betul. Agak berat di manusia wah.
0: Iyulah. Lelang kan Niko, jujur.
4: Tenang nih, hanya makan nih aja senang telepon RRI jam membuat bahagia awet muda kena wo.
0: Ya Allah, Allahumma sholli, Allahumma sholli.
4: Spoiler luhnya wo, ladang ji.
0: Ada nih lagunya api, wadang bimbang, uat janji setia, uat tabinta, uat kisah makanai tumbai. Uat penahan judu. Aduh.
4: Ah, penahan judu sedih muni ku.
0: Iyo lagu ne Alfarid mune.
4: Oh, sedih, tapi sedih kan wo. Masa judu ham ditahan-tahan.
0: Muni, Nandu daca tanya jam Alfarid.
4: Bentar lah ke DM file Farid deh. Si gemoy. Tenang ga wo, manajer ne. Capek ne. Om Zazili, tenang ga wo.
0: Bang Sazili.
4: Yo, ada lagu ini sepertama naga wo.
0: Oke. Saya siapa?
4: Api
0: dang bimbang.
4: Dang bimbang, yo dang bimbang. Ihado kajeki ham kurban sina pasti agak mau loh mitikan ham wo.
0: Iyulah sina temon do.
4: Yo kan, ihado kajeki kima kajeki yo agak dah paon berarti matung naga wo siwa.
0: Ketine lah yang saya terbaik.
4: Iya teman, KRRI lah jilu aku pon pisan.
0: Mangido ordal di Dija.
4: Oh beda ya. Ada siapa beda ordal? Tenang gak wah. Wat ba, wat nakan leko.
0: Oh iya muni.
4: Anakan wah kan, nakan leko.
0: Iya muni yo Allah. Ya Allah, ya Allah.
4: Bercanda ya semuanya, bercandaan
0: lo
4: ini loh.
0: Bercanda, semuanya bercanda.
4: Ya salam ne, jeno nutukan pian gawo wah, aduh dapsen nunyin jeno wah.
0: Okay.
4: A sampai Z, pokoknya semoga selalu kini kesehatan.
0: Amin.
4: Selalu dilancaron rezeki ham seunyin ne.
0: Amin.
4: Niat baik kan, semoga gara-gara dijabah yo wah.
0: Amin.
4: Wah nyahadu WA. WA, halo RRI, jeno wah,
0: aduh
4: WA
0: nya wah. Masya Allah.
4: WA nya haji
0: wah. Tolong.
4: Nah, saya kesepayan wah ya. Harus kesepayan mending gimana wah. Yo.
0: Tuh, beda kidang lo. Kidang bida nji bida. Bida frekuensi. Oh, ya,
4: tapi kan daco lah disepayan muni wah kesah. Kesahku Jawa.
0: Mak daco ge di dijen mana mak nerima keluhan. Di dijen nerimane nerimane kanian yo kan. Yo,
4: tapi kan pemasukan wo. Masukan gawe nji wo. Pemasukannya tolong dong.
0: Masukannya
4: RRI. RRI Pro 4 kalau di bagian Citra Garden itu wo. Hilang wo, gresek gitu wo.
0: Iyo ta.
4: Mak kedengisan mas kali wah, hagenian mobil ku ke Pation wah radionya, tapi nya pagun nya jauh setia jema perempat.
0: Ketine di lambanmu? Di lambanmu apa?
4: Ki di lamban, ki makai mobil gego gawah wah, tapi ki radio ku saya cecok, saya nah ija gresa ku cut wah kan ki radio biasa kan jadi cut wah, jadi pindah-pindah on, ada kelau kena tapi ki mobil apa minya gak ngekat ne wah.
0: Yuk, payu. Khusus Pro 4 gao. Halo.
4: Halo.
0: Iya. Khususnya di Pro 4 gao, Sina saya gresek.
4: Selalu meluas. Jadi hatiku magelis.
0: Yo, insya Allah ku sampai ko.
4: Terkadangnya sedih loh, wo. Lagi lah kaya deh, wo. Yo, bangnya. Ternyata tahu. Oh, jangan ini gue nyakin nama ini wong pikir kena.
0: Jadi di sekitar ki di mobil kan?
4: Iyo. Yo masa api siwa jauh nih anjak anja pahoman mi teluk na paling kas 10 menit api bidane maksudnya kan.
0: Oh iya aduh ini, karena disampaikan. Yo, yo niku sabar. Pasti pasti diberikan yang terbaik untuk para pendengar.
4: Ya, siap. Tenang. Terima kasih ya, wah, cuma gue inilah yang
0: Peres.
4: Terima kasih,
0: wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih untuk Edo. Terima kasih.

0: Waalaikumsalam, Amalia.
1: Iyo, bangi nih han injuk nih lagi hageng nyekus kopi foto nih datu. Wah, masya Allah.
0: Kita lagi ngane yode rendang jama tupat.
1: Wih, mati bangi, masya Allah.
0: Andopan nih rendang nanji.
1: Oh, bangi nih han, bangi nih han. Oh.
0: Ki lagu ne Tabinta.
1: Tabinta. Heeh.
0: Heeh. Masalahna Pak Amunihan injil lamun si agak kilo disenggol.
1: Oh iyo, payu kidah.
0: Heeh. Pada anji, ai sako. Aduh. Mak rupa kolak.
1: Heeh. Payu.
0: Ya, mulai dari Waputri di Wehali Edo di Teluk Betung, Topan di Kota Karang. Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, Bang Senen di Sukabumi, Nabila di Weluni Panjang, Bang Basir di Pasar Tani Kemiling, Kang Maman Palang Besi, Jomblo Kota Agung, Mbah Jarwo Pekalongan Lampung Timur, Bunda Samba Tridatu Lampung Timur, Pak RT Suyoto. Akang Bukit Mas Tugu Duren, Pungut di Sukadanaham, Muan di Sukadanaham, Nurdin di Palang Besi di Pulau Sebesi, Kang Asep di Lempasing, Malupa Mone, Nakan Umrah di Sukadana, Bahar Bang Bahar Kepala Lingkungan 1 Sukadana. Kang Kasman di Tanjung Gedong, Raden Mas di Sukadanaham, Minanwati di Serengsem, Gua Seuni Negawam.
1: Oke.
0: Assalamualaikum, Tabipun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih untuk Datu Atin. Saya kadu gabung juga melalui WhatsApp Rompat ya. Ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Tabipun.
1: Iya pun, api kabar Bang Doni Jomblo.
2: Apa kamu sehat kak, biasa kak?
1: Alhamdulillah.
2: Kalian sehat kak?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat juga.
1: Iyo.
2: Burung tak muat di sini dengan ni. Sehat juga.
1: Lagune di DJ Uwat Dang Bimbang, Kadusina Uwat Janji Setia, Jama Tabinta.
2: Kadusina Tabinta juga. Salam nih kak. Salam nih Pakai Kru Pro 4. Kecuali Jawa. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat seumur nih kak.
1: Amin.
2: Ini pakai nih Bang Sampah. Kirim Bang Jaini Bersudah Jamba Nabila nih Jawa. Bersang Maman Datuk Adri Selamat Jawa Niyo, Selamat Jawa Selamat Jawa Selamat Jawa Selamat Jawa Selamat Jawa
1: Selamat
2: Jawa Selamat Jawa Selamat
1: Jawa
2: Selamat Jawa Selamat Jawa Selamat Jawa Selamat
1: Jawa Amin.
2: Assalamualaikum Tadikun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun Payu kidah minak muaki ham teringis kopai lagune ya. Karena Hamalia insyaallah daco nakima telepon luat ki waktune pagun uat.

0: 26 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Tari Cangget adalah salah satu tari adat tradisional dari Lampung yang ditarikan oleh para pemuda-pemudi pada tahun 1942 atau sebelum bangsa Jepang datang ke Indonesia. Tarian ini sering dimainkan ketika ada acara yang berkaitan dengan gawi adat. Misalnya upacara pendirian rumah, panen raya, atau menghantarkan seseorang yang akan pergi beribadah haji. Pada saat pementasan tari ini berlangsung, biasanya terdapat alat musik tradisional yang mengiringi. Kebanyakan masyarakat Lampung menjadikan tarian ini sebagai ciri khas Provinsi Lampung, di mana nantinya seluruh orang berkumpul menjadi satu dan mengikuti upacara serta saling berkenalan antara

0: keji do sakit ne tinggal ko kajong niuh nyo. Masak-masak tenggalan. Mepohnya juga tenggalan. Wah, kakang pakaian juga tenggalan. Haga kakang ko dipa pekakas konji. Ngedo, ku tak awi ne susi na. Nyen sekalian ya kena ambau ne pekakas konji. Kena pelet ya sekalian.
1: Nah. Apa mo ne bapak-bapak layak tancap? Setiap bapak-bapak ko di ku tak awi. Ya Allah, kaduk lakon tangga ko hino dayo. Sedunga kang ko pepohan ni di kuta ko no. Ya Allah, Medi, mentang-mentang kuta ko, lain aku tak besi ketuk kuta awi. Laju kelaya mo, ngekang ko pepohan. Mending pepohan mo sedi kekang ko salam. Ya Allah, maha dandan di lom mo tekekang ko dihadok. Medi!
2: Allah, api-api lah susi, gak akan di meka-meki gawi mo nalawin pusing ya, weh.
1: Nya sebenarnya met mahaga lu met yang ribut-ribut sama tetangga. Kidang api sih met, maksudmu met nyepok masalah gaun iku jemaknya. Inna lu pepohanmu kenapa mulai kekang kok di kutaku.
2: Iya kan dia cuma numpang kekang gaul susi, kan mulai ada kekangan di sana.
1: Iya masalah nih kan, dia kan di tengah basi di depan lu met. Sedih kekangku juga mau nih, hino pedendan pekakas di lomo. Liyum lah met.
2: Pusing nih hando nih kunyusah pusingnya ih.
1: Iyo dong kenal lah, hagane dan dikekangku di isang ki pekakas di lom. Masa sempak hati luar, dikekangku di isang meliom liak upo. Ina taliyum.
2: Ay, midom.
1: Aduh, nah. Akit kepepohanmu dan dikekangku di isang lah, menyehabkan pokoknya. Akit kepepohanmu.
3: Memperlakukan tetangga dengan sebaik-baiknya adalah salah satu adab dalam hidup bertetangga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, minak muakin dekan caseu nyini di papun jenganan kuti injuk ni Amalia kadu madacok lagi angkat telepon anja minak muakin yo uli lagu Tabinta anja milik ni Iwan Sagita jadi lagu terakhir di acara Namu Nyimah edisi Dawahani Sinji dan beno minak muakin setelah waktu jam 11 dan lewatkan obrolan Dawahani Ham di Dawahani Sinji karena Amalia agak ngobrol-ngobrol jama Pak Heriana Romdoni Esos ME selaku pekerja sosial ahli madya Dinas Sosial Provinsi Lampung dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang sekolah rakyat sebuah tangga kemiskinan. Nah, seperti apa obrolannya nanti minat muaki bisa mendengarkan melalui melalui program 4 ya di 88,5 MHz dan juga di YouTube official RRI di platform Minak Muaki semuanya ya. Jadi tetap bersama Pro 4 FM Suara Budaya Lampung.

0: Api.
1: Gawat, Pak. Gawat, Arbayah mah ngedok mawa di lebing api. Nih.
0: Arbayah mah ngedok di lebing nih. Apa kita, Bu? Aja mula sampai mah ngedok. Kan ibu selalu ngawasin.
1: Kidang sependekku, Arbayah jenazah di lebing nih. Ya pedong. Nah, ibu juga mah nyaka ki Arbayah mah ngedok lagi teno, Pak.
0: Ah, niku Ibu. Apa muneh? Aca bang anak malih mak kepandayan. Coba lihat kopai di juyu. Halo iya wadisan.
1: Lah, mak mungkin pak, mak mungkin mak ngedok mawar ki iya sulit jahang di juyu no.
0: Loh, mak mungkin apa kita?
1: Iyo, mak mungkin Arbayah lagi pak gundija. Pak pandai mak niku harus suka niku halunya. Suka niku lagi pak kasur niku. Disuka ni dojo kita kuat.
0: Tapi
1: iya surat Arbayah.
0: Buat surat? Surat buat kita kuah, Bu. Aduh, matinya. Bu, baca, baca, baca, baca. Api sini.
1: Ini sabuk lagi. Nyak ngebaca api besokan nih, Jo. Api sini.
2: Assalamualaikum, Mbak, Mak. Saya menghormati. Pertama-tama, Arbayah kilumahap. Di saat mak bak baca surat tinggi, Arbayah haduluah jalan bang. Mbak, mak, kutipu wadang wateh. Arbayah di jadi lengkah dan beki, sehat, khimunyai. Saya kekhua, Arbayah hagangani pandai jama mbak. Khimunih mak, bahwa Arbayah luah jalan bang mau tenggalan. Mak, mbak, kidangnya mah Bang Zainal. Iyo mah, mbak, Bang Zainal. Arbayah, lapah buahnya tukang cinta. Arbayah jangan Bang Zainal. Sikamu kadu butekat haga.

0: hati seunyini saya dilamban. Salam sayang, kue seunyini.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: Suara Budaya Lampung.
1: Wakca jam 11.
2: Mina Muari, Polres Mesuji menggelar apel siaga Kompi 2 untuk memperkuat pengamanan selama masa libur panjang. Kegiatan berlangsung di lapangan apel Mapolres Mesuji dengan melibatkan personel dari berbagai satuan fungsi. Apel dipimpin Kasat Lantas Polres Mesuji AKP Rudi, mewakili Kapolres Mesuji AKBP Muhammad Firdaus. Pengamanan dilakukan untuk mengantisipasi gangguan Kamtibmas dan kepadatan arus lalu lintas saat libur panjang. Personel diarahkan melaksanakan patroli rutin dan kegiatan rutin yang ditingkatkan di sejumlah titik rawan. Sasaran patroli meliputi pasar, pusat keramaian, persimpangan jalan hingga kawasan permukiman warga. Kehadiran polisi di lapangan harus dirasakan langsung oleh masyarakat. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat tetap aman saat berlibur dan beraktivitas. Selain patroli keamanan, personel juga diminta membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan di lapangan. Petugas turut disiagakan untuk mengatur arus kendaraan di titik rawan kemacetan. Beranjak mit informasi Saibari, Dekranasda Provinsi Banten berkolaborasi dengan HIPMI Culinary Indonesia daerah setempat untuk mempopulerkan kuliner berbahan dasar pangan lokal ke tingkat nasional hingga internasional. Ketua Dekranasda Provinsi Banten mengatakan kolaborasi dengan para pengusaha kuliner muda dan koki tersebut bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan pangan lokal asal tanah Jawara pada sektor makanan dan minuman. Para koki dan pengusaha muda memiliki komitmen kuat untuk memajukan UMKM bidang kuliner di Banten. Menurutnya, inovasi dan masukan dari para pelaku usaha kreatif ini sangat dibutuhkan untuk bersinergi dengan program-program Dekranasda. Kuliner dan pariwisata merupakan satu kesatuan utuh yang harus dibangun secara bersama-sama guna mendorong kemajuan Provinsi Banten. Sementara itu, Ketua DPD HCI Provinsi Banten menyatakan kesiapannya untuk terus bersinergi dengan Dekranasda dalam membantu perkembangan industri kuliner daerah. Demikian Wakca jam 11, Muloh Putung Gadi Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abbas, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu pengalaman lah, itu pengalaman ketika saya harus

alhamdulillahnya, Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu. Itu saking

0: Pusat Budaya Lampung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat dawah minak muaki indai kanca seunyini di papun jenganan kuti. Terima kasih tetap setia nengiskon perempat FM di walu-walu 0,5 MHz dan ganta minak muaki kadu pukul 11 liwat nih 12 menit waktu Indonesia Barat. Seperti saya kadu Amalia sampaikan jeno bahwa di dawakani sinji uat obrolan dawakani ya di dipaham haga ngebahas mengenai Sekolah Rakyat Sebuah Tangga Kemiskinan. Dan saat ini juga Sikam Kadu terhubung dengan narasumber HAM Bapak Heriana Romdoni Esos ME selaku pekerja sosial ahli madya Dinas Sosial Provinsi Lampung ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bareng bersama beliau di obrolan dawakani untuk edisi Kani Sinji. Dan minak muahi kalau kita ngomongin soal kemiskinan itu nggak cuman persoalan ekonomi tapi juga tentang akses, kemudian juga kesempatan dan pastinya juga harapan. Nah, di tengah berbagai tantangan sosial hari ini hadir gagasan pemerintah tentang sekolah rakyat ya sebagai ruang pemberdayaan masyarakat dan juga jalan untuk memutus rantai kemiskinan. Dan tentunya juga melalui program Sekolah Rakyat pemerintah menghadirkan upaya untuk membuka kesempatan belajar yang lebih inklusif bagi masyarakat miskin dan juga rentan. Nah, lalu sejauh mana nih ya sekolah rakyat bisa menjadi tangga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Nah, untuk membahas hal tersebut, minak muahi, saat ini Amalia sudah terhubung dengan Bapak Heriana Romdoni selaku pekerja sosial ahli madya Dinas Sosial Provinsi Lampung. Halo, assalamualaikum, selamat siang, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, gimana kabarnya nih Pak?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik ya. Kita ngobrol-ngobrol ya Pak ya di siang hari ini. Barangkali sebelum kita masuk lebih jauh nih tentang obrolan kita, banyak sekali mungkin ya masyarakat di luaran sana masih bertanya-tanya gitu. Sebenarnya apa sih gitu ya yang dimaksud dengan sekolah rakyat dan juga kenapa gitu ya isu ini penting untuk dibahas hari ini. Dan untuk minak muahi juga yang ingin bertanya ataupun juga bergabung melalui obrolan dawakani Sinji bisa telepon melalui 0721255112 ya, ataupun juga melalui pesan WhatsApp di 0811720985 ya. Baik, Pak Heriana, sebenarnya apa nih Pak yang dimaksud dengan sekolah rakyat dalam perspektif sosial dan juga pemberdayaan masyarakat?
2: Ya baik dari
1: iya.
2: Pemirsa, sekolah rakyat ini memang gagasan Presiden Prabowo ya. Untuk tahun ini sudah beri 166 sekolah.
1: Itu seluruh.
2: Mungkin ke depan targetnya 500 sekolah rakyat. Nah, yang uniknya modelnya mungkin arahnya ke Sekolah Taruna Nusantara ya.
1: Oh, oke.
2: Nah, namun, nah bedanya kalau itu kan seleksi semuanya seleksinya luar biasa lah. Nah, yang uniknya ini kita ini siswanya adalah siswa miskin dan rentan miskin gitu, dari keluarga itu. Nah, tentunya juga tantangannya berbeda, kan? Dengan berbagai latar belakang yang unik lah. Di samping juga demografis, geografis ya di Indonesia ini kan sangat luas gitu. Nah, oleh karenanya siswanya juga tidak mudah nih merekrutnya, Mbak. Bahkan untuk tahun ajaran baru ini Pak Menteri memerintahkan untuk door to door,
1: jemput bola ya.
2: Ya karena gini rata-rata anak putus sekolah dari masyarakat yang miskin maupun rentan miskin ini agak tersembunyi begitu di pelosok-pelosok desa, dan jangkauan transportasinya juga mungkin sulit gitu. Nah, dengan jemput bola mudah-mudahan lebih lebih efektif gitu.
1: Iya, jadi memacu juga untuk anak-anak yang putus sekolah itu juga untuk sekolah kembali gitu ya, melanjutkan sekolahnya, iya, seperti itu.
2: Betul. Karena ini harus tugas harus memberikan atau memperoleh kepercayaan dari orang tua, kemudian meyakinkan calon siswanya bahwa sekolah ini memang betul-betul akan mengangkat dirinya dari sisi pendidikan dan aspek-aspek lainnya.
1: Iya. Iya. Nah, kalau seandainya kita ngelihat realitanya di lapangan nih, Pak, banyak juga gitu kan keluarga miskin yang akhirnya sulit gitu ya untuk keluar dari kondisi ekonomi karena memang keterbatasan pendidikan. Nah, sejauh ini, Pak, apa sih, Pak, kondisi yang paling sering Bapak temui nih di masyarakat terkait dengan pendidikan keluarga prasejahtera nih, Pak?
2: Ya, rata-rata putus sekolah ya, khususnya di Lampung ini cukup tinggi ya, sekitar 8.000 lah dari tahun ajaran tahun lalu yang tidak melanjutkan. Okay. Nah, belum lagi yang putus sekolah di tengah jalan itu yang tidak melanjutkan lah ya, artinya ada kelas 6 SD, kelas 3 SMP. Nah, yang putus di tengah jalan kan bisa baru kelas 1 SD, kelas 2 SD dan seterusnya gitu. Nah, inilah yang disasar supaya mereka tidak putus sekolah dan bisa melanjutkan sekolah dengan kualitas sekolah yang luar biasa baiknya gitu dibanding dengan sekolah-sekolah umum sebetulnya. Karena pertama diasramakan, kemudian fasilitasnya insya Allah nanti lengkap ya. Tidak hanya unsur pendidikannya saja, tapi juga keterampilan, kemudian fasilitas olahraga dan sebagainya. Nah, kemudian di Lampung ini kan baru ada 2-3 lokasi ya untuk SD, SD SMP ada di Bandar Lampung dan di Lampung Timur. Nah, untuk yang SR MA ya, SMA itu di Haji Mena, masih di badan BPSDM ya, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Lampung. Nah, untuk ke depan ini sedang dikebut pengerjaannya oleh Kementerian PU itu di Kota Baru.
1: Oke, di Kota Baru ya.
2: Ya, kalau saat ini kan hanya menampung 150 siswa ya, dari SD sampai SMA itu. Nah, nanti targetnya bisa 1000 siswa, 1000 lebih lah.
1: Targetnya ya, Pak. Targetnya itu 1000 lebih.
2: Iya.
1: Diharapkannya 1000 lebih gitu kan. Tadi kan Bapak bilang kalau seandainya arah dari sekolah rakyat ini seperti sekolah Taruna Nusantara, begitu ya. Artinya sekolah rakyat ini nggak cuman jadi tempat belajar biasa begitu, tapi juga ada fungsi sosial yang lebih luas. Nah, barangkali apa nih, Pak, kira-kira perbedaannya antara sekolah rakyat dengan pendidikan formal pada umumnya nih, Pak? Selain tadi kalau seandainya kita ngomongin soal sekolah Taruna Nusantara itu kan pasti ada semi militernya, seperti itu.
2: Nah, ini juga ada pendidikan karakter lah, mungkin ada melibatkan TNI juga, Polri juga untuk pembinaan mental ya, fisik. Nah, juga pembelajaran agama gitu. Jadi karena ini sistemnya asrama ya, jadi seperti mondok gitu. Nah, jadi ada kegiatan-kegiatan tambahan sore ataupun malam hari gitu.
1: Oh, jadi memang para siswanya juga jamnya padat sekali begitu ya, Pak?
2: Ya, dan ada pendampingnya, Mbak.
1: Ada pendampingan juga.
2: Iya. Jadi tidak dibiarkan sendirian, tapi ada pengasuhnya gitu, setiap asrama.
1: Ada pengasuhnya untuk setiap asrama. Nah, selain pendidikan karakter gitu ya, kira-kira barangkali nilai atau keterampilan apa nih Pak yang paling penting untuk ditanamkan melalui sosial rakyat, sekolah rakyat nih Pak?
2: Iya, ya tentunya motivasi ya, pertama motivasi supaya memang derajat mereka ini terangkat, bahwa mereka sama, bahkan suatu saat mampu lebih daripada yang di sekolah umum ya. Nah kemudian di samping itu juga, di samping ada pembinaan rohani dan sebagainya, itu ada tambahan keterampilan. Nah di sekolah rakyat ini satu anak satu laptop mbak.
1: Oh, di sekolah ya, rakyat jadi, ini nantinya satu siswa itu satu laptop.
2: Ya, itu untuk mempercepat literasi digital ya. Nah, jadi secara IT juga mereka punya kemampuan. Nah, itu untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka ketika bersaing nanti di masyarakat.
1: Iya, betul. Nah, kemudian ketika kalau memang siswanya itu masing-masingnya akan mendapatkan fasilitas seperti laptop, katakan seperti itu, pastinya kan akses pendidikannya juga akan dimudahkan sepertinya, dan pastinya juga akan ada perubahan sosial nih ya yang mulai terlihat nih Pak. Kira-kira dampak positif apa nih Pak yang biasanya itu muncul dari program pemberdayaan pendidikan masyarakat seperti ini?
2: Ya, nah dengan adanya akses teknologi ya, nah mereka tentu bisa menggali informasi lebih banyak daripada yang ada di sekolah. Nah dengan bimbingan guru maupun pendamping atau pengasuh ya. Karena kalau tidak dibimbing bahaya, ini kan digital. Bisa
1: iya, berselancar
2: kemana-mana gitu.
1: Betul. Apalagi di zaman sekarang ya Pak.
2: Iya
1: Jadi memang dampak positifnya juga bisa menggali informasi lebih cepat begitu ya. Dan pastinya kalau kita menjalankan sebuah program sosial di masyarakat, saya tahu pasti tidak selalu mudah begitu ya. Pasti ada yang namanya tantangan gitu kan, belum lagi hambatannya begitu. Nah, kira-kira tantangan terbesar apa nih Pak dalam menjalankan program pendidikan berbasis masyarakat, dan gimana nih caranya menghadapi rendahnya kesadaran ataupun juga motivasi sebagian masyarakat terhadap pendidikan?
2: Ya, nah ini sebetulnya ini kan sudah berjalan satu tahun ya, nah mudah-mudahan ini menjadi model gitu. Informasinya bisa ditularkan oleh masyarakat itu sendiri, jadi mendapat pengakuan bahwa memang sekolah ini sekolah yang baik gitu. Kemudian juga dari informasi itu masyarakat mulai tumbuh percayaan bahwa memang sekolah ini memberikan lebih daripada sekolah formal lainnya. Nah, lebihnya banyak tentu, karena yang pertama si anak itu cukup membawa badan lah istilahnya, pakaian segala macam itu dipenuhi dari sekolah rakyat, dari pemerintah, mulai dari ujung kaki sampai atas kepala ya, sepatu ya, seragam,
1: topi. Jadi memang sudah disediakan begitu ya Pak di sekolah rakyat ini?
2: Iya, termasuk keperluan-keperluan khusus perempuan ya. Ya, pembalut misalnya itu juga disediakan, jadi all in.
1: Udah pokoknya tinggal masuk aja gitu ya Pak.
2: Iya, supaya anak tenang belajar, orang tuanya juga tenang melepas anaknya, dan nah, orang tua ini diarahkan ke usaha mbak. Diberi stimulan untuk bisa berusaha agar suatu saat mandiri. Nah ini kan tangganya kelihatan ya, anak, kemudian orang tuanya. Nah, nah berikutnya nanti akses ke koperasi desa Merah Putih. Nah jadi orang tuanya diberi stimulan usaha, di akses ke koperasi desa Merah Putih, artinya, nah ada penguatan dari ekosistem lain ya, ekosistem ekonomi gitu. Nah jadi tidak parsial gitu, kita memang betul-betul terpadu supaya memang keluarga penerima manfaat itu bisa lepas dari lingkaran kemiskinan.
1: Nah sejauh ini Pak, sejauh mana nih peran pemerintah daerah khususnya Dinas Sosial Provinsi Lampung nih dalam mendukung keberlanjutan program sekolah rakyat ini Pak?
2: Ya, karena ini sekolah rakyat ini anggarannya dari pemerintah pusat ya.
1: Iya.
2: Nah tugas pemerintah daerah pertama dalam penyediaan siswa Pak. Siswa dan tentunya pendampingan ya, tugas-tugasnya meskipun dibiayai dari pusat adalah orang-orang dari daerah kita. Nah kecuali guru mungkin ada yang dari daerah lain ya, karena rekrutmennya nasional itu ya. Nah kemudian lagi yang lebih penting itu pertama kenyamanan siswa, tenang, bisa belajar dan punya harapan masa depan yang lebih baik. Nah, kemudian juga orang tua juga tidak terlena gitu, tetap didorong untuk melakukan usaha supaya nanti anaknya lulus sampai SMA bisa ke perguruan tinggi, bisa atau bekerja gitu. Nah, orang tua pun sudah merdeka gitu, sudah graduasi Mbak, sudah lulus dari lingkaran kemiskinannya dan mandiri. Nah, kemudian itu berpengaruh ke lingkungan di samping lingkungan keluarga juga lingkungan masyarakat. Nah samping tertarik juga ke sekolah rakyat juga termotivasi untuk paling tidak ada contoh gitu, ada contoh keluarga yang sudah lepas dari kemiskinan melalui sekolah dan usaha.
1: Gitu. Nah Pak, tadi kan Bapak bilang ada contohnya gitu ya. Sejauh ini apakah ada contoh perubahan nyata yang pernah Bapak temui nih di lapangan?
2: Ya karena ini baru setahun Pak ya. Nah jadi perkembangan siswa alhamdulillah positif Pak. Sedikit ya yang mengundurkan diri karena alasan-alasan yang memang alasan yang sulit diatasi begitu, misalnya kena sakit berat atau keluarganya pindah dan sebagainya lah. Nah itu hanya nggak sampai 5% lah.
1: Iya,
2: artinya ya program ini berhasil.
1: Berhasil ya.
2: Nah, ya. Nah, adapun misalnya yang ke sektor pemberdayaan ya, di bidang pemberdayaan ini, nah keluarga ini kan baru juga dilatih, dibimbing supaya bisa berusaha dan nanti terkoneksi dengan porsi desa Merah Putih dan di sana ada bimbingan lanjutan. Nah untuk tahun pertama ini baru terkoneksi ke sana Pak, koperasi desa Merah Putihnya juga masih pembangunan juga kan.
1: Iya.
2: Nah mungkin tahun depan lah atau akhir tahun ini baru ada progres lagi gitu terkait dengan pemberdayaan.
1: Nah tadi kan Bapak bilang kalau semuanya juga ada terlihat gitu tangganya ya, mulai dari anak kemudian orang tua gitu kan. Pasti kalau kita ngomongin soal peran dari keluarga itu pastinya

0: ada juga yang tidak tercover program dari Kemensos, itu ada dari dana desa. Nah, para penerima program ini kan di samping diberikan bantuan juga tetap dibimbing ya, diberikan motivasi supaya sadar bahwa bantuan ini hanya stimulan. Nah, suatu saat mereka harus mandiri dan keluar dari program. Setelah keluar dari program, itu artinya mereka juga memberikan kesempatan pada yang lain karena antrian penerima program ini cukup banyak. Nah, bisa bergulir gitu untuk orang lain. Nah, ada siklus juga ya. Nah, ada kesadaran inilah yang barangkali harus terus dibangun. Ada tenggang rasa kan sama warga misalnya yang apa namanya, jangan terus-terusan menerima bantuan sementara di samping kiri kanan ada tetangga yang membutuhkan, tapi mau menunggu tidak dapat gitu.
1: Iya betul. Terus juga apa ya, yang namanya pemerintah itu kan pasti punya apa ya, punya peran strategis gitu Pak ya, dalam menghadirkan akses pendidikan dan juga perlindungan sosial. Nah, gimana nih Pak sinerginya nih antara pemerintah, kemudian sekolah gitu ya, dan juga masyarakatnya gitu ya, supaya programnya ini juga berjalan efektif gitu.
0: Iya. Nah, memang ini tantangan tersendiri ya. Apa namanya, kolaborasi, kemudian sinergi gitu antar instansi ya, termasuk juga dengan masyarakat sendiri. Nah, mudah-mudahan dengan program-program pemerintah ini hal itu bisa terwujud. Misalnya sekolah rakyat. Sekolah rakyat, mereka ini adalah rata-rata para penerima bantuan sosial dan perlindungan sosial, misalnya apa namanya, penerima BPJS ya, DKN ya, dari sisi kesehatannya dilindungi juga, kemudian apa namanya, bagi yang disabilitas, kemudian yang lansia, semua terlindungi secara sosial. Nah, ekosistem ini mudah-mudahan bisa membawa Indonesia ke Indonesia emas nanti ya.
1: Iya,
0: karena gitu, tidak ada lagi apa namanya, masyarakat yang tertinggal dari sekolah, kemudian juga tidak ada masyarakat yang tidak terlindungi kesehatannya. Kemudian juga masyarakat juga diberikan dorongan untuk mampu berusaha mandiri atau mampu bersaing di lapangan pekerjaan gitu, yang semakin ketat gitu ya.
1: Iya. Memang apa ya, merupakan tanggung jawab bersama juga gitu ya Pak ya, dalam membantu masyarakat untuk keluar dari kemiskinan gitu. Nah, sebelum kita akhiri kebersamaan kita nih Pak, apa nih Pak pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada generasi muda untuk apa ya, bisa lebih peduli begitu terhadap isu isu kemiskinan dan juga pendidikan nih Pak?
0: Ya, ya, diharapkan semua unsur masyarakat ya, baik di pemerintah terendah sampai tertinggi, memang betul-betul peduli terhadap pendidikan, karena pendidikan inilah gerbang untuk meningkatkan orang supaya punya kemampuan, kemampuan untuk dirinya sendiri ataupun mau untuk berusaha, kemampuan untuk bekerja, dan kemampuan-kemampuan lainnya untuk menjalankan fungsi sosialnya. Nah, oleh karenanya sekolah rakyat ini khususnya mudah-mudahan menjadi apa ya, kasarnya penampung, penampung bagi mereka yang terpinggirkan dari dunia pendidikan. Aja, jangan sungkan-sungkan sekolah rakyat ini kelasnya bahkan agak unik ya, bisa nerima dari kelas 1, kelas 2 gitu, dan bukan pindahan gitu. Murid baru, tapi bisa duduk di kelas 2, 3, kelas berapapun. Nah,

0: karena di sana ada guru pembimbingnya. Nah, oleh karenanya sekolah yang fleksibel ini bisa menjadi pilihan bagi mereka yang terputus sekolahnya. Kemudian juga kepada masyarakat, mari kita bantu keluarga-keluarga yang anaknya sekolah di sekolah rakyat ini supaya bisa menggali potensinya dan bisa berusaha mandiri. Nah, kemudian juga ya jangan lupa jangan dibiarkan program ini selesai tanpa ada kelanjutannya. Kelanjutannya yaitu koperasi Desa Merah Putih, mudah-mudahan tidak hanya sudah berdiri tapi cepat beroperasi dan keluarga penerima manfaat baik sekolah rakyat maupun program-program sosial lainnya ini bisa terintegrasi dengan koperasi Desa Merah Putih.
1: Iya. Nah, yang terakhir nih Pak, karena sangat menarik gitu obrolan kita siang hari ini. Dan sebelum saya akhiri, tentunya masyarakat juga pasti punya harapan gitu kan, dan juga optimis gitu, dan juga punya langkah nyata ke depannya nih. Apa nih harapan Bapak terhadap masa depan sekolah rakyat di Indonesia, khususnya sekolah rakyat di Lampung?
0: Sekolah rakyat ini saya berharap sekali menjadi model untuk sekolah-sekolah lainnya. Memang berasrama ini tentu sangat berat ya, operasionalnya bagi sekolah-sekolah umum. Nah, namun modelnya bisa ditiru nah, dengan kolaborasi nah, misalnya sekolah-sekolah yang membutuhkan tambahan pembelajaran agama ini bisa bekerja sama dengan pesantren-pesantren. Nah, kemudian juga yang sekolah-sekolah umum yang membutuhkan tambahan-tambahan pelajaran keterampilan misalnya bisa bekerjasama dengan BLK, Balai Latihan Kerja. Nah, di sana ada pelatihan-pelatihan. Nah, zaman sekarang anak sekolah khususnya SMA harus lebih banyak diberikan kegiatan. Kegiatannya ya pertama pendalaman agama, kedua tambahan keterampilan, karena mengandalkan sekolah itu tidak akan bisa bersaing ya di persaingan usaha maupun lapangan pekerjaan. Nah, tapi bagi mereka yang mampu menambah mengembangkan potensi dirinya dan melengkapi dengan kemampuan agama yang baik dan keterampilan-keterampilan vokasional yang mumpuni, tentu tidak akan kesulitan untuk menempuh pasar kerja atau mengembangkan usaha sendiri.
1: Iya, terima kasih Pak Heriana Romdoni atas ilmu dan juga pandangannya nih yang sudah diberikan dan juga dibagikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kehadiran sekolah rakyat ini benar-benar jadi jalan gitu ya bagi masyarakat agar bisa memperoleh pendidikan yang layak dan juga meningkatkan kualitas hidup mereka di masa depan. Dan semoga perbincangan ini juga membuka kesadaran kita gitu ya, kalau pendidikan itu nggak cuma tentang belajar di kelas gitu, tapi juga tentang membangun harapan, kemandirian, dan juga masa depan masyarakat yang lebih baik ya. Terima kasih sekali lagi Pak Heriana Romdoni atas obrolan kita siang hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan juga bisa menginspirasi kita semua ya, untuk bisa terus mendukung pemerataan pendidikan bagi seluruh masyarakat. Sekali lagi terima kasih Pak Romdoni. Mudah-mudahan lain kali kita bisa ngobrol lagi ya. Terima kasih Pak. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, minta muaki itu tadi ya obrolan kita di siang hari ini tentang sekolah rakyat yang merupakan sebuah tangga kemiskinan. Mudah-mudahan ya ini obrolan kita di siang hari ini bisa membuka kesadaran kita gitu ya, minta muaki, kalau memang pendidikan itu ya nggak cuma belajar di kelas gitu, tapi juga bisa membangun harapan gitu ya, kemudian juga kemandirian dan tentunya masa depan masyarakat yang lebih baik. Amalia akhiri kebersamaan kita di obrolan Dawakani dan tetap bersama Prompat FM, suara budaya Lampung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.

Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

0: Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rumpot FM, suara budaya Lampung.
3: Iya, menak muarin dari kanca seunyini di Papun, jenganan kuti. Terima kasih tetap setia nangiskon Prompat FM di 88.5 MHz. Dan saatnya kam bergabung Mid Pro 1 RRI Bandar Lampung. Guai nutuki pengajian kayak moni dilanjutkan jama pelaksanaan sholat Jumat ya. Dan amali ucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: Selanjutnya pendengar, kita akan bergabung ke Studio 2 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti jalannya pelaksanaan sholat Jumat untuk edisi hari ini 29 Mei 2026. Dan bertindak selaku imam dan khotib Ustadz Yamin Hasis dengan tema yaitu 3 tema ibadah haji dan muazin Nofriansah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: لا إله إلا الله
1: Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة رحمكم الله. Marilah senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi seluruh larangan-larangannya, dan iman sebagai landasan kita untuk menjalankan takwa itu. Karena dua hal inilah yang menjadi bekal kita untuk meraih keselamatan kelak, baik di dunia ataupun kelak di akhirat. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada saat ini jutaan kaum muslimin sedang berada di tanah Mina. Dari seluruh penjuru dunia, dan pada hari ini setelah mereka melakukan rangkaian ibadah haji dengan wukuf di Arafah, dilanjutkan mabit di Muzdalifah, kemudian mabit di Mina, lontar jumroh Aqabah, dan pada hari ini adalah lontar jumroh hari kedua pada hari Tashrik, di mana mereka boleh meninggalkan Mina pada hari ini ataupun memilih untuk meninggalkan Mina esok hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentunya kita yang berada di Indonesia tidak turut serta dengan mereka, turut bersyukur dan mendoakan mereka agar seluruh jamaah haji diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesehatan, kemudahan, dan kelancaran, serta dianugerahi oleh Allah haji mabrur. Dan kelak tatkala mereka kembali ke tanah air, apa yang mereka lakukan dari ibadah haji memberikan keberkahan bagi diri, bagi keluarga, dan juga bagi masyarakat. Masyiral muslimin rahimakumullah. Walaupun kita belum diberikan kesempatan di tahun ini untuk bersama-sama mereka untuk menunaikan ibadah haji, tetapi kita pun dapat mengambil hikmah, mengambil ibroh atau pelajaran dari pelaksanaan ibadah haji ini. Karena sesungguhnya ibadah haji ini bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi lebih dari perjalanan ruhani, di mana perjalanan ini membentuk jiwa yang lebih taat, jiwa yang lebih ikhlas, dan jiwa yang siap berkorban demi agama. Masyiral muslimin rahimakumullah, setidaknya ada tiga hikmah penting yang dapat kita ambil dari pelaksanaan ibadah haji ini. Yang pertama, ruh talbiyah, semangat talbiyah. Semenjak jamaah haji ataupun umroh, ketika mereka sudah mengenakan pakaian ihram dan mengambil niat ihram haji ataupun umroh, sampai dengan ketika umroh sampai mereka memulai tawaf, ataupun orang yang jamaah haji sampai mereka melaksanakan jumrah aqabah, mereka disunnahkan dan sebagian ulama mengatakan wajib untuk mengucapkan lafaz labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu, dan aku penuhi panggilanmu. Masyiral muslimin rahimakumullah, ucapan ini bukan hanya sekedar ritual di lisan, tetapi ucapan talbiyah ini mengandung makna, yaitu kesiapan untuk menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, kesiapan untuk kita tunduk patuh dan taat terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala, perintah ataupun larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sedikit pun untuk kita memilih ini yang saya lakukan, ini tidak saya lakukan. Semua yang disyaratkan Allah harus siap untuk kita penuhi. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih ayyaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya perkataan orang-orang mukmin ketika mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya, ketika Allah dan Rasulnya ingin memberikan ketetapan, kecuali perkataan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh. Masyiral muslimin rahimakumullah, dalam kehidupan sehari-hari mari kita koreksi, dari sekian perintah atau larangan Allah, berapa yang kita siap untuk menjalankannya. Ketika azan berkumandang, siapkah kita untuk segera memenuhi panggilan itu? Ketika waktu subuh sudah datang, siapkah kita melawan kemalasan untuk kita memenuhi panggilan subuh? Ataukah ketika ada kesempatan-kesempatan untuk kita berkorban, untuk kita mengeluarkan sebagian harta kita, siapkah kita mengeluarkan harta kita? Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, sesungguhnya seorang mukmin itu ketika dihadirkan perintah atau pelarangan Allah, mereka hanya mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami patuh. Masyiral muslimin rahimakumullah, kemudian yang kedua, ruhul ibadah lil ibadah, totalitas dalam ibadah. Ibadah haji ini masyiral muslimin penuh dengan ritual-ritual yang mungkin semua, mungkin sebagian dari kita tidak mampu memahaminya secara logika. Kenapa mereka harus bersusah payah, berdesak-desakan tidur di Arafah dengan memakai pakaian ihram mungkin dingin? Mengapa mereka harus berdesak-desakan di Muzdalifah, kemudian di Mina? Mengapa mereka harus melontar jumrah dengan kerikil? Mengapa mereka harus mengelilingi Ka'bah? Mengapa mengelilingi Ka'bah dilakukan sebanyak 7 kali? Mengapa harus sa'i dan sebagainya? Ini semua mungkin tidak mampu untuk kita jangkau dengan akal. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, ibadah haji ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa tidak semua syariat ibadah yang Allah turunkan itu harus mampu dipahami akal kita. Poinnya adalah, intinya adalah bahwa seorang mukmin menjalankan syariat, menjalankan ibadah harus dilandasi dengan iman. Hanya iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh saja kita mencari hikmah dari sekian atau ibadah pada Allah syariatkan, tetapi hikmah itu bukanlah menjadi hakim untuk kita menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menurunkan larangan untuk kita tidak memakan babi, tidak perlu kita mencarinya. Taati apa yang telah Allah turunkan dari perintah dan larangan itu. Mungkin saja pada saat ini ilmuwan telah mengungkap kemudaratan ketika kita mengkonsumsi daging babi, tapi itu bukanlah alasan untuk kita tidak memakan babi. Ketika Allah menurunkan syariat untuk kita sholat, ruku, sujud dan sebagainya, tidak perlu harus kita logikakan semua itu. kita melaksanakan sholat harus dengan dasar iman kepada Allah. Zakat dan ibadah-ibadah lainnya harus didasari dengan iman. Tidak semua harus kita logikakan. Kemudian masyarul muslimin rahimakumullah, yang ketiga, ruhut tadhiyah, semangat untuk berkorban. Ibadah haji ini merupakan ibadah yang penuh dengan pengorbanan. Seorang muslim atau seorang mukmin, seorang yang akan melaksanakan ibadah haji, tidak akan sampai ke tanah suci dan pada saat ini mereka berada di Mina tanpa adanya pengorbanan yang mereka keluarkan. Baik itu pengorbanan harta, pengorbanan waktu, pengorbanan kenyamanan, dan bahkan pengorbanan nyawa siap mereka korbankan. Demikian juga dengan kehidupan kita dalam beragama masyarul muslimin. Tentu agama ini tidak akan pernah mulia kecuali dengan pengorbanan kita. Seorang ayah bekerja mati-matian mungkin demi menafkahi istri dan keluarganya. Orang tua berkorban untuk mendidik anak-anaknya. Pemuda mungkin ia harus berkorban untuk menahan dirinya supaya tidak melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, dan pengorbanan-pengorbanan lainnya demi tegaknya agama ini harus kita lakukan. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, agama ini tidak akan tegak tanpa adanya pengorbanan. Itulah yang dilakukan Rasulullah ketika Rasulullah mendakwahkan agama Islam ini, penuh dengan pengorbanan. Bagaimana beliau dilempari kotoran, bagaimana beliau dilempar dengan batu sehingga berdarah, dan bagaimana beberapa kali percobaan pembunuhan beliau hadapi demi kemuliaan agama ini. Oleh karenanya masyarakat muslimin, dalam kehidupan sehari-hari tentu kita harus siap berkorban untuk agama ini. Jiwa kita, harta kita, waktu kita, tenaga kita harus kita keluarkan, kita korbankan demi agama ini. Masyarul muslimin rahimakumullah, karena sesungguhnya kebaikan tidak akan pernah kita peroleh tanpa adanya pengorbanan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Di antaranya adalah kamu tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kamu menafkahkan apa yang kamu sukai. Masyarul muslimin rahimakumullah, dari seluruh rangkaian ibadah haji ini kita bisa belajar bahwa inti dari semua itu adalah kesiapan. Kesiapan kita untuk taat, kesiapan kita untuk patuh, kesiapan kita untuk tunduk, kesiapan kita untuk ikhlas, dan kesiapan kita untuk berkorban demi agama ini. Oleh karenanya masyarul muslimin, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan kita hambanya yang siap selalu menjalankan perintah-perintahnya, yang siap untuk menjalankan itu tanpa ada pilih-pilih, dan siap untuk berkorban demi tegaknya agama ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.

0: lurus dan rapatkan.
1: Allah.

Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah.

Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus

tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat ngan hukum hanjit ceri, legezat ngan sifat.
0: Artinya, adat ciptaan manusia bergandengan dengan hukum Tuhan atau agama. Barulah adat itu kuat dan dapat dipertahankan. Apabila keduanya bergandengan, maka barulah dipandang sempurna.
2: Pasir Putih merupakan salah satu andalan objek wisata bahari di Lampung. Pantai Pasir Putih ini terletak di sisi Jalan Trans Sumatera Tarahan Kabupaten Lampung Selatan. Dari Kota Bandar Lampung, memerlukan waktu perjalanan sekitar 30 hingga 45 menit untuk bisa sampai di sana. Hampir setiap hari libur nasional, di pantai ini pasti ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun dari luar Lampung. Setibanya di Pantai Pasir Putih, pengunjung seolah disambut dengan pemandangan alam yang luar biasa. Pantai berpasir putih serta jernihnya air memanjakan mata pengunjung memandang. Pepohonan tepi pantai melambai terhembus kencangnya air laut menyejukkan, akan membuat siapa saja pengunjung yang melihatnya takjub dan terpana.

Anda saat bencana alam terjadi, kemungkinan terdapat penyandang disabilitas yang menjadi korban. Mereka terpapar risiko lebih tinggi karena keterbatasan akses fisik untuk menyelamatkan diri. Bencana alam bisa jadi memperparah kondisi mereka, baik fisik maupun mental. Bencana alam bahkan dapat menyebabkan bertambahnya jumlah penyandang disabilitas. Saatnya kita tingkatkan mitigasi bagi penyandang disabilitas saat bencana dan juga setelah bencana. Jauhkan dari lokasi bencana. Fokus pada korban yang sendirian dan belum mendapatkan pertolongan. Bawa ke pengungsian atau rumah sakit. Lakukan pendataan dan juga penilaian. Berikan konseling dan terapi. Ikut sertakan dalam kegiatan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi yang dilengkapi dengan kebutuhan khusus. Libatkan dalam posko pelayanan bencana, serta tingkatkan pelatihan penyelamatan diri dan berikan konseling untuk minimalisir trauma.

Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rom 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: Selamat dawah buah rindai kanca di papun juga jangan dia ya. Masih jama di nengis kon perempat di kesempatan dawah sinji ya. Medan susi sementara ngeganti kon buah rindi ya sebab jena buah rindi masa telepon mendadak kena musibah ya. Mama neto om ni meninggal dunia sehingga buah rindi mulang ya. Kham doakan puja jama mudah-mudahan almarhum husnul khotimah dan tentunya keluarga sedih tinggal kon dijuk kekuatan juga ketabahan minat muari ya. Jadi sekali lagi acak minat muari tanya-tanya cak minan susi sesiaran di pawarindi nena ya. Jadi wo inzim warindi mulang izin dina ya. Pak kita minat muari gundai kanca ya. Mau lalu kami nengiskan lagu-lagu islami hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat dan kabok lagi semakung lagu islami hadir kami tengiskan pemone promo pesta bola ki t-shirt pesta bola ki say bari-bari nai.
1: Kok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat abang pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara

juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Bekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya, karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.
2: Ma, harus sekolah dulu ya.
3: Iya nak, hati-hati di jalan ya nak.
2: Mama salim.
3: Oh iya, salim dulu. Jangan lupa salim sama ibu guru juga ya di sekolah.
4: Hai kak, apa kabar? Udah lama loh gak ketemu. Salim dulu dong.
5: Indonesia dikenal dengan beragam kebudayaan yang tidak hanya sekedar unik, melainkan juga bermakna. Salah satu di antaranya adalah mencium tangan. Biasanya, budaya mencium tangan atau salim tangan ini dilakukan oleh orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua sebagai tanda hormat dan sopan santun. Budaya salim juga sangat umum terlihat dari berbagai konteks, seperti saat bertemu dengan guru, anggota keluarga, atau saat berkunjung ke rumah teman dan berpapasan dengan orang yang lebih tua. Istilah salim berasal dari bahasa Jawa yang artinya adalah memberikan salam dengan tangan terbuka dan menekankan adab sopan santun. Salim juga sebagai bentuk untuk menjaga kerukunan dan persaudaraan di masyarakat.
6: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: gitu deh, makcik cantik kali loh pagi hari ini loh, begincum merona nian itu warna bibir, masya Allah.
1: Lah. Siapa nih? Ngaros kan nana? Caknya decak kan nih, makcik. Cak ya tahu lenyak awet tu deh yo.
0: Ngaros kan? Lah, ngaros kesakan kok katongnya luar nga? Aduh, oh iya, bukan makci, aduh, jadi siapa, nah? Oh, Minan, masya Allah, maafkan kali loh, jadi ay lupa, Minan. Habisnya makci tuh cantik kali loh, bibirnya merenah mak itu, nah, masya Allah. Oh iya, Minan, ay baru sampai nih, lah seminggu di tanah air Indonesia.
1: Ya Allah, ngeros, maknya ka sekalinya, cantik kubah-kubah lamon, yo. Mau danya kada gogoniko kajam di luar apa kuat tahun ha dulu pa basa lapung ino segelak na lapung titok melayu mak ketihusa
0: please you know. Ai kan habis dari luar negeri jadi ya wajar lah kalau bahasa ai itu jadi berubah-ubah campur-campur mak ini
2: sangun mak salah kam menguasai bahasa Inggris apalagi ngegunakan bahasa Indonesia kidang dang lupa jama bahasa daerah.

0: 104 FM, suara budaya Lampung.
1: Minum orang dekan can selanjutnya kami gabung MD Pro 4 Jakarta nutuki siaran berjaring nasional.
2: Kabar berita jam 13.
3: Abang Pos Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara menggencarkan sosialisasi pemilahan sampah dari sumbernya menjelang penerapan kebijakan TPST Bantar Gebang yang mulai 1 Agustus 2026 hanya akan menerima sisa sampah atau residu. Kebijakan tersebut mewajibkan masyarakat memilah sampah organik dan anorganik sejak dari rumah tangga untuk mengurangi volume sampah tercampur yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Pada Kamis kemarin, Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara, Edi Mulyanto menyebut bahwa sampah yang masih tercampur dipastikan akan ditolak masuk ke TPS Bantar Gebang. Dan dengan adanya aturan ini, seluruh masyarakat diwajibkan untuk memilah sampah non-residu sejak dari sumbernya. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka memastikan pemerintah terus hadir untuk meningkatkan kualitas sektor pariwisata di tanah air. Peningkatan sektor pariwisata dilakukan baik dari segi berkelanjutan, keamanan, kenyamanan, dan wisata yang otentik untuk menghadirkan pengalaman wisata yang mengesankan bagi wisatawan. Sampai di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada. Selamat siang, ketemu lagi bareng Ejoditia di hari ini, di hari Jumat ya, tanggal 29 Mei 2026, Jumat terakhir di bulan Mei ya Bang Po. Enggak berasa ya. Udah bulan Mei, besok udah bulan Juni aja kita ya, udah masuk pertengahan tahun. Gimana kabarnya, sehat ya? Mudah-mudahan sehat buat hari ini yang pre ya. Nikmatin dah liburnya Abang Po, pemirsa internet dan juga bang, pendengar Perempat ya. Tapi kalau misalnya hari ini beraktivitas ya, harus gawe lagi, harus jualan lagi buat Abang Po yang jualan gitu ya. Tetap semangat kita temenin hari ini ya. Dan udah masuk di jam 1, di hari ini kita bakal ngobrol soal budaya nih pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat dari Perempat Network tentunya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara barengan Perempat Jakarta dan dengan Perempat Bengkulu ya, karena tadi kita juga lagunya Ikan Pais nih, kayaknya pengen minta nasi sih tadi dengerin lagunya ya. Coba minta nasinya sama Kak Riri yang sudah di Perempat Bengkulu. Assalamualaikum, selamat siang Kak Riri.
2: Waalaikumsalam, sehat Bang Jo?
1: Sehat, alhamdulillah. Gimana di Bengkulu Kak, sehat, aman?
2: Alhamdulillah, siang ini panas Bang.
1: Wah, sama ya. Ya ini enaknya ya. Siang-siang panas-panas gini enak kan makan nasi pakai ikan pais ya.
2: Bisa datang ke sini ya Bang ya, Bengkulu.
1: Bisa dapetin ikan paisnya aja dibawa pulang kemari deh.
2: Iya, aduh lapar nih.
1: Iya sih, siap dah. Kariri, hari ini kita bakal bahas tema apa ini?
2: Nah, siang hari ini sesuai dengan panasnya cuaca Bengkulu Bang, kita bahas tentang budaya sukerjang di Bengkulu di tengah modernisasi. Jadi kita jalan-jalan ke Sukurejang Bang. Ini suku terbesar, tua juga di Bengkulu ya. Sukurejang ini memiliki sejarah yang panjang tentunya, dan ada bahasa, ada adatnya, ada nilai budaya yang saat ini masih kuat ya di sekarang ini.
1: Oh gitu, siap. Dan narasumbernya sudah hadir ya.
2: Iya, kita hadirkan narasumber, ada advokat Lubis SHMH. Jadi abang ini pemuda ikatan keluarga Jangpat Petulai ya. Benar gak nih Petulai? Benar ya. Soalnya agak keriting Bang lidahnya kalau Sukurejang ini Bang.
1: Iya. Agak beda gitu ya penyebutannya ya.
2: Jadi abang ini ikatannya ada IKJPP Bengkulu Bang Jo.
1: Oh gitu. Tapi kalau Abang Jo? Bang, punten. Assalamualaikum. Ini tapi namanya abang nama Lubis kayak orang Tapanuli gitu. Mirip-mirip gitu. Siap deh, tapi nanti untuk lengkapnya bakal dibahas ya barengan Kak Riri dan juga narasumber kita yang sudah hadir di sana, yaitu advokat Lubis SHMH ya. Dan langsung aja deh Kak Riri, nanti kita di menit 30-an kita jeda dulu, istirahat kali ya nih. Kita pemanasan dulu nih Abang Po, pemirsa internet dan juga pendengar Perempat, untuk gimana sih ya budaya Sukurejang Bengkulu ya. Nanti untuk interaksinya tuh telepon udah ada yang ngebel dari sono. Sabar ya buat pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat, kalau mau ngebel buat ngobrol interaksi nanti kita buka setelah menit 30-an ya. Jadi kita pembahasan dulu nih kayak gimana sih gitu. Dan langsung aja deh silakan Kak Riri dan juga narasumber kita Abang Advokat Lubis SHMH, pembahasan kita tema hari ini. Monggo.
2: Baik. Terima kasih Bang Jo dan pendengar di seluruh Nusantara. Hari ini kita akan jalan-jalan ke Bengkulu ya, di siang hari ini, dengan tema budaya Sukurejang Bengkulu di tengah modernisasi. Halo Bang Lubis, apa kabar?
3: Alhamdulillah, Mbak Riri sehat.
2: Alhamdulillah, ini namanya unik Bang ya. Abang asli orang?
3: Rejang.
2: Tapi namanya? Lubis. Tapi asli memang Rejang ya Bang ya?
3: Asli Rejang.
2: Alhamdulillah Bang, makasih ya Bang yang udah datang ke Perempat dalam program Suara Budaya Nusantara. Jadi kita didengarin di seluruh Nusantara ini. Oke baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih dalam lagi nih Bang, mungkin sebagian pendengar kita di seluruh Indonesia ini mungkin masih ada yang belum mengenal atau belum terlalu mengenal budaya suku Rejang. Abang boleh ceritakan sedikit tentang suku Rejang ini, Bang?
3: Ya, jadi bahwa Indonesia ini kaya dengan apa suku ya. Mm-hmm. Bengkulu ini ada salah satu namanya yaitu suku Rejang. Mm-hmm. Karena suku Rejang di Provinsi Bengkulu ini merupakan suku terbesar di Provinsi Bengkulu. Mm-hmm. Dan juga bahwa suku Rejang ini asli ya, apa asli betul-betul memang suku yang berada di Provinsi Bengkulu. Di mana itu berada terletak di ada beberapa kabupaten, mm-hmm. ada di apa Rejang Lebong, ada di Lebong, di Kepahyang, mm-hmm. Bengkulu Utara dan Benteng. Nah, lima kabupaten inilah di mana tempat mereka ini memang yang paling banyak menempati seperti itu.
2: Yang paling banyak ya, suku Rejang ini ya, Bang ya.
3: Nah, di mana suku Rejang ini suku tertua di Provinsi Bengkulu ini, mm-hmm. di mana mereka ini bukan hanya apa namanya itu mempunyai bahasa tersendiri, mm-hmm. tapi juga mempunyai aksara, namanya aksara Rejang. Mm-hmm. Nah, itu kira-kira.
2: Aksara Rejang sama aksara Kaganga sama ya, Bang?
3: Ya, aksara Rejang itu itulah yang disebut dengan Kaganga.
2: Kaganga
3: ya.
2: Itu, oh, ya, gitu.
3: Seperti misalkan Kaganga, Cadana, Babama, Cadanya, Sarala, Yawa, Yawa, Ha'a, gitu kan. Itu memang ada tulisannya.
2: Oh, gitu. Ada berapa tuh?
3: Ada sekitar
2: 28
3: huruf kalau nggak salah ya. Mm-hmm. Memang waktu itu, seingat saya, waktu kita SMP itu memang mm-hmm. ada pelajarannya di muatan lokal.
2: Sampai sekarang?
3: Nah, inilah yang kita sayangkan sebenarnya, mm-hmm. di era modern hari ini mm-hmm. mulai tergerus nih, Mbak Riri.
2: Mm-hmm. Ya. Karena digital ini?
3: Ya, dengan digital ini, kira-kira itu.
2: Gitu. Tapi kalau untuk di Abang sendiri aslinya di daerah mana nih?
3: Nah, kalau ini, saya ini sebenarnya nama saya Lubis. Mm-hmm. Lubis ini bukan orang Batak sebenarnya. Mm-hmm. Ya, secara biologis tidak ada keterkaitan dengan orang Batak, tapi betul. Secara historis memang ada.
2: Oh,
3: dulu
2: gitu.
3: Orang tua kita punya teman dekat di orang Batak, di Merbata, mm-hmm. Lubis, maka nama kita Lubis. Tapi tentu kita mm-hmm. ini, nama Lubis ini betul apa asli mm-hmm. Rejang. Asli Rejang ya. Mm-hmm. Kalau saya Rejang di Rejang Bengkulu Utara.
2: Gitu. Oh gitu, jadi asli Rejang ya. Tapi kalau untuk ciri khas budaya suku Rejang ini yang membedakan dengan suku yang lain, kan di Bengkulu ini banyak banget ya sukunya. Ya. Ada nggak perbedaannya?
3: Tentu kalau kita secara spesifik membedakan, mungkin ada bedanya ya kan. Tapi secara global bahwa kita suku Rejang ini di mana mempunyai budaya di mana sopan santun dikedepankan, lalu apa namanya itu menghormati orang tua, gotong royong, itu sebenarnya budaya kita orang Rejang waktu itu. Nah, lalu kalau kita bicara budaya terus ada istiadatnya, kita ini di Rejang itu ada juga misalkan ada tarian-tarian.
2: Tarian apa tuh, Bang?
3: Ada tarian kejai. Nah, kejai itu di mana digunakan ketika menyambut tamu-tamu kehormatan atau di acara-acara besar seperti itu, nah, itu digunakan.
2: Nah, jadi ada pernikahan itu pakai?
3: Ada, ya.
2: Gitu. Hmm. Jadi kejai ini ada prosesi kayak daun-daun siri kayak gitu nggak sih?
3: Ya, betul. Itu ada betul, kayak ya? Ada tempat daun siri. Dan juga waktu penyambutan tamu itu ada seperti Pancasila juga itu, nah itu juga merupakan budaya daripada apa Rejang, ya
2: Rejang
3: kan? Di mana ada seorang laki-laki yang Pancasila sudah itu ada nanti perempuan yang memberikan kayak daun siri itu digunakan sampai hari ini itu masih digunakan untuk menyambut tamu-tamu kehormatan.
2: Kermoteng, ya. Acara-acara adat kayak ya, gitu ya, ya
3: betul.
2: Oke deh, jadi masih kuat nih ya.
3: Kuat, itu masih kuat banget.
2: Tapi balik ke suku pula bahasa tadi kan, tadi ada bahasa, mungkin bahasa sekarang apakah masih Bang digunakan sama anak-anak muda ataukah sudah mulai berkurang nih?
3: Nah, sebenarnya kayak kalau kita kayak memang saya dibesarkan di Bengkulu Utara itu betul-betul dari orang tua bapak saya dan ibu saya orang Rejang, karena setiap di rumah misalkan kita menggunakan bahasa
2: ibu ya.
3: Bahasa ibu. Nah, ketika hari ini di era modern ini banyak juga bahasa ini mulai tergerus terkait dengan bahasa ini. Nah, banyak orang itu kadang-kadang malu-malu menggunakan bahasa Jawa.
2: Iya.
3: Kan di misal dia ketemu di mana. Itu saatnya kan dilestarikan.
2: Betul.
3: Ini kan budaya kita, bahasa kita sendiri gitu. Nah,
2: Jadi mulai tergerus karena zaman ya Bang ya.
4: Betul. Karena memang mereka itu beranggapan ngapain juga saya menggunakan bahasa-bahasa yang kuno gitu kan. Nah, tapi kan kita secara historis tidak bisa lepas dari yang namanya sejarah itu kan. Kita dibesarkan oleh orang tua kita Rejang, ibu kita Rejang. Kenapa juga kita harus malu menggunakan bahasa-bahasa Rejang gitu kan?
2: Betul.
4: Nah, seharusnya juga ini di rumah misalkan sesama orang Rejang pakai aja bahasa Rejang. Ketemu dengan orang lain misalkan gunakanlah bahasa Rejang. Kenapa juga harus malu kan? Nah, itu. Tapi hari ini banyak juga nih saya rasa kawan-kawan ini kita bukan menjustifikasi ya, tapi memang real di lapangan. Ketika ada orang bahasa Rejang, ya dia pura-pura nggak bisa bahasa Rejang.
2: Nah,
4: itu.
2: Padahal logatnya kelihatan masih.
4: Kelihatan, gitu.
2: Ya. Tapi mudah-mudahan masih ada generasi yang di sekolah dasar mungkin karena sekolah masih menggunakan bahasa-bahasa itu. Dan Bang Jo.
1: Iya.
2: Jelas sih Bang ya suaranya.
1: Udah jelas.
2: Oke. Bang Jo sendiri pernah ada dengar bahasa Rejang sebelumnya?
1: Bahasa Rejang tuh kayak belum sih. Iya, dan juga baru tahu dengan suku Rejang sendiri gitu. Karena kalau yang di Prompat, di RRI Jakarta juga ada orang Bengkulu ya. Tapi ya mirip-mirip masuk dengan mirip-mirip dengan bahasa Padang bahkan kalau yang ini. Kalau kalau untuk suku Rejang sendiri apa yang bedain tuh? Apa namanya cara ngomongnya, logatnya tuh kayak gimana sih gitu biar kita tahu
2: gitu. Gimana, Bang? Contohnya Bang, kasih Bang.
4: Oke, Bang Jo ya. Selamat siang Bang Jo. Memang suku Rejang ini adalah suku yang terbesar di Provinsi Bengkulu. Nah, kalau kita misalkan contohkan nih, misalkan saya ingin menyapa Bang Jo. Apa kabar Bang Jo? Nah, kalau bahasa Rejangnya gen kabar kumu Dang Jo, kira itu.
2: Gitu. Gen kabar.
4: Gen kabar, apa kabar kan? Itu banyak gen kabar. Nah, gen kabar misalnya. Dan sudah makan belum Bang Jo? Sudah mukmeng jadon ati Bang Jo.
1: Kira itu kan.
4: Kalau orang melihat ini kan kayak bahasa ini ada yang mengatakan, wah ini kenapa kayak bahasa China gitu kan? Kalau kita sesama orang Rejang itu ngomongnya ya ini. Ada yang ngomong, wah ini kenapa kayak bahasa Cina gitu kan. Memang kebanyakan orang kalau bukan suku orang Rejang asli dia sangat kesusahan untuk apa berbicara dengan bahasa Rejang gitu. Mungkin Bang Jo ada hal yang ingin disampaikan bahasa Rejang, nanti saya cepat terjemahkan.
1: Gitu. Gampang nanti ya.
2: Dengernya
1: pening
2: ya Bang.
1: Ntar kita catat aja dah ya. Silakan lanjut Kariri.
2: Iya, yang penting udah tahu yang udah belajar bahasa Rejang. Kan? Menarik nih, jadi bukan cuma Bang Jo, bukan juga cuma Riri, tapi seluruh pendengar yang lagi dengerin ini ternyata begini nih bahasa Super Rejang. Lanjut nih Bang, jadi sebelum kita menuju modernisasi ini sebenarnya ada tantangan gak sih Bang sebenarnya?
4: Sebenarnya di era apa modernisasi hari ini sebenarnya ini bisa dikatakan satu itu bisa juga mempermudah sebenarnya untuk menyebarluaskan terkait dengan suku Rejang ini. Nah kan kalau kita manfaatkan itu untuk kemajuan daripada suku Rejang itu sendiri. Misal nih banyak orang-orang apa dia di Instagram di TikTok ya kan. Nah ini ada juga saya lihat itu dengan adanya modern hari ini dia menggunakan itu untuk bangga dengan bahasa Rejang. Nah, dia itu coba membuat semacam
2: konten,
4: konten dengan bahasa Rejang, ya kan? Nah ini daripada apa kelebihan dari modernisasi ini. Tapi juga ada saya lihat ini ada pergeseran dengan modern hari ini mereka itu malas, mereka itu lebih apa lebih senang ya menggunakan bahasa-bahasa yang selain bahasa Rejang.
2: Bahasa gaul gitu
4: ya. Nah itu
2: kira-kira. Oke lah, jadi sulit juga Bang ya untuk di tengah zaman sekarang ya.
4: Betul.
2: Nah kalau bukan kita ya siapa lagi ya dengan manfaatin digital ini untuk seperti kayak konten-konten, ya kan? Tapi ada kok bang yang konten yang pakai bahasa Rejang atau suku Rejang ya itu ya, adalah pokoknya kan viral tuh. Saya lihat ini dia orang Bengkulu nih pasti nih kan, kita kan tahu nih kayak susah-susahnya bahasa Rejang tuh seperti apa. Nah kalau untuk ada nggak makanan khas?
4: Ya kalau makanan khas di Rejang itu yang setahu saya itu ada lemah kan?
2: Lemah.
4: Yang dimana apa kayak bambu dipermentasikan.
2: Sama kayak rebung enggak?
4: Enggak. Iya. Beda. Kira itu akhirnya seperti itu, tapi itu dipermentasikan ada sekitar 4 hari gitu sehingga dia menjadi bisa dikatakan itu menjadi lauk pauknya orang Rejang lah, ya kan? Kalau dasarnya kan itu memang dari rebung itu, dari bambu kan? Kira seperti itu.
2: Terus ada lagi kayak pendap itu dari.
4: Nah sebenarnya kalau pendap ini kalau kita Rejang itu kalau saya ngobrol-ngobrol orang-orang tua itu juga masuk makanan khas kita Rejang. Nah, tapi kan banyak juga orang mengakui kalau di misalnya gini Bengkulu aja, orang ke Bengkulu ada nih makanan khas Bengkulu kata orang ini pendap kan sering gitu. Nah sebenarnya kalau pendap itu juga apa setahu saya ya itu termasuk juga makanan khas kita Rejang. Ya itu.
2: Masih masuklah kira-kira masuklah, bang ya. Tapi kalau untuk tarian itu tadi selain tari kejai, tarian apa lagi nih bang?
4: Iya yang setahu saya yang apa terkenal yang sering dipakai itu ya tari kejai itu ya,
2: yang paling terkenal.
4: Ya itu memang khas kita Rejang kan.
2: Oke lah. Tapi nah, kalau
4: termasuk ini mbak sebenarnya itu ada khas kita itu kalau kita bicara tentang budaya, di mana Rejang ini kan punya apa silat tersendiri. Nah, apa Pancasila Rejang Pat Petula itu kan ada tuh. Kalau diklik di Google pun itu muncul. Apa R4P Rejang Pat Petula itu ada silatnya tersendiri gitu.
2: Ada silatnya ya.
4: Di mana ada punya langkah 4 ya kan? Nah, pokoknya kalau di persilatan-persilatan itu ada yang terkenal Rejang tuh punya silat tersendiri. Gitu.
2: Mau nunjukin gimana kalian? Abang bisa enggak kan? Oke lah, jadi ada silatnya, ada tariannya, makanannya juga ada ya. Tapi kalau untuk di anak muda sekarang, mereka tertarik nggak sih bang sama suku Rejang ini?
4: Nah memang kalau saya lihat hari ini nih, itulah sebenarnya kalau dulu kan memang orang itu apa ya ketika bicara Rejang itu semangatnya luar biasa. Tapi hari ini ada sedikit tergerus kalau menurut saya itu. Nah tadi kayak tadi siapa sih yang mau hari ini yang mau belajar silat Rejang Pat Petulai?
2: Iya.
4: Ya kan? Ini mulai nih. Kalau dulu di mana-mana ada perguruan nih. Di situ ada perguruan, di situ ada perguruan kan. Nah sekarang kan di mana? Nah dengan harapan kita melalui ini misalkan siapa yang mendengar atau siapa gimana, mudah-mudahan ini terus dibangkitkan kembali. Termasuk itu kayak belajar yang tari kejai tadi itu, ya kan? Diharapkan juga ini mudah-mudahan juga pemerintah mensupport nih, Mbak. Ini kan namanya budaya. Kalau tidak disupport dengan pemerintah juga kita susah, mungkin gitu. Dan ketika support pemerintah, yang lain juga ngikut nanti. Masyarakatnya, anak-anak mudanya kan, ketika saling mendukung gitu.
2: Ya mungkin dengan adanya festival.
4: Ya, kayak festival ya, gitu, didukung. Nah, dimana misalkan setiap festival, ayo ya kayak di Bengkulu misalkan mana nih tarian kejai tampilkan dong gitu kan.
2: Nah, itu. Bisa lihat kejai itu karena pesta ya bang ya,
4: ya kayak pernikahan ya. Itu ada orang memang membuat acara itu nanti ada tari kejai gitu kan.
2: Tari kejai, aduh ya. Nah menarik sekali ya untuk pendengar dimanapun berada. Jadi tari kejai ini ada dua lagi tarian kalau nggak salah bang ya suku Rejang ini nih ya. Tapi yang paling terkenal tari kejai ini.
4: Tari kejai itu ya, karena itu yang digunakan ketika ada apa acara-acara yang acara adat, acara pernikahan, nah, itu yang sering digunakan.
2: Nah kalau untuk apa nih bang yang harus dilakukan supaya budaya suku Rejang ini tetap relevan di era digital seperti ini?
4: Ya saya kira supaya masih relevan, saya apa menyampaikan kepada anak-anak muda, ayo sama-sama kita pertama kita tumbuhkan semangat kita kembali di era modern hari ini, jangan kita apa meninggalkan ya hal-hal seperti itu. Nah kadang-kadang kan kita anak-anak muda ini paling tidak kita masuk di kelompok-kelompok tua, kita bercerita, kita belajar, nanti timbullah suatu kelompok, ya kan? Nah ini yang tua mendukung yang muda juga ingin belajar seperti itu. Jangan kita hanya ini sibuk dengan main gadget saja. Nah, karena dulu waktu mahasiswa Mbak Riri, saya juga membuat persatuan itu, persatuan mahasiswa Rejang, ya kan? Kalau dulu saya fokus di Bengkulu Utara, ada namanya Pemarbu Persatuan Mahasiswa Rejang Bengkulu Utara. Di mana di situ kami diskusi. Ayo kamu nih, ketika kamu ketemu dengan orang Rejang, jangan sok-sokan gitu kan. Mm-hmm. Kita harus bicara tentang dengan bahasa Rejang.
2: Bertemu jadi bahasa Rejang.
4: Iya. Gitu. Mm-hmm. Jangan malu-malu. Ini adalah peninggalan nenek moyang kita,
2: betul,
4: gitu kan.
2: Betul.
4: Apa jarang loh suku itu yang menggunakan punya bahasa sendiri, mm-hmm, ya kan? Punya tulisan sendiri.
2: Sendiri.
4: Artinya peradaban orang Rejang itu kan luar biasa.
2: Betul. Nah,
4: banyak suku yang lain kenapa enggak punya tulisan sendiri?
2: Mm-hmm. Ya kan? Mm-hmm.
4: Kenapa Rejang punya? Artinya ini adalah satu langkah kemajuan yang lebih selangkah lah. Kira seperti itu. Kita tidak menjelekkan yang lain, mm-hmm, tapi inilah adanya. Kira seperti itu. Ini menjadi motivasi dan semangat kita.
2: Yeah.
4: Itu Mbak Riri.
2: Itu warisan yang lengkap ya.
4: Yeah, lengkap.
2: Kenapa kita harus menghilangkan, yeah, ya kan?
4: Nah, kita apa bahasa kita punya, ya kan? Ya, apa tulisan juga kita punya.
2: Iya. Aku lihat di Google tulisannya ternyata, waduh, gimana bacanya nih? Soalnya susah bang,
4: susah
2: ya. Memang terkenal susah kalau suku Rejang itu.
4: Tentu kita dulu kan, kalau saya itu waktu SMP itu alhamdulillah paham saya. Nah, tapi hari ini karena nggak diasah-asah, sedikit-sedikit lupa saya.
2: Oh.
4: Ya, paling tapi taruh kagangnya masih hafal lah. Kalau untuk menyebutkannya itu.
2: Karena tulisan sama penyebutan beda bang ya.
4: Beda.
2: Beda.
4: Ya kalau ini K itu kayak gini nih, kayak F turun ke bawah. Ini kalau nggak salah.
2: Ya, kan? Ya kita bayangin dulu ya, pendengar.
4: Kaganga tadana gitu kan.
2: Oke deh. Telepon sudah berdering-dering bang Jo.
1: Nanti ya sabar ya bang Pop, penengah perompat ya. Pemirsa internet sebentar lagi kita jeda dulu mungkin ya Kak Riri ya. Setelah tadi kita ngebahas tentang tulisan suku Rejang ya, nanti kita akan nambah lagi dari pertanyaan-pertanyaan mungkin dari pemirsa internet dan juga pendengar perompat. Jadi buat pendengar perompat, pemirsa internet, jangan kemana-mana, tetap dimari di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI dan juga pendengar Perompat dimanapun berada, sudah bisa ya sekarang kita untuk interaksi ya, Kariri ya, bersama narasumber kita terkait tema hari ini. Untuk telepon di sana berapa ya Kariri nomornya?
2: Oke, kita sebutin dulu nih 0736-7321-994 dan di WhatsApp cuma bisa WA aja ya, di
1: pesan
2: sana.
1: Ya, pesan di, WhatsApp aja ya.
2: Iya, 0811-7816-544.
1: Oke, okay, siap.
2: Sudah berdering, Bang?
1: Sudah, boleh kita angkat dulu dari Perompat Bengkulu telepon ya, Kak Riri.
2: Oke, okay. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, assalamualaikum,
2: Tabi Pun.
1: Waalaikumsalam, ya pun.
2: Ya pun, ya. Siapa di mana?
3: Dengan Edo di Telu, di Bandar Lampung.
4: Oh, Lampung.
2: Ya bang, lanjut bang, mau tanya apa nih?
3: Ya, sama-sama, Bang Rudi.
2: Boleh.
3: Ya. Assalamualaikum, Bang.
4: Assalamualaikum. Mm-hmm.
3: Tadi kan kalau nggak salah itu untuk penggiat kayak tari-tari itu agak berkurang ya bangnya di sana ya untuk anak-anaknya ya. Nah, yang saya tanyakan gimana pendapat dari dinas kebudayaan? Soalnya kan itu harus dari dinas juga ya. Apakah ada antusias untuk ke? Saya kan nggak tahu nih ranjang ini apa ke pegunungan atau apa apa? Apakah emang jauh dari dinas kebudayaannya, bang? Nah, yang kedua. Tadi kan ada aksara ya. Aksaranya itu apa dimasukin di kurikulum bang di pelajaran? Itu aja deh. Makasih Bang Rubi sama Kak Riri, Bang Jo. Terima kasih.
1: Iya, sami-sami.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya pun, Bang Edo.
4: Oke.
2: Langsung dijawab kita gimana nih, Bang Jo?
1: Boleh kita angkat satu lagi ya dari Jakarta ya, Kak Riri ya dan juga Bang Lubis ya. Kita angkat dulu nih. Halo, Perompat. Assalamualaikum.
5: Halo, selamat ya. Assalamualaikum Bang Jojo.
1: Iya, silakan
5: Bang Mbak Riri.
1: Bang Leman.
5: Bang Lubis.
1: Iya. Siap, Bang Leman.
5: Assalamualaikum.
1: Iya, Bang Leman silakan.
5: Saya di Leman lagi. Saya Leman di Lampung juga Bang Lubis, Bang Jojo, Mbak Riri. Kita enggak mau Lampung sama kayak Bang Bang siapa tadi Bang
1: Edo.
5: Iya Bang Ido tadi.
1: Iya, silakan
5: ini, Bang Ido. Bang Lubis, saya sempat buka di TikTok dan juga YouTube. Saya buka itu suka jang itu kan. Ada semua di situ lengkap saya baca. Gini Bang Lubis pertanyaan. Apakah bahasa Jang Lebong itu sama kayak bahasa Cina atau Thailand? Apa betul itu? Yang kedua, Kaganga itu kan kayak di Lampung juga ada tuh Kaganga atau Lampung. Apakah itu ada di pelajar di sekolahan gitu? Di SMP maupun SMA. Itu saja Bang Lubis.
1: Oke,
5: Bang
1: siap.
5: Jo. Makasih Leman di Lampung.
1: Sami-sami Bang Leman.
5: Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Satu, Bang Leman di Lampung dan juga Bang Edo di Lampung. Silakan Bang Lubis.
1: Oke, satu lagi ini Bang.
0: Oh iya dah, boleh silakan.
1: Oke deh, halo, selamat siang.
2: Oke, satu lagi ini Bang.
3: Oh iya dah, boleh silakan.
2: Halo.
1: Iya, ya,
2: halo.
1: Siapa
2: selamat
1: dimana?
2: Siang Kak Riri cantik.
1: Halo, ini siapa
2: ayo,
1: nih?
2: Ayo.
0: Silakan Cik Guria.
2: Iya, Cik Guria. Aduh, Kakak Riri ini. Bang Jojo, Bang Jojo, saya jalan-jalan dulu ke Bengkulu ya.
0: Iya, silakan Cegu.
2: Bang Jojo sehat. Ih, narasumbernya ganteng banget ini. Salam kenal dulu, Bang. Siapa yang namanya? Bang Rudi kan?
4: Lubis.
2: Bang Lubis, ya, ya. Marga Batak ini. Ito Lubis yang ganteng. Orang buat Ito Lubis. Aduh, salam kenal ya, toh, ya dengan ya. Ria Jakarta. Ini memang temanya budaya suku Rejang ya, Bengkulu ya. Di tengah modernisasi. Memang tadi sudah banyak paparannya. Saya jadi mau nanya apa ini buat Bang Lubis ini ya.
1: Iya,
2: bingung. Nah, pertanyaannya ini memang ini apa namanya, budaya suku Rejang ini di Bengkulu ini mengalami dilema di era modern. Kearifan lokalnya seperti tradisi rimbul, larangan untuk pelestarian alam dan rumah bumbungan. Lima masih bertahan, namun penggunaan bahasa Rejang dan aksaranya ka, nga, ga, nga terancam punah di kalangan generasi muda akibat globalisasi. Pertanyaannya Bang Lubis.
4: Ya.
2: Nah, seperti apa nih Bang Lubis tantangannya di era modern ini? Yang seperti apa ya generasi muda ini kan? Krisis bahasa dan aksaranya. Terus pertanyaan dua, terus upaya pelestarian dan adaptasinya seperti apa gitu. Mohon yang tiga pertanyaan, tanggapan. Seperti apa tanggapan dan prospek ke depannya. Itu saja Bang Lubis. Tetap semangat, sehat selalu buat Bang Lubis. Kakak Riri, Bang Jojo yang ganteng. Dua-duanya ganteng, satu cantik. Terima kasih banyak waktunya. Selamat siang menjelang saya bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.
1: Iya. Terima kasih Cik Guri ya yang sudah ngasih pertanyaan ya. Gimana nih langsung jawab
0: boleh
1: aja Bang
0: langsung,
1: Jo?
0: Langsung.
1: Dari ada Edo tadi ya, ya. Pertanyaannya.
4: Bang Edo sama Bang Leman ini kan hampir sama aja bertanyain tadi, tapi ada sedikit perbedaan lah. Nah dari Lampung, mereka katanya Kabik pun katanya kan. Nah, kita ini di Rejang ada juga dulu.
0: Oh ada.
4: Itu. Iya. Bang Jo, ini gini, sebelum kita memulai sesuatu itu ada gini dulu, gen kabar kumu gitu.
0: Oh.
4: Nah, gen kabar kumu ini artinya apa kabar kalian gitu loh. Apa kabar Bapak Ibu? Itu ibarat menyapa. Nah, maka kita sapa dulu nih, gen kabar kumu.
1: Jawabnya gimana nih?
4: Jawabannya baik
1: sana. Baik,
4: baik. Terkait dengan apa Bang Edo tadi pertanyaannya terkait dengan apa tadi Mbak Riri, saya lupa mencatat juga, tapi intinya kalau nggak salah ada keterkaitan
1: sama,
4: dengan
1: iya.
4: Dinas
0: tarian
4: apa?
0: Tarian
4: tarian apa
1: tarian apa nih
0: gimana tadi? Kalau pelaku seni tarian di sana udah mulai berkurang tuh gimana dari dinas
1: gimana?
0: Dari dinas sendiri gimana nih gitu.
4: Memang begini, dulu itu kan setahu saya memang di apa di daerah-daerah Rejang itu ada istilah ini, misalnya di desa A itu ada membuat semacam kelompok tarian, ya kan, itu dulu. Nah tapi sekarang setahu saya ini sudah berkurang, mungkin ada ya yang melakukan itu, tapi sekarang sangat berkurang kalau untuk hari ini. Nah dulu kan itu kayak tarian-tarian belajar kayak pancasilat mencak itu dipelajari juga. Nah sekarang sudah berkurang. Nah mungkin untuk ke depan ini kan perlu apa istilahnya ini kebersamaan di mana orang-orang Rejang ini punya kemauan dan juga didukung oleh pemerintah seharusnya. Ini kan apa nilai budaya yang harus dipertahankan. Nah tapi hari ini mungkin ada sedikit keinginan kita, mudah-mudahan ke depan itu ada perhatian pemerintah lah terkait dengan apa kesenian-kesenian Rejang ini.
1: Nah. Gitu Bang.
4: Ya.
1: Udah dijawab Bang Edo ya tadi. Kalau untuk
4: Bang Leman tadi apa tuh pertanyaan tadi?
0: Bang Leman lebih ke tadi tuh untuk
1: Rejangnya.
0: Bahasa Rejangnya itu masuk ke pelajaran di sekolah enggak? Muatan lokal seperti itu. Kayak gitu.
4: Nah, Dini, ini untuk Bang Leman. Dulu semasa saya masih sekolah, waktu SMP itu kami masih belajar di muatan lokal itu terkait dengan bahasa Rejang ini. Ada pelajaran khusus. Nah, hari ini nggak ada lagi setahu saya. Ya, tidak dimuatkan lagi dalam kurikulum. Nah, kalau saya sebagai generasi muda Rejang berharap nih, mudah-mudahan pemerintah ya kan juga memuat kembali terkait dengan kurikulum bahasa Rejang ini ya, wabil khusus di Bengkulu misalkan. Wabil khusus lagi di daerah-daerah Rejang misalkan. Itu kita harapkan seperti itu. Maka saya tegaskan kalau untuk hari ini saya rasa yang setahu saya itu enggak ada lagi muatan lokal bahasa Rejang itu.
1: Itu tahun berapa, Bang?
4: Itu sekitar tahun 2008-2009 masih ada itu. Nah, dan juga ini Rejang ini ada kamusnya.
1: Ada kamusnya
4: ini. Nah, ada di Ikatan Keluarga Rejang Pak Petulai Presi Bengkulu itu ada yang membuat kamus itu. Nah, kita harapkan ini juga didukung nanti oleh pemerintah. Ya, ini kan Rejang ini ada di 5 kabupaten. Ya, yang paling banyak itu ya kan ada Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kepahyang, Kabupaten Bengkulu Tengah. Nah, kita harapkan bagaimana nanti seandainya pemimpin-pemimpin Rejang khususnya ya wabil khusus ini berkolaborasi bagaimana ini dikembangkan ya kan, atau diperbanyak, nanti diperbanyak lalu disebarluaskan. Baik misalkan di sekolah-sekolah ya kan, sehingga ini menjadi bacaan bagi anak-anak yang Rejang.
1: Mungkin diperbanyak komunitas.
4: Iya, diperbanyak kan, komunitas ya. Dan didukung terkait pengembangan-pengembangan tadi itu kayak tarian-tarian ya kan, yang tari kejai gitu kan. Itu kita harapkan seperti itu. Karena hari ini mudah tergerus, terus terang kita bicara itu gitu.
1: Betul. Oke lah, sudah terjawab ya untuk Bang Leman.
0: Dan juga tadi yang pertanyaannya agak mirip-mirip ya dengan bahasa Cina atau Thailand gitu, tadi udah dijelasin juga ya Bang Leman ya di awal. Ya memang memang ada, kalau misalnya yang belum fasih atau juga belum tahu tentang suku Rejang, ada kemiripan nih gitu kedengarannya gitu ya Bang Lubis ya.
4: Iya betul.
0: Siap. Dan lanjut dari Cik Guriyah tadi. Boleh silakan.
4: Ya kalau hari ini seperti sampaikan dari awal tadi, memang dengan di era modern hari ini sedikit kita ada krisis terkait bahasa itu. Tadi saya sampaikan bahwa banyak orang-orang Rejang ini istilahnya begini, malu berbicara bahasa Rejang itu di umum. Ya kan? Malu dia. Nah, ini kan mulai krisis nih. Nah, kita ini terus ini Mbak Ria, kalau Mbak Ria masih dengar ini, betul di era hari ini krisis kita itu. Dan kita harapkan ini terlepas dari krisis ini. Kenapa juga kita harus malu mengakui atau menggunakan bahasa Rejang, toh kita orang Rejang asli seperti itu. Nah, terkait pelestarian, upaya pelestarian. Nah, kalau kita bicara upaya pelestarian, kalau saya pribadi paling saya ingin mengajak kepada anak-anak muda Rejang ini, ayo kita lestarikan, mulai dari misal belajar tarian-tarian tadi, lalu belajar tentang sejarah Rejang, ya kan? Nah, sekali lagi saya sampaikan bahwa ini harus ada dukungan dari pemerintah dalam pelestarian budaya ini. Lalu untuk prospek ke depan, kata Mbak Arya tadi, tanggapan prospek ke depan. Nah, kalau seandainya memang pemerintah peka dan mau terkait dengan mengembangkan daripada budaya-budaya Rejang ini, tidak menutup kemungkinan bahwa ini bisa berjaya kembali. Nah, buatlah event-event yang dimana bisa menampilkan daripada budaya-budaya Rejang itu sendiri, ya kan? Kalau kita Bengkulu ini ada tabot misalnya, ya kan? Nah, coba nanti diskemakan dimana ini ada khusus misalkan hari budaya Rejang misalkan, ya kan? Kan kabupaten kita ini ada kabupaten 9 kabupaten 1 kota. Nah, 5 kabupaten yang ada Provinsi Bengkulu ini paling banyak nih Rejang. Ya kan? Nah, coba seandainya para pemerintah 5 kabupaten itu sangat saling dukung-mendukung, bekerja dengan pemerintah Provinsi Bengkulu misalkan. Nah, buatlah event-event sehingga tarian-tarian dan budaya-budaya yang lain Rejang itu bisa eksis ya. Itu kira-kira Mbak Riri.
1: Gitu. Jadi Cik Guria ini ada 3 pertanyaan tadi, Bang. Udah dijawab semua, Bang.
0: Sudah ya.
1: Soalnya mau dia monitor nih.
0: Iya.
1: Udah ya.
0: Siap.
1: Nah, kalau untuk di WhatsApp udah ada yang nanya di Bang.
0: Boleh silakan, Kak Riri.
1: Udah ada yang nanya, assalamualaikum dari Sinta ya di Palembang, apakah bahasa Reja masih sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sekarang?
4: Nah, kalau untuk sehari-harian masyarakat sekarang, kalau Reja ya pasti mari Bu, ya kan, kalau di daerah-daerah kayak di Bengkulu Utara itu misalkan Rejang Lebong, Lebong ke Pahyang, ya masih, karena itu memang bahasa mereka. Nah, tapi menjadi masalahnya ketika keluar, misalnya kayak aku nih keluar, apa ketemu di Kota Bengkulu, apa ketemu di mana misalkan, ya kan, sudah tahu kita logatnya orang Rejang. Nah, kita ngomong pakai bahasa Rejang, ah kamu siapa katanya, ya kan. Nah, ini maksud aku itu, maksud saya itu, sebagai generasi penerus bangsa dari suku Rejang, kenapa harus malu gitu kan. Ketika ketemu sama kita pakai bahasa bahasa Rejang itu.
1: Kan?
4: Iya. Yang penting yang kita omongkan itu adalah yang baik-baik, jangan juga dengan bahasa Rejang nanti membicarakan jelek-jelek orang gitu kan.
1: Pas ngerumpi bahasa daerah ya emang supaya enggak ketahuan. Ya.
4: Tadi si siapa Mbak pertanya yang pertanyaan Mbak siapa tadi?
1: Yang mana Cikgu ya?
4: Ah, bukan yang di WhatsApp tadi.
1: Sinta.
4: Sinta. Sinta untuk sehari-harian itu tetap masih pakai bahasa Rejang.
1: Gitu. Di Jakarta udah ada, Bang?
0: Sudah ada WhatsApp ini dari Pak Riko Maidilsyah di Bengkulu, katanya Riko Tanah Patah hadir dari Bengkulu. Di tengah modernisasi budaya suku Rejang saat ini memang masih tetap ada karena kota Curup ya baru saja berulang tahun ke 146 katanya ya. Apa namanya, sejumlah budaya daerah etnis Rejang paling populer adalah Kedurei, Kedurei Agung, dan ada kesenian tari kejel, dan juga ada lagu daerah bahasa Rejang yang terkenal yaitu Lalau Belek gitu ya, jemputi ya. Nah, ini cuma cerita aja sih, nambahin aja mungkin ya dari Bang Lubis, tapi ini ada dari Mama Linda Idris di Ternate yang mau nanya apa tantangan modernisasi yang paling dirasakan oleh suku Rejang sendiri, adakah strategi khusus yang diambil dalam rangka mempertahankan dan melestarikan budaya suku Rejang? Silakan Bang Lubis.
4: Ya, memang tantangannya ini di era modern hari ini, mereka banyak menganggap bahwa suku Rejang ini tidak penting bagi mereka. Tadi Bang Jo, seperti kita ketemu saja, mereka tidak ingin menggunakan bahasa daerah sendiri. Nah, ini kan apa istilahnya, kalau dulu, orang dulu itu dimanapun ketemu, itu pakai bahasa Rejang. Kok hari ini, ya kan, dengan modern hari ini mungkin dia malu, ah nanti dibilang orang desa
1: kuno.
4: Gitu kan. Nah, ini tantangan gitu loh. Tantangan. Nah, terus apa lagi dari Bang Jo pertanyaannya?
0: Strategi khusus yang diambil.
4: Ya, kalau strategi khusus itu ya jangan menyerah menurut saya itu. Ketika ketemu orang Rejang ya pakai bahasa Rejang, walaupun dia tidak mau ya sudah. Ya kan, ketemu yang lain kita bahasa Rejang lagi. Nah, karena ini sudah kita apa, saya itu kalau ketemu orang Rejang, nah kayak kemarin ketemu orang Rejang di Jakarta, saya tahu dia orang Rejang, saya pakai bahasa Rejang. Nah, pertama dia masih malu-malu, saya bilang, kenapa kamu harus malu? Apa kita cuma harus memakai bahasa gaul gua lolo di Jakarta kan enggak? Saatnya kita ketemu ya kita pakai bahasa Rejang gitu kan. Akhirnya dia mau. Nah, gitu kira-kira kan. Tapi kalau secara apa, strategi khusus, saya berharap ini Bang Jo, mudah-mudahan ini didengar oleh pemerintah juga. Di mana misalkan suku Rejang ini dikasih wadah lah nanti kayak apa, masukkan kurikulum kembali, ya kan. Nah, ini kan salah satu strategi sebenarnya. Ketika apa ini atau apa eksis ini kan, orang tahu ketika ke Bengkulu apa saja yang apa suku-suku aslinya ada Rejang. Nah, bisa dibukti dengan ada kurikulum di muatan lokalnya tadi itu bahasa Rejang. Orang bertanya, oh seperti apa bahasa Rejang, ya kan. Nah, itu bisa juga memberikan eksis Bengkulu di daerah-daerah yang lain. Kira itu Bang Jo.
0: Oke. Oke, siap gitu. Ya. Sudah terjawab ya, Mama Linda Idris ya. Dan ini sepertinya kita cuma bisa terima satu telepon lagi kalau misalnya dia yang mau telepon ya, Kariri ya. Karena sudah menit 53, jadi buat pendengar perompat dan juga pemirsa RNet yang mau memberikan satu pertanyaan bisa ya di nomornya perompat Bengkulu atau di perompat Jakarta gitu. Iya. Tapi tadi sempat saya lihat juga ya Kariri dan juga Bang Lubis ya untuk aksara dari Sukorejang ini lebih ke kotak-kotak ketulisannya, tapi garis-garis tapi kotak gitu ya.
4: Ya.
0: Beda sama aksara, saya pernah belajar, bukan belajar juga sih, baca dan juga coba-coba nih biar ngerti juga ya. Aksara Batak sendiri itu udah ada agak bergelombang-bergelombang gitu ya. Ada hana, rata, bawa, manga gitu. Dan ya karena kan memang udah waktu itu sempat di tanah Batak juga, jadi seenggaknya bisa lah untuk bahasa Batak. Kesini tadi sebenarnya ada telepon, ada yang ngebel ya, tapi gak jadi. Di kayak cuman miss call nih kayaknya nih di mari ya. Tapi udah menit 55 juga nih Kariri dan juga Bang Lubis ya nih karena waktu juga ya mepet juga. Boleh mungkin masuk ke closing statement nih Kariri nih terkait tema kita di hari ini.
1: Oke. Nah, ada yang miss call jadi gimana nih Bang?
0: Ya udah, tapi singkat ya Bang Poin singkat telepon ya.
1: Oke. Halo, selamat siang.
5: Halo, ini dengan Riko Terapata.
1: Iya.
5: Aku mau tanya tentang bahasa Rejang ya. Kalau untuk modernisasi bahasa Rejang itu kenapa lagu-lagu Rejang itu dicampur, lagu-lagu daerah bahasa Rejang dicampur dengan bahasa Lebak seperti Nasi Rejang Malang sama Pengundi Malang. Nah, itu yang saya pertanyakan. Nah, kalau untuk bertemu dengan bahasa Rejang sendiri, lagu-lagunya banyak ya. Dari beberapa tema-tema ataupun modernisasi saat ini kan tarian atau bahasa segala macam itu pasti ya tuh. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada
0: ini Riko, Bang Riko tadi ya yang tadi sempat kirim WhatsApp ya, silakan Bang Udis.
4: Ya, karena dicampur dengan bahasa Lembak kata tadi ya. Nah, ini itulah menjadi sebenarnya tantangan para penggiat seni Rejang, musisi ya kan, kita harap jangan dicampur-campur kan begitu. Kalau bahasa Lembak, Lembak saja, Rejang, Rejang saja. Mungkin mereka ingin berkreasi juga mungkin kan. Nah, itu kira-kira Bang ini, Bang siapa tadi?
1: Bang Riko.
4: Mungkin kreativitas mereka lah. Dan mudah-mudahan ini nanti para seniman-seniman Rejang khususnya di musik nanti bisa menciptakan apa lagu-lagu Rejang tuh full menggunakan bahasa Rejang.
0: Siap, amin. Siap, silakan Kariri dan juga Bang Lubis closing statement-nya nih.
1: Oke, jadi sebelum kita akhiri nih Bang, di siang hari ini mungkin Abang mau ngasih sedikit pesan untuk generasi muda ataupun pendengar yang lagi dengerin kita hari ini.
4: Oke, pendengar RRI Perompat dimanapun berada di seluruh dunia ya. Bahwa saya berharap kepada generasi Rejang dimanapun berada, mari sama-sama kita ini jangan sungkan-sungkan lah berbicara dengan bahasa Rejang, belajar budaya-budaya Rejang, ya kan? Dan juga saya harapkan ke depan bahwa Rejang ini budaya-budayanya diperhatikan oleh pemerintah. Di mana di Provinsi Bengkulu ini kita juga punya istilahnya itu ikatan ya, ikatan keluarga Jang Pat Petulai Provinsi Bengkulu. Di mana ketua umum kita itu Haji Muhammad Soleh dan juga ketua harian kita ada Dang Herwan Antoni ya kan, dan Pak Sekjen kita ada Bang Aswandi dan juga ada bendahara umumnya Bang Zaki. Di mana mudah-mudahan ke depan siapa yang mendengar ini, woi, misalnya mau gabung nih di Ikatan Keluarga Jabat Petulai, dia punya ide, ayo bergabung saja. Karena kita punya ikatan ini ya untuk membuat sesuatu hal yang dimana supaya Rejang ini eksis ke depan. Dimana memang beberapa bulan yang lalu kita tuh ada kayak rumah ya, rumah sekretariat Rejang itu di kota Bengkulu ini ada kemarin itu belajar tari-tarian tadi itu sebenarnya ada di sekretariat. Nah, mungkin mudah-mudahan Rejang ke depan selalu eksis. Salam hormat kepada seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Kita ini banyak suku, nah salah satunya suku Rejang yang ada di Provinsi Bengkulu. Mungkin itu, terima kasih, salam semangat anak muda dimanapun berada. Semoga Rejang ke depan selalu eksis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Lubis juga Kak Riri untuk pembahasan tema kita di hari ini. Semoga yang disampaikan juga jadi kita jadi lebih tahu nih Bang Po, ada suku Rejang di Bengkulu yang mana ini juga termasuk yang terbesar di Bengkulu nih Bang Po ya. Dan juga pemirsa Renet. Terima kasih sekali lagi Kak Riri dan juga Bang Lubis untuk hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan juga pemirsa Renet dan juga pendengar Perempat harus bergantian juga kita sama program-program lain nih di Radio Visual Renet. Jadi tandanya aku udah pamit nih dari Radio Visual Renet, nanti ketemu lagi di jam 4 sore dengan penyiaran beda ya, tentunya dari Perempat Jakarta. Jadi udah pamit dulu diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram.

Komisi Walu DPR RI Husnunia buhakop hajatan Sikam ulangi Wakil Ketua Komisi Pitu DPR RI Husnunia buhakop hajatan besar Piala Dunia sehingga berlangsung mulai Juni sega katong dacok dampak langsung jema peningkatan UMKM sewa di Indonesia. Terlebih stasiun kebanggaan TVRI haga nyiarkan langsung pertandingan-pertandingan Piala Dunia sedacok dinikmati masyarakat dan kaya kinju biasani nonton bareng aga digelar saya hakapani juga dacok ngegerakkan perekonomian rakyat khususnya para pelaku UMKM. Berita selanjutnya minat muaki di tengah pertumbuhan ekonomi digital setekus melaju, nasib pengemudi ojek daring atau ojol justru dinilai makin tertekan. Institute for Demographic and Influencer Studies mencatat pendapatan kecah pengemudi ojol di tahun 2025 turun drastis menjadi angka sekitar 1,7 juta per bulan. Angka senji merosot jauh kita bandingkan di tahun 2023 saya likut, saya masih wadi kisaran 2,7 juta per bulan. Temuan senji disampaikan ADS dalam policy brief terbaru saya bertajuk mengakhiri kerja tak layak ojek daring. Puari yang tajap pengwakca, sekindu susi ratu belia, selamat dawah.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan,

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota.

tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama saking seriusnya ketika komentator

Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

Sahabat budaya, tradisi bediom adalah pindah rumah pada masyarakat pesisir Lampung. Maksud dari tradisi ini adalah bersyukur kepada Sang Maha Pencipta atas diberikannya rezeki menempati rumah baru. Pelaksanaan bediom biasanya berlangsung tengah malam hingga menjelang subuh. Sedangkan alat yang dibawa secara simbolis seperti alat tidur, alat masak, lampu, Quran, dan juga sajadah yang kesemuanya dibawa oleh keluarga yang ikut mengiringi bediom tersebut. Alat tidur ini menandakan mengawali tidur di tempat yang baru. Peralatan masak pertanda bahwa keluarga akan memulai kehidupan di tempat yang baru. Belanga, beras, teko, gula, kopi, serta lampu. Lampu ini dinyalakan mulai dari tempat yang lama ke tempat yang baru. Sedangkan Al-Quran dan sajadah dibawa oleh kepala keluarga yang bersangkutan. Dan ini pertanda bahwa kepala keluarga tersebut menjadi pemimpin dan imam yang baik bagi keluarganya.

Selamat dakwah menjelang di BIM Minat Muakiyah, Wali Kota Metro Bambang Imam Santoso. Ngemi komitmen gue terus ningkatkan kualitas lingkungan hore iari munia kesehatan masyarakat melalui pembangunan lintas sektor saya berwawasan kesehatan. Menurut Bambang, penyelenggaraan kota sehat ini merupakan upaya jejama gue menciptakan kondisi kota saya kecah, nyaman, aman, rimone sehat bagi masyarakat. Bambang nyampaikan kota Metro semakunya kaduh dua kali masa penghargaan kota sehat kategori PADAPA. Ya doda di tahun 2020 teluh di tahun 2025 saya likut. Dan pemerintah kota Metro ganta nargetkan peningkatan prestasi jema masa penghargaan swasti Saba Wisatara di tahun 2027 saya garatong atau setahun depan ya. Nah, untuk mencapai target hino, Bambang ngekilu seunyini OPD kecamatan ke kelurahan agar bersinergi memenuhi indikator penilaian 9 tatanan kota sehat. Kesiwa tatanan tersebut meliputi kohean masyarakat sehat mandiri, permukiman, rimone fasilitas umum, satuan pendidikan, pasar sehat, perkantoran, rimone perindustrian, pariwisata, transportasi, tata tertib lalu lintas, serta mune perlindungan sosial hingga pencegahan, penanggulangan bencana. Semakung ni minat muari di tanggal 25 Mei, Bambang ngukuhkan pengurus forum Kota Sehat Kota Metro periode 2006-2008 di Aula Pemerintah Kota Metro. Dan kegiatan sini dihadiri langsung andani Wali Kota Metro Bambang Imam Santoso, jajaran organisasi perangkat daerah atau OPD, camat, lurah, unsur masyarakat. Pengukuhan forum Kota Sehat lain sekedar program pembangunan fisik gawo, melainkan moneh bagian anjak pendekatan komprehensif saya mengintegrasikan aspek sosial, budaya, ekonomi di lingkungan secara berkelanjutan. Dan forum Kota Sehat sendiri dibentuk sebagai wadah partisipasi masyarakat sehingga jadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan kota metro sekecah nyaman aman khimuni layak huni. Minam wakil naik kanca ganta kado pukul 14 lewatnya 23 menit waktu Indonesia Barat. Ya, selamat datang menjelang debi. Gue ikuti kompok sunyi. Saya mungkin ganta sampai gawa bergabung di nengiskon acara di Pro 4 Sinji ya. Kali Sinji minam wakil sebuah lagu anjak Mawan Salba. Ya, doda saya judulnya Manjang Zaman.

dan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: Rompat FM, suara budaya Lampung.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Sastra Lisan Lampung Ngehahado ialah salah satu sastra lisan Lampung yang pernah populer di skala bakak Lampung Barat. Ngehahado ini sering terlihat ketika malam atau siang pada acara puncak suatu pesta perkawinan. Ngehahado ini biasa dibawakan oleh seorang gadis yang akan dinikahkan. Lalu sang gadis ini akan diantar oleh sanak famili, kerabat dan orang tua sang gadis, mengingat banyaknya kesan-kesan sang gadis ketika masih bergaul dengan para kerabatnya dan ketika masih gadis, sehingga timbul penyesalan-penyesalan terhadap sahabat, teman, saudara-saudaranya. Ngehahado ini biasa dipelampiaskan pada sahabat, indai, naken, dan adik.
1: Sadar wisata dan sabta pesona adalah unsur penting dalam mendukung pengembangan destinasi pariwisata. Oleh karena itu, perlu ditumbuhkan peran serta masyarakat secara aktif dalam mengembangkan sadar wisata dengan pemangku kepentingan terkait lainnya. Dalam hal ini, masyarakat merupakan salah satu unsur pemangku kepentingan yang memiliki peran penting dalam pengembangan dan mewujudkan sadar wisata dan sabta pesona di daerahnya. Kelompok sadar wisata selanjutnya disebut juga dengan Pokdarwis adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang juga memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam pendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya sabta pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Termasuk dalam kategori Pokdarwis adalah organisasi masyarakat yang disebut Kompepar, yaitu kelompok penggerak pariwisata. Pokdarwis ini merupakan kelompok swadaya dan swakarsa masyarakat yang dalam aktivitas sosialnya berupaya untuk meningkatkan pemahaman kepariwisataan serta meningkatkan nilai manfaat bagi masyarakat atau anggota Pokdarwis. Mari kita sukseskan pembangunan kepariwisataan di Indonesia.
2: Pro4 FM, suara budaya Lampung.
3: Puahi indai kanca pukul 14:53 menit waktu Indonesia Barat ya. Selamat dibi sikam ucapkan jama minak muari saiganta mungkin lagi pagun ngelaksanakan aktivitas nih ya. Nah, jo kamaga moloh luot ya ngabacakan pai informasi luot. Saya siap sikam hadir kon gua ya puahi ya. PT Utama Karya mencatat peningkatan volume kendaraan di sejumlah arus jalan tol Trans Sumatera atau JTTS selama periode libur Kejung, Idul Adha, Waisak, Hari Lahir Pancasila. Pelaksana tugas atau PLTE VP Sekretaris Perusahaan Hamdani Nyawakon berdasarkan data trafik harian di 26 Mei 2026, total kendaraan yang melintas di ruas tol operasional mencapai 135.260 kendaraan atau ningkat 44,32% dibandingkan kondisi saya normal.

Saya mengalami peningkatan lalu lintas, ya, ada tol Terbanggi Besar Kayu Agung atau TerPK Lampung di periode Sinji, dan ruas tol Sinji dilintasi 15.073 kendaraan atau cakak 22,22% kiti bandingkan volume lalu lintas saya normal, ya. Dan dicawakannya bahwa peningkatan trafik terjadi seiring hanggalnya mobilitas masyarakat guai perjalanan antar kota ataupun muneh menuju kawasan wisata selama libur kejung Sinji, ya. Nurut Yamuni, utama karya terus ngemastikan kesiapan layanan operasional di sunyini ruas JTTS guna ngejaga kelancaran arus lalu lintas khimunnya kenyamanan pengguna hang laya. Perusahaan juga melakukan monitoring secara berkala terhadap kondisi hang laya, kesiapan petugas lapangan khimunnya fasilitas pendukung selama periode libur kejung Sinji. Wari informasi Sinji mengakhiri putunggaham di kesempatan Dawahkani Sinji dalam acara Launi Dawahkani. Dan lupa beno pukul 15 waktu Indonesia Barat buat Nonaria Karisma. Saya Gengancai Imina Muari. Minan Susi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hari menjelang pelaksanaan penerimaan murid baru atau PMB tahun 2026-2027, perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung Ngekilu Dinas Pendidikan Ri Kabupaten Provinsi Lampung, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Seprovinsi Lampung, Ri Muni Katur Kementerian Agama Kabupaten Kota Seprovinsi Lampung, gue ngemaksimalkan sosialisasi sistem penerimaan murid baru jamaah masyarakat, serta ngemastikan sejenis proses berjalan sesuai jamaah ketentuan saya berlaku. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung Nur Rahman Yusuf negaskan bahwa kurang nih sosialisasi, ri lemoh nih pemahaman masyarakat terhadap mekanisme penerimaan murid baru berpotensi nimbulkan kebingungan, polemik hingga laporan maladministrasi.

Berita selanjutnya, dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, rumah tahanan negara kelas 1 Bandar Lampung nyalurkan daging kurban jamaah panti asuhan Rek Pondok Pesantren Trisna Asih di Khani Jemaahan Sinji pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kegiatan penyaluran dilakukan langsung andani Kepala Subseksi Bantuan Hukum Rek Penyuluhan Ganda Aulia Wicaksana sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus upaya yang bererat hubungan dan juga jamaah masyarakat di sekitar rutan. Puari antai japai wakcas kindu asusi ratu belia selamat dawah menjelang dibi.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemui nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

merupakan salah satu tari kreasi baru dari Lampung. Tari ini merupakan pengembangan dari tari Sembah yang merupakan tari tradisi asli dari masyarakat Lampung. Melalui peraturan daerah, tari Sigap Pengunten ini diresmikan sebagai tarian Lampung di dalam penyambutan para tamu penting. Koreografi tarian ini juga mengambil unsur dari berbagai macam tari tradisional Lampung dalam mempresentasikan kebudayaan Lampung yang beragam. Tari Sembah atau Tari Sigap Pengunten telah umum ditampilkan sebagai bagian dari acara ritual penyambutan para tamu dalam acara-acara resmi seperti prosesi pernikahan. Tarian ini menggambarkan sebuah ekspresi kegembiraan atas kedatangan para tamu undangan. Selain itu juga, makna esensial dari tarian ini merupakan bentuk dari penghormatan kepada para tamu undangan yang hadir. Dalam tarian ini, para penari mengekspresikan hal tersebut di dalam rangkaian gerakan yang luas, ramah, dan juga penuh kehangatan.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minamuagi dari Kanca Sunyini di Papunjenganan Kuti. Api kabak, semoga sehat-sehat Sunyini ya. Kali ini masih dengan lagu-lagu dangdut yang akan mewarnai kebersamaan kita hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sore hari ini Minamuagi masih ditunggu di 255112-nya dan juga di WhatsApp di 08 11 72 09 885. Gimana hari ini Minamuagi yang masih menikmati suasana liburnya, masih dengan perayaan Hari Raya Idul Adha ya, yang masih bersilaturahmi mungkin ya, atau juga untuk Anda yang lagi santai aja, gak mau ngapa-ngapain karena memang lagi libur ya. Dan kali ini pengen menyapa untuk Anda Minamuagi yang sore hari ini lagi dengerin kami melalui frekuensi di 88,4

0: Alhamdulillah sehat Munyayan. Gimana kabarnya Mbak Jarwo? Iya, panas banget. Ternyata menyeluruh ya sampai ke Lampung Timur juga ya Mbah ya. Oke deh, Mbak Jarwo, kita punya lagu Mbah yang mau diputar, nanti tinggal dipilih. Ada 3 lagu sore hari ini Mbah. Ada dari miliknya Hesti dengan Klepek-klepek, ada Pacar 5 Langkah dari Ice Wong, sama Emas Buloh dari Dua Anggrek.
1: Adalah yang apa, yang pertama itu Klepek-klepek.
0: Klepek-klepek aja, boleh. Mau kirim salam gak nih?
1: Salamnya buat siapa nomor pertama yang nelpon?
0: Mbah Jarwo. Bener.
1: Berarti orang ganteng di kanan kalah.
0: Kalah, bener.
1: Orang tampan juga kalah. Ya, salamnya buat Nai sama Bang Tampan yang lalu. Di wai kanannya ada Abdullah, JK, Ramli. Ada Kisinan Munir, ada Darman. Ada itu Saputra, Nenek Serati, ada Tuatin, ada Iri, semua aja Nanona.
0: Semuanya aja, oke.
1: Hati-hati ya.
0: Siap.
1: Lagunya ditunggu Klepek-klepek.
0: Siap, Mbak Jarwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih untuk Mbak Jarwo yang udah ikutan ya di sore hari ini. Dan mohon maaf untuk Anda Mina Mualki yang tadi mencoba telepon melalui nomor 4 ya di 0811720985. Kita bisa teleponnya melalui WhatsApp aja ya, nanti diangkat kok pokoknya ya. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ada siapa sih ini?
2: Ada Eva Waikanan, Mbak Nona cantik.
0: Halo, salam kenal ya. Ada Kak Eva di Waikanan. Gimana kabarnya Kak Eva?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya, Alhamdulillah. Waikanan gimana nih sore hari ini?
2: Panas ini Mbak.
0: Panas, sama di sini juga panas ya. Jadi panasnya kayak merata semuanya gitu kan. Oke deh. Kak Eva, kita punya lagu yang mau diputar, nanti tinggal dipilih ya. Ada Klepek-klepek dari Hesti, terus ada Pacar 5 Langkah dari Ice Wong, sama Emas Buloh dari Duo Anggrek.
2: Emas Buloh aja lah.
0: Emas Buloh aja, boleh. Mungkin
2: emang masalah buat lo.
0: Oke deh, mau kirim salam gak nih?
2: Salamnya untuk semuanya jalan Mbak, dari A sampai Z ya Mbak. Aku gak banyak-banyak kirim spesialnya untuk Bang Apin yang lagi mandi.
0: Oke, siap deh.
2: Ucapannya biasa, I love you. Buat Mbak Nonanya semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Panjang umur, murah rezekinya.
0: Amin.
2: Salam untuk Bang Reza ya, semoga sehat
0: siap
2: selalu.
0: Siap, oke.
2: Makasih ya Mbak Wati.
0: Terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Kak Eva yang ada di Waikanan, sudah ikutan di sore hari ini. Dan kembali di belakang Kak Eva ada siapakah di sana. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Kak Nona Ria Karisma.
0: Iya pun, gimana kabarnya orang ganteng?
3: Kabarnya alhamdulillah sehat. Gimana kabar sebaliknya Kak Nona Ria Karisma?
0: Alhamdulillah sehat Munyayan di sini.
3: Tidak ketemu ya?
0: Iya, masa sih? Kamu gak ketemu aku?
3: Ingin sih, cuman nanti waktunya belum. Nunggu ulang tahun lagi aja ya, ulang tahun RRI.
0: Boleh, setiap tahun ulang tahun kok RRI-nya ya.
3: Ulang tahunnya pas lo di tanggal tuh? Lahir aku, bulan 9.
0: Oh gitu, tanggalnya sama, enggak?
3: Beda, kalau aku bulan 9, tanggal 9. Kalau RRI gitu, itu biasanya bulan 9, tanggal 12, tanggal 11.
0: Ih, kok tanggal 12 sih?
3: RRI, di antara belas-belasan
0: gitu. Oh gitu, belas-belasan. Oke deh, siap. Ada 3 lagu yang mau diputar, dipilih nanti ya Topan ya. Kita punya lagu Klepek-klepek dari Hesti, terus ada Pacar 5 Langkah dari Cewong, sama Mas Buloh.
3: Kayaknya biar lengkap Pacar 5 Langkah aja, karena gak perlu ditelepon, tidak perlu naik angkot. Jadi langsung aja lah 5 Langkah.
0: Siap.
3: Kita kan dipilih semuanya, 3-3-nya.
0: Mau kirim salam gak nih?
3: Salamnya buat Nadi Waikandis ya, bersama keluarga besarnya, syarat 4-3.

0: terus ada Mbah Jarwo, ada juga yang di Kemiling, ada Mbak Eni, ada juga Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, Pak Pasir di Pasar Tani Kemiling. Ngomong-ngomong, gimana dagingnya masih banyak?
1: Kayaknya masih banyak deh ya.
0: Masih tetap di kulkas ya beberapa hari mah ya.
1: Bener.
0: Tanya aku dulu, dok sini deh ke Kota Karang kan, bapak aku kan tukang potong ya. Kalau ada mau panggangan sini dong. Edonya sekarang sombong sih Kak Nona.
1: Lagi banyak jadwal dikeliling kayaknya ya.
0: Iya dikeliling.
1: Ngambilin kupon-kupon kayaknya ya Edo ya.
0: Ada juga neneknya ya, nenek Serati di Sukarame 2. Ada juga Bu Putri bersama Udo di Wehalim. Ada Bang Amham, Bunda dan Misakura di Pringsewu. Mak ketinggalan jama Bang Raden Saka di Kalianda, Ayah Usup Suwamuni di Kalianda, jama Bang Putra Jawa di Lampung Selatan Bakahuni, Mama Pungki di Darussalam, Bunda Rohayati di Natar Lampung Selatan, Bunda Selvi di Pulau Bacan, jama Bang Amir Lampung Timur, Bunda Tin Lampung Timur, Bunda Samba Lampung Timur, Pak Suradi Lampung Timur, Bang Buyung Hampa Lampung Timur, Ayah Sultan Sebuai Lampung Tengah, Mas Depa Lampung Tengah, Mas Yogi Lampung Tengah, Bang Irin Gunung Batu, Nabila Dewi, Acibi di Panjang, Bang Gali di Teluk Betung, di Wai Kanan ada Bunda Warkop, Bunda Ilham, Mbak Eva, Mbak Estri, Bang Darman, Di Primo, di Sinan Munir, Bang JK, Bang Ramli, pokoknya yang di Wai Kanan semuanya aja. Spesialnya buat Kak Nona bersama anak-anak dan Bang Rejanya. Sehat selalu ya Kak Nona.
1: Siap, oke okay.
0: Ya, Assalamualaikum Tabi Pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pun, terima kasih ada orang tampan. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Abang Senen bukan ini?
2: Iya.
1: Bener, gimana kabarnya Bang Senen?
2: Sehat.
1: Sehat, Alhamdulillah. Agak lemes, kenapa nih Bang Senen?
2: Apa lagu?
1: Oh, langsung, oke deh. Ada tiga lagu Bang Senen yang mau diputar. Kita punya Kelepak-Kelepak dari Hesti, terus ada Pacar Lima Langkah dari Ice Wong, sama Emas Buloh dari Duo Anggrek.
2: Semuanya.
1: Semuanya boleh. Mau kirim salam gak nih? Terima kasih kembali Bang Senen.
2: Jaga kesehatan ya.
1: Siap, jaga kesehatan juga untuk Bang Senen ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abang Senen yang udah ikutan di Sukabumi ya. Dan kali ini buat Mina Muaki satu penelpon lagi ya sebelum nanti kita putar lagunya. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Baik, dengan siapa Kak ini?
3: Ham-ham.
1: Ham-ham, gimana kabarnya Ham?
3: Alhamdulillah baik.
1: Baik, Alhamdulillah. Ham, kita punya Alhamdulillah sehat di sini.
3: Alhamdulillah.
1: Ham, kita punya lagu yang mau diputar. Nanti tinggal dipilih ya. Ada tiga lagu yang juga mau diputar di sore hari ini, Ham. Ada Kelepak-Kelepak dari Hesti, ada Pacar Lima Langkah dari Ice Wong, sama Emas Buloh dari Duo Anggrek.
3: Mas Buloh aja.
1: Kirim salam buat siapa nih?
3: Salam buat Kakak Eva. Terus Mama Dila. Terus Uwo Putri. Terus Kakak Kak Nabila, Bunda Samba, terus Abang Jumblo, terus Abang Topan, Abang Edo, Kang Maman, Abang Irin, Abang Bahrit, terus Abang Abdi Bulu-Bulu, Mbah Jarwo, Mbak Jaini, Daselti, semuanya aja Kak.
1: Semuanya aja, oke, siap.
3: Nanya, makasih. Semoga sehat selalu ya Kak.
1: Amin, amin, amin.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ham-Ham yang udah ikutan di sore hari ini. Kita rehatan dulu ya, minum muagi ya. Ada lagu yang mau diputar sore hari ini dan juga nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat kembali kami hadirkan Wakca untuk sore ini. DJ Lak-Lak for going home.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang

Bidang Wakil, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Kusnunia berharap hajatan besar Piala Dunia yang akan berlangsung mulai Juni mendatang akan berdampak langsung pada peringkatan UMKM di Indonesia. Menurutnya, Piala Dunia diharapkan dapat menjadi roda penggerak utama bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Indonesia. Terlebih lagi, pemerintah telah mengizinkan para pelaku UMKM dan warung kopi menggelar acara nobar tanpa perlu membayar biaya lisensi, dengan masyarakat mendaftarkan kegiatan tersebut melalui situs resmi dan tidak bersifat komersial. Dan juga Bidang Muwaki, ia juga menambahkan hajatan-hajatan besar seperti Piala Dunia yang diprediksi akan mendorong peningkatan daya beli masyarakat yang akan mendorong pertumbuhan UMKM. Informasi selanjutnya, di sore hari ini, PT Hutama Karya mencatat peningkatan volume kendaraan di sejumlah ruas jalan tol Trans Sumatera atau JTTS selama periode libur panjang Idul Adha, Waisak, dan Hari Lahir Pancasila 2026. Pelaksana tugas IPV, Sekretaris Perusahaan Hamdani, mengatakan berdasarkan data trafik harian, pada 26 Mei 2026, total kendaraan yang melintas di ruas jalan tol operasional mencapai 135.262 kendaraan atau meningkat sebesar 44,32% dibandingkan dengan kondisi normal. Dan juga minimal lagi, demikian waktu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda nikmati di rri.co.id. Kita bertemu kembali pada waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara

juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net Ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pagi hanya sekali sudah hadir menemani kebersamaan kita di sore hari ini. Selamat sore untuk Anda yang mungkin baru aja bergabung bersama kami di frekuensi di 88,5-nya atau juga untuk Anda yang lagi dengerin melalui SP RRI Waikanan ya, dan juga di sore hari ini juga lagi dengerin melalui RRI Digital ya. Kali ini masih ditunggu Pindah Muaki di 255112 ataupun di WhatsApp kami ya di 0811720985. Kalau dari tadi kita udah buka teleponnya ya, kita angkat dulu dari WhatsApp sore hari ini. Ada Edo di ujung sana. Halo, assalamualaikum Edo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, dengan Edo. Benar ya Edo ya?
1: Betul.
0: Betul sekali. Gimana, sehat Edo?
1: Apa kabar tuh?
0: Alhamdulillah sehat penyayang. Kabarnya sendiri gimana nih?
1: Alhamdulillah sehat. Kurbannya udah ya?
0: Kurban apa, perasaan kah?
1: Kurban apa nih?
0: Ah gitu, perasaan dulu baru yang lain.
1: Tunggu ini mau ditabung lagi perasaannya untuk gitu. Kurban tahun depan.
0: Oh, jadi nabungnya banyak ya korbannya ya.
1: Iya. Sekaligus
0: gitu. Okay. Ini kayaknya lagi pada ngumpul kayaknya ya.
1: Iya benar itu.
0: Lagi pada ngumpul.
1: Detik-detik mau pulang.
0: Tuh. Oh, detik-detik mau pulang. Kirain lagi pada ngumpul, lagi pada nyate-nyate kah di sana.
1: Udah
0: ngulin tuh. Kayaknya masih banyak gitu ya daging kurbannya. Enggak ya. Oke deh.
1: Kalau ada sih enggak tuh, tapi cukup lah tuh.
0: Oh, cukup, siap deh. Iya, Edo, kita punya lagu yang mau diputer. Nanti tinggal dipilih ya Edo. Apa ya tuh? Ada Tatitut dari miliknya Ayu Ting Ting Edo. Terus ada Goyang Nasi Padang dari Duo Anggrek. Sama ya, Sinden Lokal ya, dari Dewi Persik.
1: Makan padang aja lah tuh.
0: Makan padang, bener ya.
1: Kayaknya kalau udah padang sih emang gak bosan banget gitu.
0: Apalagi ada gulai tunjangnya apalagi, ya.
1: Apalagi yang apa, rumah makan yang sebelum pemirsa ini tuh, aduh enak banget.
0: Iya, kalau disebut takutnya sponsor ya.
1: Jangan.
0: Oke deh, mau kirim salam buat siapa nih?
1: Salamnya yang buat di Waikanan ya, ada Abi Abdullah. Siapa yang paling ganteng, yang ganteng terus itu?
0: Ada Abang Abdullah.
1: Nah betul, Ayah Abdullah selalu ganteng di udara. Udara selalu ganteng pokoknya di Waikanan. Ada Bunda Markop. Ada Atu Konita. Apa kabar Atu? Atu Konita di sana sehat-sehat ya. Semoga selalu disehatin, selalu dilancarin. Ada Bang Nando. Ada bu siapa ya, itu semualah yang di Waikanan, semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Selalu dilancarin. Kupon kita masih ada nggak tuh?
0: Iya ada, kupon undian tapi undian belanja.
1: Oh, kirain kupon kurban tuh.
0: Oh, enggak ya. Udah habis itu ya. Mah kayaknya.
1: Ya udah, buat atunya terima kasih. Semoga selalu sehat Atu, selalu dilancarkan rezekinya Atu. Spesialnya buat nenek ya.
0: Siap, oke, buat nenek salam juga siap.
1: Ya baik, terima kasih Atu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, ada Edo di sore ini ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ini dia, ada tadi ditunggu-tunggu kamu tuh.
2: Ya kayak gitulah. Iya kayak gitulah non, kalau orang ganteng.
0: Orang ganteng dicariin Edo, dicariin semua orang kayaknya ya.
2: Ya betul.
0: Gimana, sehatkah dirimu?
2: Ya sehat walafiat lah.
0: Sehat walafiat, syukur ya, alhamdulillah ya. Gimana?
2: Sapinya udah habis di rumah.
0: Kenapa tuh?
2: Sapi.
0: Oh, sapinya udah habis.
2: Kok cepet?
0: Ih, cepet dong ya.
2: Kira-kira masih ada 1 kilo, 2 kilo.
0: Ya gak ada, cuman korban perasaan kalau kata Edo tadi ya. Gimana nih, sore hari ini kita punya 3 lagu ya. Orang ganteng nanti tinggal dipilih. Ada Tatitut dari Ayu Ting Ting. Terus ada Goyang Nasi Padang dari Duo Anggrek. Sama Sinden Lokal dari Dewi Persik.
2: Ya udah, yang dua anggrek gak apa-apa.
0: Oke, siap. Kirim salam buat siapa nih?
2: Nanti Rana-Rana ini suruh nyanyi yang judulnya Benci ya.
0: Benci, benci siapa sih?
2: Hah?
0: Benci siapa?
2: Karena menunggu terlalu lama.
0: Oh gitu, iya deh.
2: Jangan sampai gak diputer lah ya.
0: Oh gitu, siap, dicari dulu ya, ya. Mau kirim salam buat siapa nih?
2: Untuk itu terima kasih. Terus jangan lupa juga buat Pak Jero, selamat sore. ada Topan juga selamat sore, ada Om Ramlia selamat sore, dan Kuadirimu terima kasih. Dan lupa nanti rancangannya diputer ya.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dicari Rana Rani ternyata ya. Oke deh, untuk ada minum lagi masih ditunggu di belakang Abdullah. Kita ketemu dengan siapa di sana. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
0: Iya pun, silakan masuk. Ada Abang Jomblo, bener gak sih nih?
3: Kayaknya iya, Mbak.
0: Kayaknya iya. Aku takut salah soalnya tadi agak diem lama. Apakah berubah Abang Jomblo jadi enggak jomblo lagi gitu ya?
3: Udah enggak jomblo lagi, Mbak.
0: Udah enggak jomblo lagi, alhamdulillah. Namanya harus diganti harusnya ya.
3: Ya kan dari kemarin dikasih ham-ham.
0: Oh gitu. Iya deh.
3: Kabarnya sehat, Mbak ya?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya, Bang?
3: Sehat, Mbak ya.
0: Yang penting sehat, benar.
3: Teman-teman dimanapun berada ya.
0: Siap. Gimana korbannya di sana, banyak kah?
3: Alhamdulillah, Mbak, banyak, dapat dikit-dikit kitanya, namanya orang rame.
0: Bagi-bagi. Iya, bagi-bagi. Yang penting berkahnya itu yang dicari ya sebenarnya ya.
3: Kitanya nggak korban, Mbak.
0: Gitu.
3: Orang lain, kita sebenarnya itu berperasaan.
0: Kayak Edo ya. Siap deh. Bang, kita punya 3 lagu yang mau diputer. Dipilih ya. Ada lagu Tatitut dari Ayu Ting Ting, ada Goyang Nasi Padang dari miliknya Duo Anggrek, sama Sinden Lokal dari Dewi Persik, Bang.
3: Yang Dewi Persik ada, Mbak.
0: Boleh, mau kirim salam buat siapa nih?
3: Salamnya buat 24 tanpa terkecuali. Selamat sore. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua nih, Mbak ya.
0: Amin.
3: Amin. Lanjut ada Ham-Ham, Bang Irin, Bang Zaini,
0: iya.
3: Ada juga Bunda Samba, Nabila, ada Edo, Kang Maman, Datu Atin, Bang Darson, Putra Jawa juga ya, selamat sore. Salamnya semuanya aja, Mbak.
0: Semuanya aja, oke.
3: Semuanya ya, semangat untuk tugas sampai tuntas. Semoga gak ada halangan suatu apapun ya, Mbak ya.
0: Amin.
3: Semoga sehat selalu juga. Empat suara budaya Lampung. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, sekali lagi ya, yang menelpon melalui itu nomor WhatsApp aja ya. Melalui WhatsApp aja, jangan ditelepon di 0811-720-9885 karena gak bisa terhubung di studio. Bisa terhubungnya melalui WhatsApp aja. Jadi yang barusan telepon-telepon terus ya, bisa beralih dulu ke WhatsApp kita aja ya. Kali ini masih ditunggu juga ya minum lagi. Oh, terputus. Nanti ditunggu juga di 255-112-nya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa kak ini?
4: Waikanan, Mbak.
0: Dari Waikanan. Ada Abang?
4: Isinan Munir.
0: Ada Abang Munir. Gimana kabarnya, ya, Bang?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Waikanannya gimana nih?
4: Ya, cuacanya cerah
0: panas, sama berarti iya. Di sini ya, Bang ya. Oke deh. Bang, kita punya 3 lagu yang mau diputar, nanti tinggal dipilih. Ada Tatitut dari Ayu Ting Ting, ada Goyang Nasi Padang dari Duo Anggrek, sama Sinden Lokal dari Dewi Persik, Bang.
4: Ikut aja, Mbak.
0: Boleh. Ya. Mau kirim salam buat siapa nih?
4: Salamnya untuk yang ada di Bandar Lampung ya. Emi Kemilin, Bang Topa, Tukang Sekuai, kemudian Bang Pendi, kemudian Jelita, kemudian Minan.
0: Halo.
4: Kemudian Jarwo, Senen Edo, kemudian Samba ya, Bunda Samba, Aditya Dikrui, kemudian Nabila, Putri Nurdin, kemudian Raja Intan yang ini ada di Wekandi ya, kemudian Jomblo yang ada di Kota Agung, Nalion, Nabila ya, yang jauh di sana, Tajudin yang ada di Minata, Tanam Sehat Lalu ya, dan Waikanan, ya, Waikanan ada 15 kecamatan, Mbak. Jadi seperti Epa itu Kasuk, ke Bang Darman Balmoruntuh, Kinan Monim, Upu Sungo, itu ada yang di 15 kecamatan ya. Yeah. Semuanya yang ada di Waikanan 15 kecamatan ya. Mm-hmm. Ya, semoga sehat selalu. Walaupun ada ya SMS yang terima, kenapa izinan Munir di Waikanan dulu sering apa itu pisaan ya, sekarang dia masih pisaan, cuma kita sudah merapat di Prodang
0: Prodang Dut ya. Siap,
4: bisa bilang pisaan bisa di sana itu. Hmm. Ya, silakan kalau masalah pisaan masalah apa boleh kirim aja dan izinan. Ada masalah apa, baikkah itu dengan gaji ataupun dengan yang lain-lain, dan izinan tahu penyebabnya itu kan ya, apa itu pisahnya itu kan kritik saran saya ke tangan ya. Aja ya, nah, kemudian yang ada di Oko Timur, Oko Selatan semuanya sehat lagi, kemudian ahli pemilih yang ada di Bintang ya, sehat lagi ya. Kenakan beberapa hari yang lalu izin memimpin acara ada di sana ya, acara apa itu kan tak salah, acara Manjau jauh sampai Manjau, kemudian terakhir tanggal 23 Sabtu kemarin acara sujud ya. Jadi untuk sahabat-sahabat yang ada di Sidang ya, mohon maaf kalaupun ada kekeliruan izinan memimpin acara ada itu adanya selalu. Nah, untuk mbaknya semoga saya selalu RRI Perempatan Lampung Budaya. Nabi pun assalamualaikum.
0: Iya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah ikut bergabung sama kami di sore hari ini. Dan kali ini kita rehatan dulu ya, minum lagi untuk dengerin lagu dari miliknya Ayu Ting Ting, Tati Tot.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Lihat itu, Ma. Ada yang gerak-gerak di atas rumah kita, Ma. Kayak angin gerak-gerak berputar. Takut, Ma.
2: Awas, Ma. Awas, awas. Ada benda jatuh. Kamu harus segera menghindar. Awas, awas, Nak. Sini, sini, sini. Sini,
1: Ma,
2: sini,
1: Lala,
2: sini.
1: Takut, Ma.
2: Tidak usah takut, Nak. Tidak usah. Kan ada emak di sini. Kok kayaknya terjadi angin puting beliung?

ribut atau angin puting beliung adalah angin kencang yang berputar sehingga dasar awan cumulonimbus menyentuh daratan dengan kecepatan mencapai 175 km per jam. Namun, intensitasnya masih di bawah tornado. Angin puting beliung bergerak mengaduk laut di bawahnya dan juga menyebabkan gelombang besar yang sangat kuat. Tanda-tanda terjadinya angin puting beliung, pertama terlihat gumpalan awan gelap, besar dan juga tinggi. Petir dan gemuruh terlihat dari kejauhan dan terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Jika Anda melihat fenomena seperti itu, segeralah menghindar dari bahaya angin puting beliung. Pastikan tidak ada anggota keluarga yang cedera. Bila jatuh korban, segera berikan pertolongan darurat. Laporkan kepada yang berwenang jika ada kerusakan yang berhubungan dengan listrik, gas, dan lain-lain.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

Midem Wangi dimanapun Midem Wangi berada. Sampai di sini perjumpaan kita dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Terima kasih untuk Anda Midem Wangi yang sudah ikut bergabung sama kami di sore hari ini. Selanjutnya kami juga masih terus menemani kebersamaan kita semua Midem Wangi dalam acara Launi Debihani untuk edisi hari ini ya. Tepatnya di hari Jumat 29 Mei 2026 ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda Midem Wangi. Tetap bersama kami sesaat lagi nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadir dengan rangkaian informasi dalam Wakca di sore ini.

Minumongi di Kaca Tunyi ini memasuki H+1 Hari Raya Idul Adha, harga sejumlah komoditas sayur mayur di pasar Tugu Bandar Lampung terpantau relatif stabil. Meskipun suasana pasar belum sepenuhnya normal, karena masih banyak lapak pedagang tutup, kondisi tersebut tidak memicu adanya lonjakan harga yang signifikan. Dan sebagian besar pedagang memang masih memilih untuk memperpanjang libur lebaran bersama keluarga, sehingga banyak meja lapak yang terlihat kosong. Namun bagi para pedagang yang juga sudah mulai beroperasi, mereka tetap menjual barang dagangannya dengan harga yang normal. Informasi selanjutnya di sore hari ini, kali ini Bina Muwagi Kementerian Pekerjaan Umum menyiapkan kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi strategis melalui program Urgent Rehabilitation of Strategic Irrigation Project atau URSIP di daerah irigasi Wais Kampung pada 2026. Program tersebut menjadi bagian dari penguatan pasokan air pertanian untuk mendukung swasembada pangan nasional. Pelaksana tugas Direktur Irigasi dan Rawa Kementerian Pekerjaan Umum, Dedi Yuda Lesmana, menjelaskan kegiatan tersebut dilaksanakan di sejumlah daerah irigasi strategis di Indonesia. Salah satu lokasi intervensi berada di daerah irigasi Wais Kampung, Provinsi Lampung. Ia mengatakan total area intervensi program tersebut di Wais Kampung mencapai 36.197 hektar. Kegiatan tersebut juga mencakup perbaikan kanal primer sepanjang 81.834 meter dan kanal sekunder sepanjang 187.415 meter. Demikian Bina Muwagi, waktunya pukul 17 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda nikmati di rri.co.id dan tetap bersama kami dalam Kelauni Debiakani.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abbas. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu. Pengalaman ketika saya harus

nonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: lagi tema vlog, guys. You know kan, guys? Now aku lagi walking di Krakatau ini. Kalian tahu tidak, guys?
1: Eh, anak mana kau ni? Indonesia bukan?
0: Tambua, Pak.
1: Pakailah bahasa engkau sendiri.
0: Tapi kan ini biar keren, Pak.
2: Daripada ngana pakai bahasa Inggris tara betul, ada baik ngana pakai bahasa daerah sendiri.
0: Tapi
3: alah, wes tondo. Kalau orang Indonesia itu bangga pakai bahasanya sendiri, ngono lo.
4: Bahasa Nusantara itu keren loh. Aku cinta Indonesia.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara...

Indah Mungin dari Kaca Sunyi ini masih di sore hari ini di Hello nih Debbie Hani untuk edisi hari ini ya. Gimana nih untuk Anda Indah Mungin yang juga sore hari ini masih menikmati suasana santainya. Dan juga untuk Anda ya, karena saat ini masih liburan dan mungkin selesai liburan orang tua ini sudah mulai jadi apa ya, jadi guru buat anak-anak karena sudah mulai memasuki pekan ujian semester sekolah. Jadi ini mungkin buat para orang tua tensinya agak naik ya, karena memang ketegangan ini gak dirasakan oleh siswa aja, tapi juga sering banget berpindah ke orang tua, karena orang tua juga sering banget untuk bisa membantu anak-anaknya untuk belajar ya, untuk dapat menghadapi ujian semester sekolah. Dan tentunya minum lagi, kita sebagai orang tua juga harus tahu beberapa tips untuk orang tua untuk bisa mendampingi anak belajar selama musim ujian semester agar tetap efektif dan minim stres ya, baik itu untuk orang tuanya ataupun untuk anak-anaknya. Nah, kali ini Mina Muwaki di manapun Mina Muwaki berada, karena sebelum belajar itu kita bisa memastikan nih lingkungan sekitar juga bisa mendukung fokus mereka, mungkin bisa matiin TV ataupun batasi penggunaan gadget ataupun gawai sebelum jam belajar anak. Nah, suasana rumah yang tenang secara psikologis itu bisa membuat anak lebih mudah menyerap materi pelajaran. Terus juga Mina Muwaki bukan hanya menyuruh anak untuk menghafal seluruh isi buku, tapi kita juga ajak mereka itu untuk bisa paham konsep dasarnya apa gitu ya. Jadi orang tua juga bisa membantu dengan metode tanya jawab mungkin ya Mina Muwaki ya, ataupun meminta anak untuk bisa menjelaskan kembali materi dengan bahasa mereka sendiri. Tentunya ini caranya lebih efektif pastinya, dan gak membuat anak-anak itu lebih cepat apa ya, lelah gitu secara mental. Dan tentunya Mina Muwaki, sebenarnya ini anak-anak ini adalah peniru ulung ya, sekaligus juga menangkap emosi sensitif orang tua. Kalau misalnya orang tua yang lagi dampingin anak-anaknya itu punya wajah tegang ya, suka melotot atau sering marah-marah, jadi anak itu akan mengasosiasikan ataupun mengartikan gitu ya, jadi belajar itu sebagai hal yang menakutkan, enggak menyenangkan. Nah, karena itu kita juga bisa menghadapi anak dengan sabar ya. Kita harus pupuk kesabaran setebal kamus ya Mina Muwaki ya, jangan setebal tisu belah 4, kayaknya itu susah banget ya. Meskipun kadang-kadang kita juga bukan hanya fokus sama anak-anak aja, karena memang ada beberapa orang tua yang juga sebagai orang tua pekerja mungkin ya, atau juga sambil punya berbagai kegiatan lainnya ya. Tapi khusus di pekan anak-anak menghadapi ujian semester, mungkin coba dulu ya untuk bisa mengurangi tensinya, supaya anak-anak itu menganggap anak belajar itu suatu proses, bukan sesuatu hal yang menakutkan ya. Nah, jangan lupa juga, jangan paksain anak belajar non-stop selama berjam-jam. Kita bisa gunain waktu setiap 20 hingga 30 menit sekali selama 5 menit, dan juga biarin anak, kalau misalnya ada yang pengen minum dulu, ataupun pegel pengen meregangkan tubuh, atau sekedar jalan-jalan kecil ke rumah ya, dari ruang belajar mungkin ke teras ya, mungkin ataupun untuk bisa mengademin ataupun biar bisa merefresh lagi ya otak anak, sehingga mereka itu bisa siap untuk belajar lagi. Jangan lupa juga, selain tadi Mina Muwaki ya, ada juga hal yang penting selain tadi istirahat cukup ataupun pendampingan anak ketika belajar, yaitu adalah nutrisi dan waktu tidur yang cukup. Karena hal itu juga sangat penting Mina Muwaki ya. Jangan sampai juga besok harinya karena SKS sistem kebut semalam, anak-anak jadi ngantuk, jadi lupa semua apa yang dipelajarin. Nah, kali ini Mina Muwaki di manapun Mina Muwaki berada, sore hari ini kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu
Islami ya, nada Islami yang akan hadir di tengah-tengah kebersamaan kita sore hari ini sebelum nanti kami akan bergabung bersama programa 1 RRI Bandar Lampung untuk dapat mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran menjelang dikumandangkan azan maghrib untuk daerah kota Bandar Lampung dan sekitarnya yang pada hari ini, tepatnya di hari Jumat yang dimulai 29 Mei 2026 nya akan jatuh pada pukul 17:54 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda yang lagi di jalan, mungkin bisa siap-siap ya, bisa mencocokkan lagi waktunya untuk bisa cari-cari masjid terdekat untuk bisa melaksanakan sholat maghribnya. Jadi jangan kemana-mana, kami masih akan terus hadir menemani Anda sore hari ini. Tetap bersama kami di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: gerabak sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati 1 per 1 tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun, ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau.

di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

0: Panitia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: Minum Walkie dimanapun Minum Walkie berada. Selanjutnya kami akan bergabung bersama program 1 RRI Bandar Lampung untuk dapat mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran menjelang dikumandangkan azan maghrib untuk daerah kota Bandar Lampung dan sekitarnya.
1: Lia.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Sahabat budaya, konon dalam kehidupan masyarakat Lampung zaman dahulu mengenal mantra atau mamang. Mantra atau mamang merupakan perkataan yang dapat mendatangkan daya gaib. Dengan mantra ini, alam pikiran seseorang dapat berhubungan dengan hal-hal supranatural. Sehingga, dengan membacakan mantra atau mamang, sesuatu yang menurut logika tidak mungkin akan menjadi mungkin. Contoh mamang pada saat berpakaian. Bulung pandan di pinggir wai, rise di bileng puyuh, cuti dandan ku pakai, ku terimo di tubuh. Dalam delik A, bulung pandan di pinggir wai, rise di kitai puyuh, cuti dandan ku pakai, ku terima di tubuh.
1: Artinya, daun pandan di tepi sungai sering didatangi burung. Sedikit perhiasan ku pakai serasi dengan tubuh.
2: Please ya, saya gak pernah bahagia hidup sama kamu. Selalu susah, susah, gak pernah ada senangnya. Kalau begini terus, lebih baik aku minta pisah aja dari kamu.
3: Sabar sayang, hidup sulit bukan hanya kita saja yang mengalami, tapi semua orang lagi kesusahan. Jangan dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit minta pisah. Kamu gak kasihan sama anak-anak?
2: Tapi aku udah capek kalau harus terus-terusan kayak gini.
4: Hasil penelitian menunjukkan anak yang hidup dalam keluarga broken home memiliki perilaku menyimpang seperti penggunaan narkoba, keluar sampai larut malam, bolos sekolah, dan perilaku merugikan lainnya. Kita jaga sikap, tingkah laku agar anak-anak dapat tumbuh menjadi generasi hebat.

0: Posyandu, Pos Pelayanan Terpadu, merupakan upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tujuan utama Posyandu adalah mencegah peningkatan angka kematian ibu dan bayi saat kehamilan, persalinan atau setelahnya melalui pemberdayaan masyarakat. Melalui Posyandu, pemerintah berupaya untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan masyarakat, seperti perbaikan gizi dan kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, hingga ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial. Seperti penyampaian Ibu Sumitri SST, Bidan Desa Pekon Pardasuka Selatan, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu.
1: Ke Posyandu itu sebenarnya dari 0 sampai dengan prasekolah ya, sampai dengan usia 5 tahun. Itu seyoknyanya untuk mengikuti kegiatan Posyandu rutin setiap ya. Bulan untuk memantau perkembangan dan pertumbuhannya. Kalau yang mengalami masalah kesehatan ya, itu pasti kalau misalnya di Posyandu ya ditemukan masalah-masalah, misalnya perkembangannya kurang, berat badannya nggak naik-naik, itu nanti akan dirujuk ke puskesmas.
0: Kegiatan Posyandu terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pengembangan, diantaranya program kesehatan ibu hamil dan menyusui, program kesehatan bayi dan anak balita, keluarga berencana atau KB, imunisasi, pemantauan status gizi, dan pencegahan serta penanggulangan diare. Adapun manfaat imunisasi, memberikan beragam informasi mengenai kesehatan ibu dan anak seperti pemberian ASI, MPASI, dan pencegahan penyakit. Memantau tumbuh kembang anak sehingga anak terhindar dari resiko kekurangan gizi atau gizi buruk. Mendeteksi sejak dini bila terdapat kelainan pada anak, ibu hamil dan ibu menyusui sehingga penanganan dapat segera dilakukan. Serta memberikan imunisasi secara lengkap.
1: Sekarang ini kan ada kita ILP ya, istilahnya siklus hidup dari mulai bayi sampai dengan dewasa, sampai lansia bahkan ya semua. Itu diharapkan untuk bisa selalu datang ke Posyandu setiap bulannya untuk memantau kesehatannya.
0: Ayo minat muaki, jangan lupa ibu dan anak, ayo ke Posyandu.
2: Sahabat budaya, konon dalam kehidupan masyarakat Lampung zaman dahulu mengenal mantra atau mamang. Mantra atau mamang merupakan perkataan yang dapat mendatangkan daya gaib. Dengan mantra ini, alam pikiran seseorang dapat berhubungan dengan hal-hal supranatural. Sehingga dengan membacakan mantra atau mamang, sesuatu yang menurut logika tidak mungkin akan menjadi mungkin. Contoh mamang pada saat berpakaian. Bulung pandan di pinggir wai, rise di bileng puyuh, cuti dandan ku pakai, ku terimo di tubuh. Dalam delik A, bulung pandan di pinggir wai, rise di kitai puyuh, cuti dandan ku pakai, ku terima di tubuh.
3: Artinya, daun pandan di tepi sungai, sering didatangi burung. Sedikit perhiasan ku pakai, serasi dengan tubuh.
4: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua Komora, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah batancap gas.
0: Astaga, untung deh, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu toh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, soal lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: Ya Allah, ini siapa sih yang habis ngecas tapi kabelnya nggak dicabut? Bil, Bila, Bila. Apa sih Bu? Pagi-pagi udah berisik banget loh.
1: Kamu ya? Habis ngecas gak dicabut lagi?
3: Ya udah sih Bu, namanya lupa. Ketiduran loh.
1: Ini tuh bahaya tau Bila, bisa bikin kebakaran.
3: Bu, ibu ini lebay bener loh. Gak mungkin lah bikin kebakaran.
1: Kamu mau rumah ini kebakaran? Udah susah-susah loh ibu bangunnya. Malah habis kebakar nanti. Ibu gak mau tahu ya Bila, kamu cabut casan itu sekarang juga.
3: Hah? Apa sih Bu? Kan yang penting HP-nya udah dicabut.
1: Kamu ini kalau diomongin ngeyel ya. Percuma loh HP udah dicabut tapi casannya masih nyolok kayak gitu. Listriknya tetap ngalir itu. Mahal pula nanti ibu bayarnya. Ya Allah.
3: Tetap ngalir ya Bu.

Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

0: 4FM Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat dilem kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu kan cerita pengalaman lah, gitu, pengalaman ketika saya harus

Tapi alhamdulillahnya, Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: kakak, tau gak? Tadi di sekolah ada belajar nyanyi lagu Lampung. Ih, seru banget.
1: Oh iya, lagu apa sih itu?
0: Kalau gak salah judulnya itu Sahu Mirwai Jurai, kak. Gurunya bilang itu lagu khas Lampung.
1: Wah, bagus banget itu. Lagu daerah itu memang bagian dari kebudayaan kita. Jadi kalau sering dinyanyiin, gak bakal hilang deh nantinya.
0: Iya kak, aku jadi bangga deh belajar lagu daerah sendiri.
1: Bagus banget, pokoknya terusin terus ya. Kita harus kenal dan cintai budaya daerah kita sejak kecil.
2: Lagu daerah adalah warisan budaya yang mencerminkan jati diri suatu daerah. Dengan mengenal, menyanyikan, dan melestarikannya, kita juga ikut menjaga kekayaan budaya Lampung agar tetap hidup dan dikenal generasi selanjutnya. Yuk sama-sama menjaga dan melestarikan budaya daerah, karena budaya adalah identitas kita.

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dima batang tagole disinan cindawan tumbuh.
0: Artinya, di mana batang tergeletak, di situ jamur tumbuh. Harta pusaka berupa sawah ladang dan gelar pusaka harus selalu dipertahankan dan jangan sampai jatuh ke tangan orang lain yang tidak sekaum.

Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas.

banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

Bintang Wangi dimanapun Bintang Wangi berada, masih kembali bersama kami sore hari ini ya. Ada informasi nih yang kembali hadir di tengah-tengah kebersamaan kita dalam Kelauni Debi Khani untuk edisi hari ini di hari Jumat berkah pastinya ya. Dan untuk Anda Bintang Wangi dimanapun Bintang Wangi berada, yang mungkin juga lagi menikmati suasana santainya, dan ada informasi seputar air putih. Jadi buat Anda Minum Waki yang mungkin punya kebiasaan nih memulai hari dengan segelas air putih, itu mungkin terdengar kayak simple ataupun biasa aja ya, tapi ternyata Minum Waki kebiasaan yang sering banget kita anggap sepele, ternyata punya banyak banget manfaat untuk tubuh kita, terutama setelah tidur berjam-jam tanpa asupan cairan. Karena saat bangun tidur, tubuh berada dalam kondisi membutuhkan hidrasi untuk membantu mengaktifkan kembali berbagai fungsi organ. Nah, minum air putih di pagi hari saat ini juga menjadi kebiasaan yang mulai banyak diterapkan masyarakat, karena memang dianggap bisa membantu tubuh terasa lebih segar dan bisa meningkatkan fokus sehingga bisa meningkatkan kesehatan pencernaan. Jadi gak sedikit orang yang mulai menjadikan rutinitas ini sebagai bagian dari gaya hidup sehat sehari-hari, karena bisa membantu mengganti cairan tubuh yang hilang saat tidur, kemudian juga membantu tubuh terasa lebih segar dan tidak lesu, membantu sistem pencernaan bekerja lebih baik, membantu menjaga konsentrasi dan fokus, mengontrol nafsu makan berlebih, membantu menjaga kesehatan kulit. Suhu air juga bisa disesuaikan dengan kondisi tubuh ya. Jadi kita juga bisa minum air putih setelah bangun tidur ya. Jangan ditunda-tunda ya Minum Wangi ya, karena melihat banyak banget ya segudang manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita bangun tidur terus langsung minum air putih. Nah, kali ini Minum Wangi kebersamaan kita di Kelauni Debi Khani untuk edisi hari ini juga harus segera berakhir. Terima kasih atas kebersamaan Minum Wangi semua, dan selanjutnya nanti akan ada Ferry Nur jadi yang akan menemani Anda Minum Wangi dalam Kelauni Debi Khani hingga nanti tepatnya pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Dona Karisma, mewakili kerabat kerja dalam Kelauni Debi Khani untuk edisi hari ini, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Empo bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: bunda udah pulang dari sekolah ya. Ya Allah, sini nak, salim dulu sayangku. Gimana tadi nak di sekolah nak?
1: Aku belajar nyanyi.
0: Nyanyi? Nyanyi lagu apa nak tadi nak?
1: 17 Agustus.
0: Wow, coba bunda pengen denger lu Azel nyanyi lagu 17 Agustus.

0: Sahabat Budaya memperkenalkan lagu-lagu perjuangan kepada putra-putri kita sejak dini merupakan tugas dan kewajiban kita untuk menumbuhkan dan juga menguatkan jiwa nasionalisme kepada anak kita supaya anak kita cinta kepada bangsa dan negara.
1: Pak! Yola! Pak!
2: Api!
1: Gawat, Pak! Gawat, Arbayah mengedok mawat di lebing.
2: Api! Arbayah mengedok di lebing nih. Apa kita, Bu? Aca mula sampai mengedok. Kan ibu selalu ngawasin.
1: Kidang sependekku, Arbayah jenazah sudah lebih nih, ya pedong. Nah ibu juga banyak kaki Arbayah mengedok lagi teno, Pak.
2: Ah, niku jibu. Apa mune? Aca bang anak malih mak kepandayan. Coba lihat kopai di juyu, halo iya wadisan.
1: Lah, mak mungkin Pak, mak mungkin mak ngedok mawar ki iya sulah jahakang di juyu, no.
2: Loh, mak mungkin apa kita?
1: Mak mungkin Arbayah lagi pagundija. Pak pandai mak niku harus surat niku halunya. Surat niku lagi bakaso niku. Surat ni dojo kita kuat.
2: Tapi
1: ini surat Arbayah.
2: Buat surat? Surat buat kita kuat, Bu. Aduh. Matinya. Bu, baca. Api sini.
1: Sabuk lagi. Nyak ngebaca api besokan nih, Jo. Api isi.
3: Assalamualaikum, Mbak, Mak. Saya kehormati. Pertama-tama, Arbayah kilumahap. Di saat Mak, Mbak membaca surat hinji, Arbayah haduluah, njak lambang. Mbak, Mak, kutipu wadang wateh. Arbayah dijadi lem keadaan deki, sehat, khimunyai. Saya kehua, Arbayah hagangani pandai jama mbak. Khimunih mak, bahwa Arbayah luah jak lamban mawa tenggalan. Mak, mbak, kidangnya mbak Bang Zainal. Iu mak, mbak Bang Zainal. Arbayah lapah wainya tukon cinta Arbayah jama Bang Zainal. Si kamu kadu butekat haga bahu

Minum Waki dimanapun Minum Waki berada, kembali kami hadirkan Wakca pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama di malam hari ini, persoalan terkait dengan persoalan penutupan jalan Minum Waki yang jalan umum Peladangan di Dusun Muji Mulyo, Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, dibahas melalui Rembuk Pekon yang difasilitasi oleh jajaran Polsek Natar. Musyawarah yang juga digelar tersebut, Minum Waki, digelar di rumah Kepala Dusun Mulyo, Muji Mulyo, dan juga Minum Waki. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh unsur kepolisian, TNI, aparatur dusun, pihak perusahaan CV, sumber gizi utama, serta warga setempat. Dan rumbuk pekon yang dilakukan menyusul dengan keluhan masyarakat terkait dengan akses jalan yang mana selama ini digunakan aktivitas sehari-hari oleh masyarakat. Sementara itu, Minum Waki Babin Kamtibmas Desa Muara Putih Cipto TH menjelaskan bahwa musyawarah juga digelar melalui dialog Minum Waki serta musyawarah dalam menyelesaikan persoalan yang ada di lingkungan masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan harapan agar akses jalan dapat kembali dibuka melalui kesepakatan bersama. Sementara itu, pihak perusahaan hadir untuk mendengar aspirasi masyarakat dan mengikuti proses mediasi yang berlangsung. Informasi selanjutnya di malam hari ini, pemerintah Kabupaten Pesisir Barat terus mematangkan persiapan pelaksanaan Festival Teluk Stabas atau FTS 2026 yang menjadi agenda tahunan unggulan di sektor pariwisata dan kebudayaan. Guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan optimal, Pemkab Pesisir Barat menggelar rapat koordinasi teknis atau rakor lintas sektoral yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Pesisir Barat Irwan Topani. Dan juga Minum Waki, Festival Teluk Stabas 2026 dijadwalkan berlangsung selama 5 hari mulai tanggal 6 hingga 10 Juni 2026. Event tahunan tersebut menjadi salah satu magnet wisata yang diharapkan mampu menarik ribuan wisatawan lokal maupun luar daerah untuk berkunjung ke Kabupaten Pesisir Barat. Demikian Minum Waki Wakca pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita bertemu kembali pada Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

maraton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan.

0: Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Katan babak kenahan, katan atei apo sai pandai.
2: Katan bawa keliaan, katan hati sapa sai pandai.
0: Artinya, kesedihan yang dialami tidak akan ada yang mengetahuinya jika tidak ada yang bercerita.

0: Curah hujan ekstrim adalah curah hujan yang jatuh di suatu lokasi tertentu dengan intensitas tinggi melebihi batas atas curah hujan biasanya. Atau normalnya yang terjadi dalam kurun waktu tertentu, menit, jam, hari, bulan. Penyebab curah hujan ekstrim terjadi dipicu oleh pertumbuhan awan konvektif cumulonimbus yang masif dan mencapai atmosfer yang tinggi. Selain curah hujan intensitas tinggi atau awan cumulonimbus, juga umumnya dapat disertai golakan angin kencang, hujan es, dan potensi puting beliung.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung

Masih di 88,5 FM bersama saya Penny Nuryadi di Halo Nedi Bingi Kani. Ya, kita nikmati masih lagu-lagu dari Nusantara. Ya.

0: 26 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
2: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
1: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
2: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
3: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
2: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
1: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya gue apply beasiswa luar negeri tuh banyak. Tapi bukan berarti gue gak cinta Indonesia kan?
1: Walaupun produk luar negeri itu menarik, tapi aku tetap cinta produk lokal dong. Lo lihat kan muka gue glowing, ini tuh skincare asli Indonesia. Menurutku makanan yang tanpa bumbu khas Indonesia itu kayak kurang. Gue suka sih opa-opa Korea, tapi dari usinatria masih lihat di gue lah.
0: Kata siapa kain kuno? Lah, gue mah keren berkain.
2: Naik ke puncak Everest memang keren, tapi lu pernah kagak lihat pemandangan dari puncak Gunung Rinjani?
3: Cuma di Indonesia, mau gue di jalan, gak perlu takut sendirian. Asiknya di Indonesia tuh, kalau gue mau di jalan, pasti ada yang bantuin.
1: Keberagaman yang nyatuin kita. Kita bangga, kita Indonesia.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini

0: menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim Nasional Sepak Bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
2: Lebu dali kelama dan lupa mati sepok. Ulun tuha jaipa ku asal nemak ngedok.
1: Artinya, asal nenek moyang dan orang tua jangan dilupakan. Dari mana asal kita?

gak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simpel, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.

0: today, Mak Cik cantik kali loh pagi hari ini loh begincum merona nian itu warna bibir, Masya Allah.
1: Lah. Apa nih? Ngeros kan nana? Caknya ducak kan nih, Mak Cik. Saya tahu lah nyak awal itu deh, awal itu deh yo.
2: Ngeros kan? Lah, ngeros kesakan kok katongnya luar nga? Aduh, oh iya, bukan Mak Cik, aduh, jadi siapa nak? Oh Minan, Masya Allah, maafkan kali loh, jadi I lupa Minan. Abisnya Mak Cik tuh cantik kali loh, bibirnya merenah mak itu nak, Masya Allah. Oh iya Minan, I baru sampai nih, lah seminggu di tanah air Indonesia.
1: Ya Allah ngeros, mak nyatka sekali, nyatkanik aku berubah lamon yo. Mau danya kada gogoh niku kerajami di luar apa kuwa tahun. Ha dulu lupa bahasa lapung. Ino segelak ni lapung titok Melayu mak ketihu sa.
0: Please no. Ai kan habis dari luar negeri. Jadi ya wajar lah kalau bahasa ai itu jadi berubah-ubah campur-campur mak ini.
3: Sangun mak salah kam menguasai bahasa Inggris, apalagi ngegunakan bahasa Indonesia. Kidang dang lupa jama bahasa daerah.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rompat FM, suara budaya Lampung.

Minamori, Bursa Efek Indonesia perwakilan Lampung yang mencatat nilai transaksi pasar modal di Provinsi Lampung terus mengalami peningkatan hingga April 2026. Kepala BII, maksud kami BII Lampung, Hedi Parayogi menyebut nilai transaksi saat ini telah melampaui capaian tahun sebelumnya. Menurutnya, peningkatan transaksi tersebut menjadi sinyal positif di tengah dinamika pasar modal yang masih berfluktuasi. Memperkuat edukasi kepada masyarakat agar pertumbuhan investor diikuti dengan memahami investasi yang lebih baik. Kita ke warca selanjutnya. Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Lampung menurunkan wasit dan juri terbaik pada pelaksanaan sirkuit Pencaksilat Lampung 2026 Zona 1 yang berlangsung di Padepokan IPSI Lampung Pahoman Bandar Lampung. Sekretaris Umum IPSI Lampung Ria Gusria mengatakan penggunaan wasit dan juri terbaik dilakukan agar pertandingan berjalan objektif sekaligus menghasilkan pesilat berkualitas yang mampu bersaing tinggi di tingkat nasional hingga internasional. Demikian Warca pukul 8. Kita akan berjumpa kembali di Warca pukul 6.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togo falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Ya, minum hari ini Gancar Sunyi. Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama legenda Keong Emas Sandiwara Radio yang akan kita tampilkan pada malam hari ini, yaitu legenda Keong Emas.
1: Kali ini kami sajikan sebuah drama legenda yang cukup terkenal di Jawa yang berjudul Keong Emas. Kita simak cerita selengkapnya yang ditulis oleh Babeh Widi dengan para pemain. Rama sebagai Raden Inu Kertapati, Yoli sebagai Dewi Chandra Kirana, Cici memerankan Dewi Galuh Ajeng, Raja diperankan oleh Arya, Penyihir diperankan oleh Anissa, Simbok Dadapan diperankan oleh Siska, sebagai kakek tua Dwi, dan narator Priyo. Disutradarai oleh Teguh Priyono, teknik dan montase Arya Galaktika, dan produser Wahyu Hadi Artana. Dahulu kala, di istana Kerajaan Daha, hiduplah seorang raja bersama kedua putrinya. Suatu hari, raja memanggil kedua putrinya karena mereka akan kedatangan tamu dari Kerajaan Kahuripan yang bernama Raden.

0: putri-putriku, kemarilah.
1: Ada apa, Romo? Apakah Romo memanggilku juga?
0: Iya, putriku. Romo memanggil kalian berdua karena ada pemberitahuan yang sangat penting. Besok Raden Inu Kertapati dari Kerajaan Kahuripan akan datang.
1: Lalu, apa hubungannya dengan kami, Romo?
2: Dan siapa itu Raden Inu Kertapati?
0: Ketahuilah, wahai putri-putriku, Romo sudah membuat perjanjian dengan Raden Inu Kertapati bahwa Romo akan menikahkan salah satu putri Romo dengan Raden Inu Kertapati.
2: Siapa di antara kami yang akan dinikahkan dengan Raden Inu, Romo?
0: Romo telah memutuskan bahwa Chandra Kirana yang akan Romo nikahkan dengan Raden Inu Kertapati. Keputusan ini bukan hanya keputusan Romo sendiri, namun keputusan ini berdasarkan musyawarah seluruh tetua kerajaan. Dan keputusan ini tidak bisa diganggu-gugat.
2: Maaf, Romo. Galuh ingin pergi ke belakang. Permisi.
1: Galuh, tunggu. Mohon maaf, Romo. Sepertinya Galuh tidak setuju dengan keputusan Romo.
0: Iya. Romo juga paham. Terlihat jelas raut muka Galuh bahwa dia tidak menyukai keputusan Romo. Tapi ini sudah jadi keputusan. Tetua kerajaan sudah sepakat dan rakyat juga sudah setuju. Mau diapakan lagi? Keputusan ini sudah yang terbaik dan tidak bisa diganggu-gugat. Harusnya Galuh legowo. Toh nantinya juga ada saat gilirannya untuk dipersunting dengan pangeran dari kerajaan lain.
1: Tapi kan, Romo?
0: Tidak ada tapi-tapian, putriku Kirana. Ini sudah keputusan. Janganlah kau risaukan Galuh. Biar itu menjadi urusan Romo. Sekarang, mari kita persiapkan segala sesuatunya.

merasa iri dengan Dewi Kirana yang bernasib baik dan mujur akan menikah dengan Raden Indokertapati. Niat jahat untuk mencelakai Dewi Kirana pun terbersit di pikirannya. Ia lalu mendatangi sebuah gubuk milik penyihir.

0: Permisi, apa ada orang di dalam?
1: Apa yang Anda butuhkan, wahai putri kerajaan Daha?
0: Aku membutuhkan bantuanmu. Tolong bantu aku.
1: Kamu ingin aku melakukan apa?
0: Aku ingin kamu menyihir Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikkan. Yang jelas, aku ingin Kirana menderita.
1: Tunggu sebentar. Bukankah Chandra Kirana itu saudaramu sendiri? Kenapa putri ingin melakukan hal ini?
0: Yang jelas, aku tidak terima kalau Kirana bertunangan dengan Raden Inu Kertapati. Harusnya Romo Prabu menikahkan aku dengan Raden Inu, bukannya Kirana. Aku merasa terabaikan. Aku sakit hati. Apapun yang kau minta, aku turuti. Asalkan buat Kirana menderita dan gagalkan rencana pertunangannya dengan Raden Inu.
1: Oh, jadi begitu alasannya. Kau siap menerima segala resiko atas ini semua?
0: Tekadku sudah bulat. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Apapun resikonya, akan aku terima. Yang penting, buat Kirana menderita, gagalkan rencana pertunangan ini, biar sakit hatiku terobati.
1: Baiklah, aku akan menyihir Chandra Kirana, sehingga dia tidak dapat pertunangan dan menikah dengan Raden Inu.
0: Terima kasih atas bantuanmu. Senang bekerja sama dengan penyihir sepertimu. Ini uang sebagai imbalannya.
1: Sekarang aku akan mempersiapkan kutukan untuknya.
0: Kutunggu kabar darimu, penyihir.
1: Tenang saja, putri. Aku tidak akan mengecewakanmu. Lihat saja nanti.
2: Keesokan harinya, Chandra Kirana pergi ke pasar membeli keperluan untuk menyambut kedatangan Raden Inu Kertapati. Sepulang dari pasar, Kirana melewati sebuah sungai. Di sungai tersebut, Kirana dihadang oleh seorang perempuan tua yang buruk rupa. Perempuan itu adalah jelmaan penyihir yang diperintah oleh Galuh untuk menyihir Kirana.
3: Chandra Kirana, apa kabarmu? Kelihatannya kamu sangat senang hari ini.
4: Siapa kamu, simbok tua?
3: Diam, aku kesini untuk menyihirmu menjadi keong.
4: Hah? Kenapa kamu ingin menyihirku? Apa salahku?
3: Saudaramu yang menyuruhku untuk menyihirmu.
4: Saudaraku? Galuh? Tidak mungkin. Kau pasti berbohong.
3: Sudah, jangan banyak omong. Terima saja nasibmu. Aku kutuk kau menjadi keong. Berubahlah.
4: Tidak!
3: Kamu hanya akan menjadi manusia pada waktu siang hari. Tapi bila menjelang malam, kamu akan kembali menjadi keong. Kutukan ini akan berakhir bila kamu bertemu dengan Raden Inu Kertapati.
2: Chandra Kirana telah dikutuk menjadi keong mas dan dibuang ke sungai hingga terdampar di desa Dadapan. Suatu hari, seorang simbok Dadapan sedang mencari ikan dengan jala, dan keong mas tersangkut ke dalam jalannya tersebut. Keong mas itu lalu dibawa pulang dan ditaruh di tempayan.
5: Ya, aku bisa-bisanya tadi pagi pas ngolet iwak malah nemu keong. Tapi ini kok keongnya apik banget ya. Biasanya kalau di sawah normalnya keong itu kan warnanya ireng, buluk, kotor gitu ya. Ya, semacam keong racun gitu. Kok ini ada keong warnanya emas. Kalau kena serengenge kok ya mencorong, apik banget. Mau tak masak, arep tak gawe keracak keong, kok ya eman-eman. Kalau gitu, tak pelihara saja di sini, ben go batir aku ya. Oh ya, Kang Emas, kamu tak tinggal dulu ya. Aku harus mencari ikan lagi. Kalau tidak mendapat ikan, aku mau makan apa nanti? Baik-baik di sini ya, ojo lungo nang ndi-ndi.
2: Simbok Dadapan kembali mencari ikan di sungai. Kemudian, Putri Chandra Kirana kembali ke wujud manusianya.
4: Loh, loh, loh. Kenapa aku bisa di sini? Oh iya, tadi kan ada seorang simbok yang membawaku. Kasihan sekali ya simbok itu. Untuk makan saja, dia harus mencari ikan terlebih dahulu. Aku akan membuat makanan untuknya.
2: Hingga menjelang malam, Simbok Dadapan tidak mendapat ikan seekor pun. Kemudian, Simbok Dadapan tersebut memutuskan untuk pulang saja. Sesampainya di rumah, ia sangat terkejut karena di meja sudah tersedia masakan yang sangat enak-enak. Simbok Dadapan bertanya-tanya pada dirinya sendiri, siapa yang mengirim masakan ini? Begitu pula hari-hari berikutnya, Simbok Dadapan mengalami kejadian serupa. Keesokan paginya, Simbok Dadapan ingin mengintip apa yang terjadi padanya saat ia pergi mencari ikan. Simbok Dadapan lalu berpura-pura pergi ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya. Lalu, ia pergi ke belakang rumah untuk mengintip. Setelah beberapa saat, Simbok Dadapan sangat terkejut karena keong emas yang ada di tempayan berubah wujud menjadi gadis cantik. Gadis itu lalu memasak dan menyiapkan masakan di meja. Karena merasa penasaran, Simbok Dadapan memberanikan diri untuk menegur putri nan cantik itu.
5: Well, adalah jabang bayi, demit orang dulit, setan orang doyan. Kamu ini makhluk apa? Kamu itu jin penghuni keong ya?
3: Hah? Jin penghuni keong? Bukan, Mbok. Saya manusia.
5: Manusia? Manusia kok berubah-ubah? Ih, pasti kamu jin ya? Demit atau sebangsa wewe gombel?
3: Bukan, Mbok. Saya ini memang manusia.
5: Tapi iya juga ya. Mana mungkin ada demit kok secantik ini? Mana mungkin demit kok bisa masak? Terus, kamu itu sejatinya siapa sih? Dari mana asalmu? Kenapa kamu bisa berubah jadi keong?
3: Aku Chandra Kirana. Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir utusan saudaraku karena merasa iri kepadaku.
5: Wah, kasihan sekali dirimu nak. Saudara macam apa saudaramu itu hingga tega ingin mengutukmu? Tapi namanya manusia, kalau sudah cemburu, sudah iri dan dengki, apapun dia lakukan. Ya sudah, sementara kamu boleh tinggal di sini nak.
3: Terima kasih ya Mbok.
2: Sementara itu, Raden Inukertapati tak mau diam saja ketika tahu Canda Kirana menghilang. Ia mencari dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Penyihir akhirnya tahu dan mengubah dirinya menjadi gagak untuk mencelakakan Raden Inukertapati. Raden Inukertapati kaget melihat burung gagak yang bisa berbicara dan mengetahui tujuannya. Ia menganggap burung gagak itu sakti dan menuruti perkataannya. Padahal Raden Inukertapati diberikan arah yang salah.
6: Siapa kau?
7: Tenang Raden, aku akan menunjukkan arah ke desa Dadapan. Di sana, kamu akan bertemu dengan Chandra Kirana.
6: Dari mana kau tahu tujuan perjalananku? Siapa kau sebenarnya?
7: Kau tidak perlu tahu siapa aku. Ikuti saja petunjuk yang kuberikan.
6: Baiklah, terima kasih atas pertolonganmu.
2: Setelah berjalan jauh mengikuti petunjuk arah dari burung gagak, Raden Inu tidak juga menemukan desa Dadapan. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinya kakek itu makan. Ternyata, kakek itu adalah orang sakti yang baik hati. Ia menolong Raden Inu dari burung gagak itu.
8: Tolonglah, nak. Sudah beberapa hari ini kakek tidak makan.
6: Oh, ini kek, ada sedikit makanan.
8: Terima kasih anak muda. Janganlah kau mengikuti petunjuk yang diberikan burung gagak tadi. Dia sebenarnya adalah jelmaan penyihir jahat. Dia memberikan arah yang salah padamu.
6: Lalu, apa yang harus kulakukan, kek?
8: Berjalanlah mengikuti aliran sungai ini. Di ujung sana, kamu akan menemukan Desa Dadapan.
6: Baiklah, terima kasih, Kek. Saya akan melanjutkan perjalanan ini.
8: Berhati-hatilah dalam perjalananmu, anak muda.
6: Baiklah, Kek.
2: Setelah berhari-hari, sampailah Raden Ino di Desa Dadapan. Ia menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya untuk meminta seteguk air karena perbekalannya sudah habis. Di gubuk itu, dia sangat terkejut karena dia bertemu dengan Canda Kirana. Akhirnya, sihir dari sang penyihir pun hilang karena perjumpaan itu.
6: Ah, di sana ada pondok. Mungkin aku bisa numpang istirahat di sana untuk sementara waktu. Dan setidaknya aku mendapat seteguk air. Aku merasa lelah sekali setelah berjalan sejauh ini. Kulo nuwun.
4: Iya, sebentar.
6: Loh, bukankah kamu Candra Kirana?
4: Raden Inu, kenapa bisa ada di sini?
6: Ah, ceritanya panjang. Sudah berhari-hari aku mencarimu. Sekarang, ayo pulang. Romomu sudah menunggu.
4: Terima kasih banyak, Raden.
2: Dari dalam rumah, terdengar suara Simbok Dadapan memanggil Kirana.
5: Siapa itu, Kirana?
4: Oh, Simbok Dadapan. Kenalkan, ini adalah Raden Inu Kertapati yang Kirana ceritakan waktu itu. Dia menjemput Kirana untuk pulang. Tapi Kirana tidak tega meninggalkan Simbok Dadapan sendirian.
5: Ah, sudahlah. Tidak apa-apa, Kirana. Pulanglah, Dok, sana. Pasti kamu merindukan keluargamu, ya kan?
6: Begini saja. Simbok Dadapan ikut kami ke istana dan hidup bersama kami.
4: Iya, Simbok. Mau kan?
5: Ya, apa daya hamba menolak ajakan seorang pangeran dan putri raja. Simbok bersedia. Duk, Cah Ayu, yuk.
4: Terima kasih banyak ya, Mbok.
6: Kalau begitu, ayo segera kita berangkat.

Raden Ino memboyong Chandra Kirana beserta Simbok Dadapan yang baik hati ke istana. Dan Chandra Kirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada sang raja. Raja meminta maaf kepada Chandra Kirana dan juga sebaliknya. Dewi Galuh mendapat hukuman yang setimpal. Karena Dewi Galuh merasa takut, maka ia melarikan diri ke hutan. Pernikahan Chandra Kirana dan Raden Inu Kertapati pun

0: 104 FM, suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togo falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Ya, Minang Mari, selanjutnya kita akan menikmati lagu-lagu Minang. Mana malam hari ini adalah Minang Maimbau. Kita dengarkan lagu dari pertama, Paiden Udah.

0: mungkin Gusti Allah mengeluarkan masalah tanpa jalan keluarnya.
1: Atau bukan Ustaz Jadi ya kita pelan kembali lagi. Selain
0: ceritanya, kenapa ini apa? Tangan benar.
2: Kadang ya, kita tuh suka ngomel soal Indonesia. Jalan rusak, sinyal ngilang padahal bar full, surat nyasar, padahal alamatnya udah lengkap. Tapi lucunya, pas ada

0: Mungkin bercanda. Cinta Indonesia itu bukan soal diam, tapi peduli. Boleh kritik, asal sayangnya tetap jalan.
1: Tahukah kamu, prestasi besar sering dimulai dari hal yang kecil, seperti isi piringmu.
2: Ini banyak banget, boleh gak aku makan setiap hari?
3: Ya boleh dong, nak. Semua boleh dimakan.

0: banget. Bukan cuma itu aja. Tidur cukup sama olahraga itu jadi bagian menu prestasi. Jangan lupa dimakan ya.
1: Dari piring yang sehat, ke tubuh yang kuat, lalu ke otak yang cerdas. Prestasi bukan cuma mimpi. Semua dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Prestasi hebat dimulai dari piringmu hari ini. Yuk, makan sehat, bergerak, dan raih mimpimu.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Hah?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Lambang negara Indonesia disebut sebagai Garuda Pancasila. Terdapat simbol-simbol yang melambangkan sila-sila dalam Pancasila, yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas.
4: Adek, adek sudah selesai belajarnya?
3: Sudah, Mah. Mah, kenapa sih kok aku harus belajar Pancasila? Kenapa nggak belajar bahasa asing aja sih?
4: Adek, Pancasila itu penting. Karena Pancasila ini adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Nah, di dalam Pancasila ini, kita akan diatur dalam kehidupan bermasyarakat. Supaya nantinya akan berjalan dengan baik. Tidak ada lagi nih orang yang akan bertengkar, tawuran, apalagi bermusuhan.

0: Siapa bilang ekonomi itu ribet? Sekarang semua bisa diatur di ujung jari.
1: Maura, kamu lagi ngapain tuh ngecekin HP? Widih, grafik-grafik apaan tuh? Hah? Nilai tukar, inflasi juga ada. Kamu mau jadi miliarder dadakan?
2: Ih, kamu ini Sur, bisaan aja. Enggak, ini nih, cuman lagi ngeliatin grafik saham loh. Ada nilai tukernya juga, bahkan ada inflasinya juga loh di sini. Pokoknya semuanya ada di ujung jari.
1: Widih, berarti kalau aku tap-tap juga bisa bikin banyak duitnya nih.
2: Kalau semudah itu mah, semua orang bisa jadi sultan ya, Sur. Tapi ya minimal kamu bisa tahu lah kapan harus belanja hemat, kapan bisa nabung, dan juga kapan cuma bisa nyengir ngeliat harga kue naik.
0: Ekonomi di ujung jari itu seru loh, bisa cek harga, investasi, bahkan strategi belanja. Jadi jangan takut ekonomi ribet, dengan teknologi semua ada di ujung jarimu.
3: Hey, Ra, kamu udah dengar berita belum?
4: Hah? Berita apaan?
3: Tuh loh, berita tentang gempa bumi megatrust.
4: Oh, tau nggak? Gempa bumi megatrust itu adalah gempa bumi yang sangat besar, terjadi di zona subduksi. Wilayahnya itu adalah salah satu lempeng tektonik bumi yang terdorong di bawah lempeng lainnya. Gitu, Ria.
3: Ih, serem banget ya. Kalau gitu, kita harus jaga-jaga nih, mulai dari sekarang.

0: Mana mau buru-buru lagi. Aku coba terabas aja deh ke baris yang paling depan.
1: Eh, mbak, mbak, anak aja menyelonong-nyelonong ke depan. Antri dong, mbak.
0: Duh, mbak, saya buru-buru nih. Mau ambil uangnya, saya ada perlu soalnya. Bentar aja kok.
1: Loh, ya gak bisa gitu dong, mbak. Harus ngantri dulu ke belakang. Kasian yang datang ke ATM duluan.
0: Yah, oke deh, mbak. Kalau gitu, saya antri dari belakang.
1: Nah, gitu dong, mbak.
2: Dengan menerapkan budaya antri, maka kita akan menghargai satu sama lain, menghargai hak orang lain, dan biasa disiplin waktu. Budayakan antri demi kepentingan bersama.
3: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
4: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk

0: Gemini Wali masih di 88,5 FM. Sebuah informasi akan kami sampaikan, yaitu persoalan penutupan jalan umum peladangan di Dusun Muji Mulyo, Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, dibahas melalui rembuk pekon yang dipasilitasi jajaran Polsek Natar. Musyawarah tersebut digelar di rumah Kepala Dusun Muji Mulyo. Kegiatan itu dihadiri unsur kepolisian, TNI, aparatur dusun, pihak perusahaan CP Sumber Gizi Utama serta warga setempat. Kembali kita menikmati lagu-lagu Minang berikut ini.
1: Kamu sadar gak sih kalau hutan ditebang sembarangan dampaknya bisa kemana-mana? Makanya hutan itu tidak boleh diperlakukan seenaknya.
2: Setuju, kalau hutannya rusak kita juga yang kena akibatnya. Jadi ayo sama-sama jaga hutan biar tetap lestari.
3: Penebangan hutan secara sembarangan mengancam kelestarian lingkungan hidup. Hutan merupakan aset ekologis yang harus dijaga dan dilestarikan. Menjaga hutan berarti menjaga keseimbangan alam dan berkelanjutan kehidupan. Penebangan tanpa perencanaan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius. Pelestarian hutan adalah tanggung jawab bersama. Banjir datang, tanah longsor.
4: Pernahkah kamu mendengar suara hutan yang hidup?

longsor dan masa depan yang terancam. Hutan bukan hanya milik kita hari ini, tetapi milik generasi esok hari. Hentikan pembalakan liar. Jaga hutan kita, jaga kehidupan kita. Pesan ini dipersembahkan untuk bumi yang lebih hijau.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Kamu tahu gak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simple, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.

Ur di setiap helai benangnya. Ada gamelan, suling, dan angklung yang berbisik lirih, mengalun senang.

kebersamaan yang membahana, hingga tenun ikat Nusa Tenggara yang merangkul warna. Di setiap budaya, kita belajar mencintai, bukan hanya tanah air ini, tapi juga satu sama lain.

0: ya gue apply beasiswa luar negeri tuh banyak. Tapi bukan berarti gue gak cinta Indonesia kan?
1: Walaupun produk luar negeri itu menarik, tapi aku tetap cinta produk lokal dong. Lo lihat kan muka gue glowing, ini tuh skincare asli Indonesia. Menurutku makanan yang tanpa bumbu khas Indonesia itu kayak kurang. Gue suka sih opa-opa Korea, tapi dari Yusin dan Tria masih lihat di gue lah.
0: Kata siapa kain kuno? Lah gue mah keren berkain.
2: Naik ke puncak Everest memang keren, tapi lu pernah kagak lihat pemandangan dari puncak Gunung Rinjani?
3: Cuma di Indonesia, mau gue di jalan gak perlu takut sendirian. Asiknya di Indonesia tuh, kalau gua mau di jalan, pasti ada yang bantuin.
1: Keberagaman yang nyatuin kita. Kita bangga, kita Indonesia.

0: Weh, sa tetangga nesta. Jat nambi gawin makai kawai baru. Tanah makai kawai baru mana? Anak liat mana nambi pagi sekulkas ngerapong belanga kaca. Ya Allah Tuhan. Tepa ipa ni duit. Dang-dang duit ngakon na no. Ngredit na hutang. Ngredit nesta ngutang.
1: Allah, kanin yang ngedengis koniku juga ke Jesus sih.

0: Gula pay ka? Wa iwa asin mo at ka?
1: Uwan unyin-unyin sa gada kilo, no? Kuku ka pika, gula ka pika, iwasin ka pika.
0: Yo, sa bukus-bukus gawo?
1: Di pa wakubi.
0: Iya kan ka, di sa nagdiyang utang si ka?
1: Nahino dia la, medi. Hadukliya dia, lagaya mula pa. Pasti ni ko kato medyaga ng utang. Ni ko magakana si Jemani. Gala ka ni ko waduhit, lagi laman doon ni ko belanja di warung sebelah. Gala ka ng utang, ni ko kato medyaga. Bangi hati mo, gugok na jaman niya.
0: Nya, Nji, musung kajeki, hatong sadang maka-maka ni ku.
1: Manya pandai nyawa ko ni, mau nya pandai nyawa ko ni kajeki, kaya ku hatong ngahutang-ngahutang juga.
0: Beno weh, nya udah pala ku bayar, ku bayar.
1: Nya sama butuh janji, nya mak butuh janji. Ketukin ku wad duit, mak api-api ku belanja di jaki, dan kima tuh, kima ngedok duit, dan ku ngedeng dinya.
0: Aduh minyak kau lah, minyak kau mah usah iwasin nih minyak kau. Minyak kau, minyak kayak kuku, aduh minyak kayak kuku kau. Catat pay di catatan mono Allah.
1: Aduh penuh catatan hutangmu di buku ku dia, aduh penuh sampai aduh belah catatannya. Aduh penuh, mangdok lagi pakai kunyatan hutangmu.
0: Angok kau dipalingi horor warung-warung siung nih, aduh ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi.

0: gak sih punya teman yang beda agama? Tapi tetap bisa ngobrol, ketawa, dan kerja bareng kok. Itulah indahnya hidup di Indonesia. Beda itu biasa. Moderasi beragama bukan soal mencampur adukan keyakinan, tapi soal sikap. Tetap yakin tanpa harus menyakiti. Sesederhana saling menghormati waktu ibadah. Gak asal komentar di media sosial dan mau dengar pendapat orang lain. Karena kalau kita mau sedikit menahan ego, suasana jadi lebih tenang. Indonesia itu rumah kita bersama. Beda agama, beda cara, tapi satu tujuan. Hidup damai. Yuk mulai dari diri sendiri, jadi pribadi yang adil, seimbang, dan menghargai. Karena moderasi beragama bikin hidup lebih nyaman buat semua.
1: Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Perbedaan suku, agama,

0: dan mewujudkan Indonesia yang damai dan maju.
1: Persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya slogan, tetapi sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan saling menghargai dan bekerja sama, Indonesia akan tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang besar.

0: tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
4: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kehidupan sosial yang baik terbangun dari rasa peduli. Saling menghormati, saling membantu, dan mau mendengarkan satu sama lain. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Mari perkuat kehidupan sosial yang harmonis demi masyarakat yang lebih berdaya dan bermakna.
1: Minak Muakhi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah Nengah Nyampoh. Nah, seperti apa Nengah Nyampoh menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nor.
2: Nengah Nyampoh artinya makam jo hidup dalam satu masyarakat, tatanan masyarakat ciluas. Baik yo masyarakat dalam tatanan masyarakat adat Lampung, masyarakat Lampung secara luas dan masyarakat Indonesia. Oleh karena sini kam harus nengahnya pun, kam nengah, kam nutuk dalam segala kegiatan, baik kegiatan adat, kegiatan budaya, kegiatan kesenian, kegiatan pemerintahan, si membangun masyarakat, kam nengah. Nah oleh karena sini harus dilandaskan jenuh jama pil pesengi kebersihan jiwa kam dan ilmu. Nah, tanpa ilmu kama dapo nengah nyapur si luas. Nah, dunia aja berkembang terus. Namun kama nengah nyapur, Lampungnya jadi terbatas di Lampung gawo. Harus menengah nyapur baik di Lampung, di Indonesia maupun di dunia.

0: yuk kita duduk dulu.
1: Ayo.
0: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
1: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
0: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
2: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
3: Nara ngechat nih,
4: nanyain udah di mana.
3: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
2: Yang ini malah merugikan orang lain.
3: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
5: Oh iya deh.
3: Padahal 5.
6: Oh no.
2: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
4: Maaf Bu, sayang gak masuk.

0: Suara Budaya Lampung. Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

FM Labuan ini kan Jasun ini masih di 88,5 FM dan masih bersama saya Peri Nuryadi yang terus menemani Anda. Kali ini kita akan kembali lagi ke lagu-lagu daerah kita sendiri, yaitu lagu-lagu Lampung ya. Diawali dengan lagu Alasan Kawin.

0: plastik, ambil.
1: Kantong plastik, dinunukan kompek bani.
2: Ah, duduk. Kalau patoran nih di Sulawesi Utara kan tuh dia bernama tasica.
0: Ih, kalau di Makassar ini mi namanya kantong-kantong.
3: Kalau di Jawa, ini namanya kresek.
2: Ih, ala ute, kalau di Gorontalo dia bernama intas cerewet.
4: Jo, kalau ini di Larantuka, namanya kertas le.
5: Kalau di Ambon nih, katung biasa belakang tas baribot.
6: Betapa kayaknya Indonesia, satu benda banyak nama.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

Umbu merupakan makanan yang terbuat dari rotan yang masih muda. Saat dibuat, potongan rotan akan direbus selama beberapa saat hingga teksturnya menjadi lunak. Umbu biasanya digunakan sebagai campuran saat menumis sayur atau dihidangkan sebagai teman lalapan di Lampung. Umbu juga dapat digunakan sebagai bahan dasar oseng sayuran. Namun karena rotan sulit ditemukan, umbu biasanya disajikan saat acara adat atau acara penting lain.

Batik tradisional Lampung Serdab. Serdab atau dalam bahasa Lampung disebut serdab merupakan sejenis alat musik perkusi atau tabuhan yang bentuknya menyerupai rebana atau kerenceng. Bentuk alat musik ini adalah lingkaran dengan rongga terbuka di bagian belakangnya. Bagian utama alat musik ini terdapat membran untuk menghasilkan bunyi ketika dipukul. Diameter alat musik ini mencapai 100 cm. Selain itu, di bagian pinggir alat musik ini umumnya terdapat logam tipis yang menghasilkan bunyi ketika bagian membrannya dipukul. Serdab ini tidak banyak diketahui dan dijumpai oleh masyarakat secara umum.

kepo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat abang po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh abang po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official.

0: totalnya 100.000 kak. Pakai kantong plastik?
1: Enggak kak, terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
2: Pakai aja.
1: Enggak ah, aku gak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia, yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu kan?
2: Oh gitu.
3: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkunganmu gak asik.
4: Dir, apa kau bikin?
5: Kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
4: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
5: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
4: Pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
5: Lalu apa urusannya dengan saya?
4: Terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
5: Begitu kah?
4: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
5: Berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
4: Nah, itu kau pintar.
3: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

Ya, Bina Mari PT Utama Karya mencatat peningkatan volume kendaraan di sejumlah ruas jalan tol Trans Sumatera JTTS selama periode libur panjang Idul Adha, Waisak dan Hari Lahir Pancasila 2026 pelaksanaan tugas PLT EVV Sekretaris Perusahaan Hamdani mengatakan berdasarkan data tarif harian pada 26 maksud kami trafik harian pada 26 Mei 2026 total kendaraan yang melintas di ruas tol operasional mencapai 135.262 kendaraan atau meningkat 44,32% dibandingkan kondisi normal. Ya, minum mari kembali lagi kita nikmati lagu-lagu Dangdut Lampung.

0: Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
2: Adat tumbo, ateh mupakat. Adat buale, ateh sepakat.
1: Artinya, adat tumbuh atas mufakat, adat beralih atas sepakat.
3: Indonesia terkenal dengan hidangan sambal. Tak heran jika berbagai daerah di Nusantara memiliki jenis sambal sendiri. Tak terkecuali wilayah Lampung yang memiliki sambal asam kembang. Meskipun namanya sambal asam kembang, tetapi sambal ini tak terbuat dari asam, melainkan menggunakan terasi dan buah kemang atau buah yang mirip dengan mangga muda. Sambal asam kembang sangat nikmat disantap bersama ikan goreng atau ikan bakar dan menu makanan Lampung lainnya.

0: Bu, Bu, itu suara apa, Bu?
1: Astagfirullahaladzim, anakku. Itu suara gunung meletus, Nak. Ayo, kita keluar dari rumah. Kita cari tempat yang aman.
0: Tapi kita mau kemana, Bu?
1: Kita ke balai desa aja. Siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
0: Aku takut, Bu. Aku takut.
1: Jangan takut ya, Nak. Ada ibu. Kita pasti selamat. Ayo, bawa barang seadanya. Kita harus segera meninggalkan rumah kita.
2: Tanda-tanda gunung meletus yang sering kali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Minak Muahi mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Minak Muahi tinggal.
3: Rompat FM Suara Bu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

anak Muari. Adapun titah Kuntara Rajaniti turun-temurun menjadi suluh penerang adat Lampung, tempat bersandar budi pekerti dan timbang rasa. Segala laku manusia hendaklah berpijak pada piil pesenggiri, berpayung pada nemu nyimah, beralas pada nengah nyapur, serta berikat pada sakai sembayan. Maka dengan adat inilah negeri ditegakkan, mufakat dimuliakan, dan persaudaraan dikekalkan. Barang siapa memelihara adat, niscaya adat memelihara dirinya. Barang siapa menjunjung nilai luhur, maka tegaklah martabatnya.

0: sejahtera negeri, rukun masyarakat, dan lestari budaya Lampung sampai akhir zaman.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Sebenarnya agama di papai babai nona yo. Acak sen ni nama di kiri kita ya belok kanan. Aduh bahaya babai Jojo. Aduh. Apa sih ibu satu ini? Ribet aja dari tadi. Itu no bo, sennya ibu tu mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar ke ibu pakai sen? Bahaya ini jalan raya bu. Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih? Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibu belok kanan. Yang benar dulu, bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, bu.
2: Bentar, bentar. Saya lihat dulu.
1: Lihat dulu sana.
2: Mau jadi ibu satu ini.
1: Iya deh. Tuh kan.
2: Maaf lah, bu. Ya udah, ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
1: Dijawab, kok nak gue kena.
3: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu betul sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pak Deng, beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan.

0: lagi hujan deras, petir pula, angin kencang lagi, bahaya.
1: Bahaya apa sih bang? Kita ini di dalam rumah, gak mungkin kena petir.
0: Udah lagi dengerin abang, nanti kalau kejadian nyesel kamu. Bahaya main HP lagi hujan-hujan gini.
1: Itu mah mitos bang, main HP gak apa-apa, yang penting gak sambil ngecas tahu.
2: Meskipun main ponsel saat hujan petir berbahaya adalah mitos, tapi sebaiknya harus tetap berhati-hati. Hindari peralatan listrik segala jenis, termasuk smartphone, yang tersambung ke aliran listrik saat mengisi daya atau charging. Lepas ponsel dari aliran listrik atau charging saat terjadi hujan. Ini juga berlaku pada laptop, komputer, dan gadget. Listrik petir bisa merambat melalui sistem elektrik dan radio serta sistem antena televisi. Hindari penggunaan telepon kabel. Hindari dinding atau lantai beton karena aliran listrik bisa merambat melalui logam besi atau kawat yang menjadi rangka beton. Selain itu, hindari penggunaan air pada saat badai petir. Arus listrik petir bisa mengalir melalui pipa ledeng.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
4: Yen kekandan sing prasojo, munda lugut, eri melu ngerenggani ukoro.
3: Artinya, berkata-katalah dengan jelas, sederhana, dan terbuka. Maksudnya adalah, merupakan nasihat ketika siapapun menyampaikan pemikiran.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus berjalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
1: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
1: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Vaksin merupakan produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau zat yang sudah diolah sehingga aman dan jika diberikan kepada seseorang akan membuat kekebalan tubuh secara aktif. Pemerintah Indonesia terus mengupayakan pelaksanaan suntik vaksin COVID-19 untuk seluruh masyarakat di tanah air. Vaksinasi bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit tertentu sehingga jika suatu saat terpapar penyakit maka hanya akan mengalami gejala yang ringan. Apabila cakupan vaksin tertinggi dan merata, maka akan terbentuk suatu kekebalan kelompok atau herd immunity. Selain itu, vaksinasi COVID-19 juga dapat menjaga produktivitas dan mengurangi dampak sosial serta ekonomi yang dilakukan setelah kepastian keamanan dan keampuhannya ada. Vaksin memiliki banyak manfaat jika dibandingkan dengan efek samping yang dihasilkan, karena memberikan antibodi yang lebih tinggi dan memberikan proteksi terhadap virus COVID-19. Vaksin COVID-19 aman dan halal. Hal ini juga disampaikan oleh Komisi Fatwa MUI Pusat bahwa sudah memberikan fatwa vaksin COVID-19 halal dan suci.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
3: Adat nan babuhua sinta, indak babuhua mati.
2: Artinya, adat merupakan simpul hidup, bukan simpul mati. Adat budaya Minang bukanlah dogma yang harus diterima dan tak boleh dibantah, melainkan bersifat terbuka dan siap menerima masukan yang baik dari luar.

0: Apa kata Guru Besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Renard Insinyur Abraham Soemulko, M.Phil, tentang pentingnya pelestarian mangrove?
1: Mangrove itu adalah suatu ekosistem utama di perairan pesisir, dan dia merupakan tempat untuk biasanya ikan-ikan juga datang untuk bertelur. Dia juga tempat untuk burung-burung laut bisa bersarang, dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove itu, kalau misalnya ada pasang air laut naik atau gelombang, itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.

21 hak anak yang harus dilindungi dan dipenuhi. Anak berhak atas pemanfaatan waktu luang yang dapat diisi dengan kegiatan yang positif, inovatif, dan kreatif. Pemenuhan hak anak akan melahirkan anak yang tidak hanya pintar, tapi juga berkualitas yang mandiri, kreatif, inovatif, serta sehat mental dan spiritual. Bermain pada waktu luang, khususnya melakukan permainan tradisional, dapat menjadi pilihan kegiatan yang menyenangkan bagi anak. Permainan tradisional akan memberikan banyak sekali manfaat bagi perkembangan anak, baik dari aspek fisik, psikologis, sosial, maupun aspek pertumbuhan lain. Permainan tradisional tidak hanya hemat, mulai dari alat yang digunakan, tetapi ternyata permainan tradisional juga kaya akan manfaatnya, seperti mengembangkan kecerdasan intelektual, meningkatkan kreativitas anak, kecerdasan emosi anak, kemampuan motorik, hingga kemampuan anak untuk bersosialisasi.

0: Nara ngechat nih,
1: nanyain udah di mana.
0: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
2: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
2: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini.

minak wari inai kancas unyi ni anta ijapai puja maham di sepanjang hari sinji rambu pisah guna putungga mulah jemoh pagi jam 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88.5 MHz. Terima kasih atas perhatian minak muari inai kancas unyi ni. Sikam mewakili kerabat kerja saya bertugas di Propa RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat debingi, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Selamat mahayu mina muahi ndai kanca seunyini di Papun jenganan kuti sinjela program apa RRI Bandar Lampung saya mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz nyelenggara ko siaran sekejung khani sinji Sabtu 30 Mei 2026 anja studio sikam saya butugas ngucapkan selamat mahayu selamat ngerengiskon sekali di udara tetap di udara sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan pehing sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togo falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahaman Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat mahayu minak muakin dai kanca seunyini di papun jenganan kuti putunggaluo jama pro 4 FM di walu-walu 5 MHz ya minak muaki di kani sinji kani Sabtu tanggal 30 Mei 2026 tentunya ragam acara kadusikam siapkon ya minak muaki di sepanjang pagi kani sinji kam awali jama mutiara pagi karena kam bergabung Met Pro 1 RRI Bendek Lampung gue nutuki acara mutiara pagi kidang semakung ne minak muaki kam haga motok kopai lagu-lagu islami. Selepas mutiara pagi moloh luar jama propa FM minak muahi dengan rangkaian lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara delom helauni pagi hani ya. Dan minak muahi mune daco bergabung bersama Prompat minak muahi delom acara nemu nyima setelah wakca jam siwa ya. Daco gabung melalui line telepon di 0721255112 atau di WhatsApp Prompat di 0811720985. Dan minak muahi kebersamaan Neham di pagi Kani Sinji berakhir tepat di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan izinkan sikin dua Amalia Zayadi Khaimoni Bang Rudi Setiawan di meja operator saya mengawali jumpa Neham di pagi Kani Sinji edisi Kani Sabtu tanggal 30 Mei 2026. Dan minak muahi semakung kam bergabung Met Pro 1 RRI Bendek Lampung semakung Neham potok kopai lagu-lagu islami tetap nengis kon bersama Propa FM suara budaya Lampung.
1: Pro 4 FM suara budaya

0: terdapat simbol-simbol yang melambangkan sila-sila dalam Pancasila, yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas.
1: Adek, adek sudah selesai belajarnya?
0: Sudah, Mah. Mah, kenapa sih kok aku harus belajar Pancasila? Kenapa nggak belajar bahasa asing aja sih?
1: Adek, Pancasila itu penting. Karena Pancasila ini adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Nah, di dalam Pancasila ini, kita akan diatur dalam kehidupan bermasyarakat. Supaya nantinya akan berjalan dengan baik. Tidak ada lagi nih.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: alat musik rungu yang terdiri dari kumpulan pencon yang disusun berdasarkan urutan nadanya. Sama seperti gamelan di Jawa dan Bali, talobala terdiri dari beberapa instrumen, diantaranya kulintang atau kulitang, talo, huji, canang, bendi, tawa-tawa, dan gendang dok-dok. Talobala merupakan keluarga instrumen idiopon dan perkusif. Talobala sebagai sebuah ensemble yang sering disajikan dalam upacara adat dengan beberapa tabuhan. Tabuhan yang paling populer adalah tabuh Sanak Miwang di Ijan, tabuh Sirang, tabuh Arus, tabuh Sambai Agung, tabuh Jahang, tabuh Labung Angin, dan lain-lain.
1: Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

0: Ya, minat muka kinde kan jasa jadi di Papua jangan kuti saat ni akan bergabung Met Pro 1 RRI Bandar Lampung gua inutuki acara Mutiara Pagi.
1: Wabarakatuh, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Hussein akan menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi edisi hari Sabtu, ya, tanggal 30 Mei 2026, yang akan membahas hari ini temanya adalah tentang keutamaan mentauhidkan Allah. Dan narasumber yang akan memaparkan materi kita pada hari ini adalah Ustadz Imron Mansur S.Ag. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Ustadz hari ini?
2: Alhamdulillah sehat, walaupun agak dikit-dikit batuk.
1: Oh iya. Ini ya, udah agak-agak kena virus nih ya, udah mulai ya Ustadz ya. Oke. Semoga sehat-sehat ya Ustadz ya.
2: Amin.
1: Baik, dan pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz Imron Mansur S.Ag, Anda dapat menelpon line telepon kami di 0721-269720, atau Anda bisa langsung WhatsApp dari sekarang di 0811-720-7909. Langsung saja bertanya tentang tema kita, keutamaan mentauhidkan Allah pada hari ini ya. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Imron Mansur S.Ag. Silakan Ustadz.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar RRI Pro 1 yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berbicara tentang tauhid, bahwa yang dinamakan dengan tauhid atau hakikat daripada tauhid adalah pemurnian ibadah kepada Allah, yaitu dengan menghambakan diri hanya kepada Allah secara murni dan secara konsekuen, dengan mentaati segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, dengan penuh rasa rendah diri, rasa cinta, rasa harap, dan rasa takut hanya kepada Allah. Inilah hakikat daripada mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, pemurnian ibadah hanya kepada Allah. Dan sebenarnya para pendengar yang berbahagia, manusia diciptakan oleh Allah dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad SAW, misi para nabi adalah dalam rangka untuk menegakkan tauhid. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku, kata Allah, tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Maksudnya adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah pun berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami, itu Allah, telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyuruhkan, sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut, yaitu sembahan-sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, tauhid atau mentauhidkan Allah ini tercermin di dalam kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Maknanya, tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah, dan tidak ada ibadah yang benar kecuali ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar para pendengar yang berbahagia, apabila orang yang mengikrarkan dua kalimat syahadat ini, ia akan masuk surga selagi tidak dirusak oleh syirik atau mungkin kufur akbar. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman surat Al-An'am ayat yang ke-82 yang mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan hidayah. Ketika ayat ini turun, para pendengar yang berbahagia, para sahabat Nabi bersedih karena mereka merasa, siapakah di antara kita ini yang tidak berlaku zalim? Lalu Nabi pun membacakan surat Luqman ayat yang ke-13 bahwa yang dimaksud dengan zalim di sini adalah perbuatan syirik, yaitu menduakan Allah dalam beribadah, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, oleh sebab itu keutamaan tauhid yang pertama, ia menjadi landasan utama, merupakan modal utama seseorang itu bisa selamat dari neraka. Modal utama ia bisa masuk ke dalam jannahnya Allah adalah tauhid. Lalu yang kedua, tauhid ini akan memerdekakan manusia dari segala perbudakan dan penghambaan kecuali kepada Allah. Yang ketiga, tauhid pun akan membentuk kepribadian yang kokoh. Arah hidupnya jelas, tidak menggantungkan diri selain kepada Allah. Kepadanya ia berdoa, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Kemudian tauhid juga akan mengisi hati para ahli tauhid dengan keamanan dan ketenangan. Dia tidak merasa takut kepada Allah. Dia tidak merasa takut kecuali hanya kepada Allah. Tauhid menutup rapat-rapat celah kekhawatiran terhadap rezeki, kekhawatiran terhadap jiwa dan keluarga, ketakutan terhadap manusia, terhadap jin, terhadap kematian, dan lain sebagainya akan sirna karena bertauhid. Maka para pendengar yang berbahagia, seorang mukmin itu hanya takut kepada Allah karena ia merasa aman. Ya, karena itu ia merasa aman ketika kebanyakan orang merasa takut. Ia merasa tenang ketika banyak orang yang gundah gulana. Kemudian para pendengar yang berbahagia, keutamaan selanjutnya adalah tauhid memberikan nilai rohani kepada pemiliknya. Tidak heran apabila kita melihat orang yang mentauhidkan Allah dengan benar, ia penuh harap kepada Allah. Ia yakin dan tawakal hanya kepada Allah. Ia ridha atas ketentuan Allah. Sabar atas musibah. Serta sama sekali tidak mengharapkan sesuatu kepada makhluk. Maka para pendengar yang berbahagia, orang yang mentauhidkan Allah ketika ia mendapatkan musibah, ia akan terhindar dari kalimat, seandainya begini, tidak akan begini. Seandainya saya tidak akan terjadi musibah, tetapi semuanya ia kembalikan, ini merupakan takdir Allah. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, itu sedikit sekelumit daripada pengantar kita tentang keutamaan tauhid. Selanjutnya akan kembalikan kepada Mas Ardi, silakan ya.
1: Ya, baik, terima kasih Ustadz. Itulah dia mendengar tausiah dari Ustadz Imran Mansur SAG tentang tema kita mengutamakan mentauhid, keutamaan mentauhidkan Allah ya. Dan Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz Imran Mansur SAG pada hari ini, silakan Anda bisa langsung WhatsApp di 0811 7207909 atau Anda bisa langsung telepon saja di line telepon kami 0721 0812-2697-720 ya. Silakan utarakan apa yang ingin Anda tanyakan tentang keutamaan mentauhidkan Allah. Kita ke WhatsApp terlebih dahulu ya. Ya, assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di luar tema, apa adakah masa haid dalam satu hari? Dan berapa hari batas suci dalam haid? Misal 3 hari sudah bisa melaksanakan sholat. Mohon penjelasan dari Andin di Tanjung Bintang.
2: Ya, baik ya. Masa haid ada yang berlaku kebanyakan ya, secara umumnya wanita. Ada yang memang ada sedikit perbedaan. Ya, pada umumnya lazimnya adalah 6 hari, 7 hari. Itu masa haid. Tapi ada yang melewati 6 hari, maka batasannya adalah 2 minggu, ya 14 hari. Kalau dia 14 hari masih mengeluarkan darah, maka itu diyakinkan bahwa itu merupakan darah penyakit. Jadi dia harus tetap melaksanakan ibadah. Jadi jangan sampai sudah sebulan ya, baru dia melaksanakan sholat karena ragu ya. Tidak, tapi dikatakan di dalam fatwa-fatwa ulama-ulama ya, bahwa batasan dikatakan ia darah penyakit itu ketika 2 minggu. Nah kalau sehari, nah tergantung, kalau seharinya ini mungkin karena pengaruh PLKB ya, kontrasepsi, nah mungkin ini perlu konsultasi, mungkin ada semacam gangguan dari sirkulasi haidnya karena pengaruh daripada obat ada pil KB. Nah, tapi kalau misalnya ya realitanya ada orang yang keluar plek darah 1 hari, kok tiba-tiba dia sudah hitung 2 hari masih bersih, maka dia harus tetap melaksanakan sholat. Nah, karena ini tergantung daripada kebiasaan sang wanita. Tapi secara umum itu adalah 6 hari atau 7 hari. Demikian Mas Ardi.
1: Oke. Baik Ustaz, kita akan angkat line telepon yang sudah masuk di hari ini. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di mana Bapak?
3: Pak Jari di Lampung Tengah.
1: Pak Jari di Lampung Tengah. Baik, Pak Jari, silakan bertanya kepada Ustaz.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Jari.
3: Apa kabar Pak?
2: Sehat, alhamdulillah, walaupun dikit-dikit batuk, sehat tapi secara umum.
3: Amin. Saya ingin bertanya Pak.
2: Iya. Yeah.
3: Ibadah kurban. Yeah. Karena di Mensos itu kan ada viral yang apa itu Pak Presiden itu mengeluarkan apa kurban sebanyak 1098 ekor sapi yang, yeah, yang di apa maksudnya itu dananya dari APBN. Nah itu mohon persepahnya itu gimana menurut Bapak Ustaz?
2: Yeah.
3: Atau tidak, karena atas namanya Pak Presiden, padahal kan uang itu ada uang normal selain di situ, bukan orang muslim semua yang punya adil di situ. Terima kasih pertanyaan kami.
2: Baik ya.
1: Okay, baik, terima kasih Pak Jari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan
2: Ustaz. Ya baik ya, jadi kepada Pak Jari dan kepada kita semua, saya contohkan begini nih, saya nggak langsung ngejawab sana ya. Saya contohkan begini, saya punya kawan 100 orang nih, misalnya ya, 100 orang ini mengumpulkan uang sekitar 100 juta, ya 100 juta. Lalu 100 orang ini sepakat, 100 orang ini nih sepakat, bagaimana kalau uang 100 juta ini kita sumbangkan ke beberapa warga yang tidak mampu kurban. Nah, lalu uang 100 juta ini, ya 100 juta ini kami sumbangkan, ya disumbangkan oleh 100 orang ini kepada beberapa orang warga yang tidak mampu korban lalu ia berkorban. Nah, jadi warga yang menerima, ya, yang menerima kambing ini sudah mendapatkan pemberian atau hibah dari 100 orang ini. Apakah sah kurban orang yang mendapatkan hibah atau hadiah ini? Sah jawabannya, ya, sah. Contoh lagi ini, misalnya nih, saya sama Mas Ardi, ya. Saya sama Mas Ardi misalnya kenal baik. Lalu saya bilang sama Mas Ardi, ya, Mas Ardi udah kurban belum? Belum nih tahun ini. Gimana kalau saya kasih Mas Ardi 1 ekor kambing? Lalu Mas Ardi kurban. Jadi bukan lagi nama saya itu pemberian saya sama Mas Ardi. Lalu Mas Ardi kurban dengan kambing pemberian saya. Boleh enggak? Boleh. Nah, begitu, itu boleh begitu, ya. Tapi kalau kaitan dengan masalah bagaimana apa namanya uang APBN yang dari mana-mana sumbernya, ya, kita enggak tahu, lalu dikucurkan oleh seorang kepala negara atau kepala pemerintahan untuk kurban di beberapa provinsi, nah, bagaimana hukumnya? Ya, saya jawab wallahu alam bisawab. Saya sendiri belum tahu secara persis bagaimana hukumnya, karena beda dengan yang saya contohkan tadi, beda, ya. Beda. Yang saya contohkan tadi jelas, ya, ada 100 orang menyumbangkan dana untuk 10 orang yang belum pernah berkorban untuk berkorban, lalu dihibahkan dengan mereka. Jadi kambing itu menjadi pemilik mutlak orang yang yang menerima hibah. Sama dengan tadi, ya, contoh tadi, ya, saya menghibahkan kambing kepada Mas Ardi, lalu Mas Ardi menerima kambing itu secara utuh, lalu Mas Ardi jadilah pemilik kambing itu dan berkorban dengan kambing yang telah dimiliki berdasarkan hibah. Kan agak beda, ya. Nah, jadi kalau untuk pertanyaan Pak Jari tadi, kami belum bisa menjawab secara pasti, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Begitu.
1: Ya, baik. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya lewat line telepon 0721269720, ya. Kami angkat langsung kalau begitu. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Mas Ardi, ya.
1: Iya, dengan siapa, di mana ini, Bu?
4: Dari Ibu Maimunah dari Gunung Terang.
1: Ibu Maimunah dari Gunung Terang, ya.
4: Iya.
1: Oke, sehat, ya, Ibu, ya.
4: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah
4: sehat, ya.
1: Alhamdulillah sehat, ya, Ibu. Amin. Baik, silakan bertanya kepada Ustaz, Ibu.
4: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam, Bu Maimunah.
4: Ya, apa kabarnya, sehat, ya?
2: Sehat, alhamdulillah.
4: Amin. Saya mau nanya tentang puasa saya ini, kan puasanya kan punya penyakit menahun. Jadi selama ini saya belum bisa ngodok. Nah, pikir saya, yeah, sekarang alhamdulillah udah sehat. Kebisa nggak bulan-bulan ini ngodok sampai selesai? Utang saya kan 1 bulan, bisa apa nggak, boleh enggak gitu? Kalau boleh, yeah, ya saya jalani mulai besok. Itu pertanyaan saya. Yeah. Tolong di ini, ya, jelaskan, ya. Assalamualaikum, Pak Ustaz, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, ya, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, baik, Ibu, Bu Maimunah, yang tidak boleh puasa itu ada 4 hari, Bu Maimunah, ya. Tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, jadi kalau 10 itu hari Rabu, ya, Kamis itu 11, Jumat itu 12, hari ini 13 Zulhijjah, itu nggak boleh berpuasa. Jadi kalau Ibu mau berpuasa mulai hari Senin, ya ngambil Senin aja yang enak, Bu, ya. Boleh, Bu, boleh. Itu termasuk waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa, bukan waktu yang dilarang. Yang dilarang itu 4 hari tadi, ya, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, itu yang enggak boleh berpuasa. Jadi boleh, Bu, dari Senin berpuasa, Bu, ya, untuk mengkodok puasanya yang selama 1 bulan. Boleh dicicil sesuai dengan kemampuan, karena waktunya cukup panjang sampai bulan Sya'ban. Demikian, Bu.
1: Ya, sudah terjawab, ya. Intinya mengkodok boleh kalau memang sudah sehatan gitu, ya, tapi enggak bolehnya ini hari-hari tasrik ini, ya, Ustadz, ya.
2: Ya, hari ini masih belum boleh kalau hari ini.
1: Ini terakhir, ya. Jadi yang mau kurban pun baru ada rezekinya hari ini, masih boleh berkurban hari ini, Ustadz, ya?
2: Ya.
1: Oke, okay. Ya sudah. Oke, okay, kita lanjut kembali ke WhatsApp. Silakan untuk Anda yang bertanya di 08117207909 atau line telepon 0721269720. Kita di WhatsApp. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya dari Pak Sam di Kota Baru, bagaimana caranya tetap istiqomah dalam tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena banyak sekali godaan kehidupan di mana mencari rezeki yang haram saja sudah mencari rezeki yang haram saja susah, apalagi yang halal. Wassalamualaikum. Silakan Ustaz.
2: Ya, baik ya. Kepada Bapak, agar kita istiqomah dengan tauhid, ya yang pertama harus dengan ilmu. Karena Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ilmuilah, ketahuilah, pahamilah la ilaha illallah. Jadi kita harus berusaha untuk memahami apa sih pembatal-pembatal syahadat, apa perusak-perusak syahadat. Nah, apabila kita telah tahu apa yang bisa membatalkan syahadat, merusak syahadat, maka kita berusaha untuk menghindarinya. Nah, cara menghindarinya, hendaknya kita bergabung, bergaul dengan orang-orang yang mentauhidkan Allah. Jangan bergaul dengan orang-orang yang suka kedukun. Jangan bergaul dengan orang-orang yang suka menggunakan jimat-jimat. Jangan bergaul dengan orang yang suka tahayul, khurafat, ya. Jangan bergaul dengan orang-orang yang kerjanya mistik aja. Ya, mau nyari apa namanya barang-barang langka yang ada kekuatan magic ini. Jangan kita libatkan diri kita kepada lingkungan sahabat-sahabat orang-orang yang ada kecenderungan kepada zalim syirik, ya. Itu bergaul kita dengan orang-orang yang bertauhid, dengan orang-orang yang ibadahnya lurus, ikhlas karena Allah, insya Allah akan terjaga. Kemudian yang ketiga, banyak meminta kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami di atas agamamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu doa-doanya yang diajarkan Allah dan Rasul agar kita istiqomah di atas tauhid. Jangan sekali-kali kita tertarik dengan kemusyrikan. Ada orang cerita, oh ini punya kesaktian pak sakti, oh ini punya keajaiban ini. Jangan cepat-cepat terpesona. Walaupun ada, ini bisa jadi gangguan jin, godaan jin untuk menggelincirkan seseorang dari tauhid. Kalau hajatan di musim hujan, udah enggak usah pakai-pakai pawang hujan. Itu Mas Ardi, kalau Mas Ardi teh hajatan ya, enggak usah pakai pawang hujan. Pawang hujan tuh ngajarin yang macam-macam.

0: Lah daripada hajat kami ini, selamatkan hajat kami. Engkau ya Allah Maha Penyelamat, Engkau Maha Penyantun, Maha Pelindung. Kita punya Allah. Tidak perlu kita datangi pawang hujan kalau hajatan, punya proyek, ngecor dan sebagainya. Jangan kita sekali-kali datangi pawang hujan. Karena itu merupakan jebakan daripada setan menjerumuskan kita kepada syirik. Termasuk kadang-kadang kalau hajatan ya, ada yang latah. Siapa nih yang menjadi pawang? Kadang-kadang begitu acara lancar, woi pawang hujannya ini canggih. Pawang hujannya jempol. Hati-hati, ini kalimat yang remeh, yang ringan, tetapi berisiko masuk ke dalam neraka selama-lamanya, yaitu syirik. Demikian pula dengan orang-orang yang menanamkan rajah-rajah di rumah ya. Nanam rajah supaya rumahnya tenang. Ya, nanam rajah di halaman rumah agar supaya terhindar dari bala. Kesemuanya ini merupakan jebakan-jebakan setan yang akan menggelincirkan iman tauhid seorang mukmin. Hati-hati, karena syirik, sekecil-kecil syirik ibarat cabai, kecil-kecil cabai beracun, bukan kecil-kecil cabai rawit, tetapi kecil-kecil cabai beracun. Walaupun syirik itu dikatakan syirik kecil, dia bisa menghabiskan pahala ibadah seseorang. Demikian ya.
1: Ya, baik. Terima kasih Ustadz. Selanjutnya silakan. Untuk Anda yang ingin kembali bertanya di line telepon 0721269720 atau WhatsApp 0811720709. Jika tidak, kita langsung kepada kesimpulan karena memang waktunya pun sudah mau habis ya. Oke Ustadz, kita langsung kepada kesimpulan saja. Silakan.
0: Baik ya. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, pada Mas Ardi, kepada kita semua ya. Tauhid ini merupakan pegangan pokok yang sangat menentukan keselamatan kita, ya. Karena tauhid menjadi landasan bagi setiap amal yang dilakukan. Sebanyak apapun amal kebaikan yang kita lakukan, berbakti sama orang tua bagus, punya pondok pesantren, punya masjid, rajin bersedekah, murah senyum, royal. Tapi kalau dia tidak bertauhid, maka amal ibadahnya belum diterima oleh Allah, tidak diterima oleh Allah. Tauhid merupakan pegangan pokok yang sangat menentukan. Kemudian yang kedua, hakikat tauhid itu pemurnian ibadah kepada Allah, yaitu menghambakan diri, menjadikan diri kita ini budak hanya kepada Allah secara murni dan konsekuen, berusaha mentaati segala perintahnya, menjauhi segala larangannya dengan penuh rasa rendah diri, rasa cinta, rasa harap dan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala ya, yang kami simpulkan, mentauhidkan Allah secara murni dan konsekuen ini akan menjadi sebab dihapuskannya segala dosa seorang hamba. Ya, jadi itu kesimpulan kita pada subuh kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang murni ibadahnya dan terhindar dari syirik. Mari kita berdoa kepada Allah perlindungan dari dosa syirik. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari dosa syirik yang kami ketahui, dan kami mohon ampun kepadamu dari dosa syirik yang tidak kami ketahui. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamu tahu gak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simple, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.
1: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
2: Biar bersih nih.
3: Bersih kan sebagian dari iman.
2: Lagian nih airnya banyak tahu.
1: Kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
2: Udah ah, mau mandi.
1: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
2: Biarin.
3: Biar rambut muncul, aku kasih sampo yang banyak.
2: Aduh kak, mati lampu nih.
1: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
2: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
1: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
2: Iya kak, aku lupa.
1: Makanya jangan ngeyel.
0: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

Januari. Tumbai, Lampung lain cuma tentang gajah jamatapis. Uat sapan halus di lompe pacur. Uat nilai hormat di lompiil pesenggiri. Sai di junjung tinggi. Ganta, suara sina mulai meredup. Anak muda mulai lupa makna nemu nyimah. Adat cuma uat di saat acara seremoni. Mawat lagi hadir di lom kesekanian.

0: kenyit diengok luwet, pulih budaya lain masa lalu. Tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kam jaga sehani-hani. RRI Prompat Bandar Lampung, untuk Lampung dan warisannya.
1: Kalau Indonesia itu orang, dia pasti temen yang asik diajak nongkrong. Soalnya dia gak pernah kehabisan cerita. Dari kopi Toraja sampai es Dawet Ayu, pantai pink di Lombok, es kelapa muda di pinggir jalan. Indonesia itu kayak playlist radio. Isinya campur-campur, tapi ngena semua. Kita tuh kadang lupa kalau keberagaman itu bukan masalah. Itu justru fitur utama. Kayak nasi Padang, bisa pedas, bisa gurih, bisa manis. Tapi semuanya masuk di satu piring. Dan kita makan tanpa nanya, ini rendang asalnya dari mana? Indonesia bukan soal satu warna, tapi seluruh pelangi yang gak malu-malu buat tampil bareng. Jadi, apapun gaya lo, santai di warung, ngoding di kafe, atau ngeroncek bunga buat upacara, lo tetap bagian dari cerita besar bernama Indonesia. Indonesia tuh bukan cuma tempat kita lahir, tapi alasan kita bangga berdiri. Jadi, udah siap jadi bagian dari warnanya, karena kita Indonesia.
2: FM Suara Budaya Lampung.
3: Waktu jam 6.

Mina Muakhi, pemerintah Kota Bandar Lampung menyatakan bahwa Bandar Lampung Expo 2026 menjadi ruang interaksi antara pemerintah daerah dengan masyarakat di daerah tersebut. Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung mengatakan bahwa saat ini Pemkot sedang mematangkan rangkaian kegiatan hari ulang tahun ke-344 Kota Bandar Lampung yang akan berlangsung sejak Juni hingga Juli 2026, yang salah satu agenda terbesar yang kembali digelar yakni Bandar Lampung Expo. Bandar Lampung Expo dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juli 2026 dan akan menjadi pusat berbagai kegiatan, terutama pameran pembangunan di Kota Bandar Lampung hingga promosi UMKM lokal. Kemudian selain pameran pembangunan, Expo juga akan menghadirkan layanan administrasi publik secara langsung kepada masyarakat, sehingga masyarakat yang datang ke Bandar Lampung Expo tidak hanya melihat pameran pembangunan, tetapi juga dapat mengurus layanan administrasi publik, perizinan, sampai konsultasi usaha. Beranjak mit informasi Saibaki, pemerintah Kabupaten Aceh Selatan melalui Dinas Pariwisata menggencarkan promosi destinasi wisata alam di Kabupaten Pesisir Barat Selatan Provinsi Aceh tersebut. Kepala Dinas Pariwisata mengatakan promosi wisata alam tersebut untuk meningkatkan kunjungan wisatawan di Kabupaten Aceh Selatan. Beberapa wisata alam yang dipromosikan diantaranya destinasi wisata Tuan Tapa, wisata Gua Kalam, dan air terjun tingkat 7 yang semuanya berada di Kecamatan Tapak Tuan. Selain itu juga ada beberapa destinasi wisata lainnya diantara Bivak Belanda di Panton Luas, Kecamatan Tapak Tuan. Kemudian beberapa destinasi wisata bahari diantaranya Pulau Dua di Kecamatan Bakongan, Pantai SSB di Labuhan Haji. Lalu ada juga wisata Pantai Pasir Putih di Kecamatan Meke, Pantai Cemara Indah di Pasiraja, serta wisata kuliner laut di Gampong Lokrukam, Kecamatan Tapak Tuan, dan beberapa destinasi wisata menarik lainnya. Selain promosi, pihaknya juga meningkatkan partisipasi dalam mengembangkan objek wisata. Dengan keterlibatan tersebut, masyarakat merasa bertanggung jawab dalam memajukan sektor pariwisata. Ia juga mengingatkan seluruh pengelola tempat wisata di kabupaten itu untuk menjaga ketertiban dan keamanan serta memberikan pelayanan terbaik kepada pengunjung. Demikian Wakca jam 6, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

Prambat FM, suara budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, selamat mahayu. Minak muakin dari kanca seunyi dari Papun Cekanan Kuti. Kani Sabtu, minak muakiyu di tanggal 30 Mei 2026. Maka khasa kuakani lagi menjelang bulan baru ya, bulan Juni. Dan tentunya minak muaki harapane serangkaian rencana saya kadu minak muaki susun di bulan Juni Nji dacok berjalan dengan lancar. Kadusina helau yu minak muahi mangidok hambatan. Amin ya robbal alamin. Di pagi akan nih Nji Amalia ngancai minak muahi togo pukul siwa waktu Indonesia Barat di helau ni pagi kani ya. Dan ganta Amalia motohko lagu-lagu dangdut Lampung togo pukul pitu waktu Indonesia Barat. Kadusina selain lagu-lagu bangi, informasi-informasi ringan moni Amalia sampaikan di helau ni pagi kani. Jadi goy minak muahi sunyini, saya ganta Anji lagi santai-santai kaya ya ulih libur panjang anja hari raya Idul Adha gitu kan. Dan hari ini masih merasakan apa ya vibe-nya liburan di pagi hari ini, ataupun yang barangkali hari ini itu ada rencana lain gitu, misalnya mau keluar kota atau menyambut saudara yang datang ke rumah gitu ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar tanpa ada suatu halangan, atau yang barangkali hari ini ada hajat gitu ya, mudah-mudahan juga berjalan dengan lancar acaranya tanpa ada hambatan gitu ya. Dan semuanya juga merasakan kesenangan, kegembiraan gitu minak muaki ya. Nanti Amalia masih akan temani minak muaki hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat di helau nih pagi kan nih.

nonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: ada kok kita jawaban ini ya. Lagi aneh-aneh dia main nono. Ngejung-jungnya pertanyaan. Banyak pertanyaan si muda. Ini pertanyaan. Hal-hal sekalang nih hanku tengis. Aduh, nyanyi pusing. Tapi duh jawaban ini penasaran ya.
1: Si, api gawi mau jak jenuh kuliah ngerebol-ngerebol bang omong. Amok udah sih. Ya lamun cek emang ngelamun pagi-pagi. Sekedih demon ngeliat bebe ngelamun pagi-pagi sih.
0: Sani kusau nyanyi-nyanyi getayan. Lain lu Medi. Nyak jiwa dia masih ngejuknya pertanyaan nam bisa. Iya ngejuknya pertanyaan nyanyi-nyanyi pusing. Nyak mangkati sekali. Aneh juga ngejuk-ngejuk pertanyaan karena.
1: Ya api pertanyaan jajah kemana sasi?
0: Masa iya ngejuk pertanyaan banyak kejene. Api mana jawabnya aneh. Masih git akhir huwa. Hato ni negelupai. Uba mak pandai cawa. Nalom ni han ngelahai. Pina sarasi maksud nina api mangkatnya.
1: Ya Allah, niku mah diajak kok doa kita tamong tuyuk mau tumbai. Nah gelarnya sa teteduhan.
0: Oh, teteduhan yo. Lah pertanyaan-pertanyaan ke gokam api yo, teteduhan yo.
1: Teteduhan tebak-tebakan kenal lah.
0: Alah, lah terus api jawab ni. Masigit akhir wa, hatok ni gelupai. Uba mak pandai cawa, nalom ni han ngelahai.
1: Manu jago susi.
0: Alah, jadi hino jawab ni manu jago yo. Teteduhan ngelak nih.
1: Oh, oh punya anak kosa api.
0: Allah, hati di teteduhan.
2: Teteduhan adalah soal yang dikemukakan secara samar-samar. Biasanya untuk permainan atau melatih daya nalar. Teteduhan berfungsi untuk mengasah pikiran, menambah wawasan, serta sebagai media untuk meningkatkan apresiasi generasi muda terhadap kebudayaan daerah. Keteduhan ini merupakan warisan budaya tak benda dari Lampung Barat. Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

Masih Amalia temani Minak Muari di Helauni pagi Kani ya. Minak Muari, cuacane alhamdulillah cerah. Jadi gue Minak Muari sehaga ngelakukan olahraga pagi ya di akhir pekan ini. Boleh Minak Muari ya. Bukannya boleh, tapi boleh banget gitu ya Minak Muari ya. Atau barangkali yang pengen males-malesan, ya udah gak apa-apa. Mumpung akhir pekan dan mumpung hari libur gitu ya, ya udah manfaatin waktu libur ini dengan sebaik-baiknya sebelum nanti tanggal bulan depan ya, bulan depan itu kembali beraktivitas sebagaimana biasanya. Jadi sekarang ini masih santai gitu ya, nanti kalau seandainya udah di awal bulan, nah itu harus mengumpulkan energi kembali gitu ya untuk beraktivitas sebagaimana biasanya. Nah, Minak Muari memasuki hari kedua nih setelah hari raya Idul Adha 1447 Hijriah, sejumlah tempat jasa penggilingan daging di Pasar Waikandis Tanjung Senang ini diserbu oleh puluhan warga. Waduh. Karena dapat ini ya daging kurban gitu. Jadi pengennya digiling gitu dagingnya. Jadi masyarakatnya ini rela mengantri sejak pagi hari nih demi mengolah daging kurban yang didapat menjadi daging giling siap masak. Wah, ini ide yang sangat menarik nih Minak Muari ya. Jadi enggak pengen semuanya itu masih dalam keadaan daging utuh gitu ya. Nah, beberapa sebagian masyarakat ini sudah ada yang mengolah daging kurbannya menjadi daging giling gitu ya. Dan antrian warga terlihat memanjang di depan beberapa lapak penggilingan daging, dan mayoritas warganya ini membawa kantong plastik berisi potongan daging sapi untuk dijadikan bahan baku bakso dan juga siomay, atau hanya disimpan sebagai daging giling gitu. Nah, salah seorang pemilik jasa penggilingan daging di Pasar Waikandis mengatakan bahwa lonjakan pelanggan ini sudah terjadi sejak H+1 kemarin ya, namun puncaknya diperkirakan terjadi pada H+2. Nah, kalau biasanya di hari-hari biasa gitu ya, seorang pemilik jasa ini menggiling sekitar 20-30 kg daging. Nah, di momen lebaran kurban ini jumlahnya itu bisa meningkat gitu Minak Muari ya, bahkan bisa berkali-kali lipat gitu. Wah, ini kebanjiran ini juga ya, rezeki juga nih untuk para pemilik jasa penggilingan daging. Nah, meningkatnya volume permintaan ini juga membawa berkah tersendiri gitu ya bagi para pengusaha gilingan. Untuk biaya jasa penggilingan berserta bumbu racikan bakso komplit ini biasanya dikenakan sebesar Rp30.000 hingga Rp40.000 per kilogramnya. Jadi tergantung sama ukuran dan juga kelengkapan bumbu yang dipilih. Nah, salah seorang warga Waikandis yang juga ikut mengantri ini mengaku sengaja memilih mengolah daging kurban menjadi bakso supaya lebih awet dan disukai oleh keluarga, terutama anak-anak gitu ya. Jadi kalau seandainya dimasak rendang atau gulai itu bosan katanya gitu. Jadi pilihannya menggiling daging itu menjadi bakso, kemudian nanti disimpan di dalam freezer gitu kan, jadi bisa tahan lama gitu, dan bisa juga buat stok lauk gitu kan di rumah untuk anak-anak. Nah, walaupun memang harus ngantri gitu ya hampir 1 jam, para warga ini juga tetap sabar untuk menunggu gilirannya. Dan diprediksi bahwa aktivitas padat di jasa penggilingan daging Pasar Waikandis ini masih akan terus berlangsung hingga H+3 Idul Adha hari ini ya Minak Muari, seiring dengan masih berlangsungnya proses distribusi daging kurban di beberapa wilayah sekitar. Iya, hari ini hari terakhir untuk berkurban gitu ya, hari Tashrik. Jadi kalau seandainya Minak Muari ada rezeki berlebih gitu ya di hari ini, dan kemarin-kemarin belum sempat kurban gitu kan. Nah, hari ini adalah hari terakhir ya untuk merealisasikan gitu, untuk berkurban gitu. Kalau seandainya memang Minak Muari ini ada rezeki, kemarin-kemarin belum sempat berkurban, hari ini adalah hari terakhir untuk berkurban. Jadi dengan kita mengikhlaskan segala sesuatu yang memang semua di dunia ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala, termasuk rezeki gitu ya. Kemudian
orang-orang yang ada di sekitar kita itu semua titipan. Bahkan kita juga nih, diri kita sendiri ini juga adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Karena sesungguhnya segala hal ini tercipta dari Allah Subhanahu wa taala.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tanda-tanda gang hutang mana mula singgah di warung ku dija.
1: Buku paika, minyak paika, gula paika, wa asin muat ka?
0: Uat unyin-unyin saya gede kilo no. Kuku agak pika, gula agak pika, iwa asin agak pika.
1: Yo sebungkus-bungkus gawo.
0: Ditawa ubi.
1: Iya kan kak, dia hutang sih.
0: Nah ino dia lah mede, aduh keliat dia lah gaya mulapa. Pasti ni ku kata menjaga ngahutang. Ni ku maga kena si jemani. Gali akan ni ku buat duit lagi lama dulu ni ku belanja di warung sebelah. Gali akan ngahutang ni ku kata menjaga. Hak bangi hatimu buku kena jemannya.
1: Nyak jing ngusung kejeki katong sadang maka-maka ni ku.
0: Menyak pendanya wakun ni. Menyak pendanya wakun ni kejeki.

0: ketuk kini kuat duit mak piapin ku belanja di jaki dan kima tu kima ngedok duit dan ku ngedeng dinya.
1: Aduh minyak kau lah minyak kau mak usai wasi ni minyak kau. Minyak kau minyak kayak kuku. Aduh minyak kayak kuku kau. Catat pay di catatan mana Allah.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di buku ku dia. Aduh penuh sampai dah belah catatannya. Aduh penuh mak ngedok lagi pakai ku nyatat hutangmu.
1: Angok kau dipalingi horor warung warung siung ni hari ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi.

Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar

sepak bola yang panjang. Namun, kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

Di Hello nih pagi kan nih ya, pemerintah Kabupaten Cirebon Jawa Barat ini menyebut situs batu tulis Hulu Dayeuh di Desa Cikalahang Kecamatan Duku Pantang ini bisa menjadi destinasi edukasi sejarah dan budaya karena di situs batu tulis tersebut menyimpan jejak penting peninggalan Kerajaan Sunda di wilayah Cirebon. Kepala Disbudpar Kabupaten Cirebon mengatakan situs ini punya nilai sejarah tinggi menak muak ya karena berkaitan dengan perjalanan pemerintah Kerajaan Sunda di masa lampau. Menurutnya, keberadaan prasasti batu tulis kuno di situs tersebut menjadi bukti sejarah yang memang perlu dijaga sekaligus juga dikenalkan kepada masyarakat, terutama generasi muda, gitu, menamuak ya. Situs batu tulis Hulu Dayeuh ini punya potensi besar untuk dikembangkan Minak Muahi sebagai wisata edukasi. Kenapa? Karena para pengunjung ini juga bisa mempelajari sejarah sekaligus juga bisa menikmati panorama alam di sekitar kawasan situs. Jadi tidak hanya berwisata tapi juga bisa sambil belajar gitu ya. Upaya pelestarian situs budaya ini perlu dibarengi dengan edukasi kepada masyarakat supaya warisan sejarah daerah itu tetap terjaga di tengah perkembangan zaman, Minak Muahi. Sementara itu, juru kunci situs batu tulis Hulu Dayeuh mengatakan bahwa batu prasasti itu pertama kali ditemukan oleh warga sekitar pada tahun 1930 ketika kawasan itu masih berupa hutan belantara karena memang dulunya itu hutan gitu ya dan dikabarkan ada pohon beringin tumbang. Nah, lalu di bawahnya itu barulah ditemukan batu tulis di Hulu Dayeuh ini gitu ya. Kemudian dilakukan penelitian terhadap situs tersebut pada Februari tahun 1991 sebelum akhirnya ditetapkan sebagai cagar budaya karena memiliki keterikatan ataupun juga keterkaitan dengan peninggalan sejarah Sunda. Dan berdasarkan keterangan para ahli, prasasti tersebut dibuat atas perintah seorang raja bergelar Sri Maharaja Ratu Haji sebagai tanda peringatan atas pekerjaan yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat ya. Situs tersebut terbuka untuk umum tanpa dipungut biaya dan pernah dikunjungi oleh pelajar maupun masyarakat yang ingin mempelajari sejarah serta budaya Cirebon. Jadi memang batu ini ditulis atas perintah kerajaan ya sebagai tanda peringatan atas pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat. Wah, Masya Allah ya Minak Muahi ya. Masih banyak gitu kan jejak-jejak peninggalan sejarah gitu yang tersebar di seluruh penjuru gitu Minak Muahi. Dan saat ini situs

tradisi makan bersama khas masyarakat Lampung yang menghidangkan beraneka ragam makanan di atas talam. Lalu diletakkan di atas bantalan kain panjang yang disebut butanjah atau bahuta. Adapun makanan yang dihidangkan berupa gulai taboh, ikan, ayam, sayuran, dan kue-kue khas berupa kekahas, cocok, lepot, tapai, dan lain-lain. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal berupa nemui nyimah, yakni silaturahmi, nengah nyampoh, yakni kebersamaan, serta sakai sembayan, yakni gotong royong, sebagai wujud rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Indonesia lahir dari perbedaan, berbeda suku, agama, dan budaya. Namun disatukan oleh nilai yang sama. Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga pedoman hidup berbangsa. Menghormati sesama, bermusyawarah, dan menjunjung keadilan. Sudah saatnya kita amalkan Pancasila dalam sikap, kata, dan tindakan. Pancasila, jiwa

0: 104 FM, suara budaya Lampung. Wakca jam pitu.
1: Mina Muari, jajaran Polsek Mesuji Timur menggelar kegiatan Jumat Curhat sekaligus menyalurkan bantuan sosial kepada warga kurang mampu di Desa Tanjung Menang Raya, Kecamatan Mesuji Timur. Kegiatan itu dilakukan untuk mendengar langsung keluhan masyarakat sekaligus membantu kebutuhan warga. Sebanyak 25 paket sembako dibagikan kepada masyarakat penerima manfaat secara langsung dan tertib. Paket bantuan tersebut berisi beras 5 kg, minyak goreng 1 liter, tepung terigu 1 kg dan gula pasir 1 kg. Kapolsek Mesuji Timur Andri Fernandes mengatakan kegiatan Jumat Curhat terus dilakukan sebagai bagian dari pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Kepolisian ingin hadir lebih dekat dan mengetahui persoalan yang dihadapi warga di lingkungan masing-masing. Dalam kegiatan tersebut, warga juga diberi kesempatan menyampaikan persoalan keamanan dan kondisi sosial di lingkungan sekitar. Setiap masukan dicatat untuk ditindaklanjuti bersama pemerintah desa dan pihak terkait. Beranjak mit informasi Saibari, Dinas Kesehatan Kota Tangerang Banten mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program cek kesehatan gratis di puskesmas jika mengalami gangguan kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang mengatakan masyarakat diimbau memanfaatkan program tersebut jika mengalami keluhan pada tubuh, termasuk jika gejala itu muncul setelah mengonsumsi daging kurban, terutama bagi warga yang memiliki riwayat tekanan darah tinggi, kolesterol maupun penyakit tidak menular lainnya. Idul Adha identik dengan aneka olahan daging kurban, sehingga masyarakat perlu tetap memperhatikan pola konsumsi agar tidak berlebihan dan memicu gangguan kesehatan. Konsumsi daging merah secara berlebihan berpotensi meningkatkan tekanan darah jika tidak diimbangi dengan pola hidup sehat dan asupan makanan bergizi lainnya. Selain itu, Dinas Kesehatan Kota Tangerang juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis yang tersedia di 39 puskesmas guna memantau kondisi kesehatan. Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat melakukan pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, hingga konsultasi kesehatan secara langsung bersama tenaga medis. Demikian wakca jam pitu, mulau putungga di wakca selanjutnya.